Sebenarnya belum kapan ada preview Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita bakal spill gimana perakhiran cocok untuk hari ini dulu, teman Pro 2, di Kota Padang, Sumatera Barat dan sekitarnya. Here we go, kita ke PSL dulu. Pesisir Selatan hari ini diprediksi hujan ringan dengan suhu 22-29 derajat Celcius. Nah, Solo juga diprediksi hujan ringan, si Junjung juga begitu, teman Pro 2. Nah, kalau Solo itu suhunya di 19-26 derajat Celcius. Si Junjung di 22-30 derajat Celcius. Next kita move ke Tanah Datar ya. Tanah Datar diprediksi hari ini tuh bakal hujan ringan juga. Prediksi suhunya di 22-28 derajat Celcius. Padang Pariaman hari ini diprediksi berawan dengan suhu 24-30 derajat Celcius, teman Pro 2. Agam diprediksi hujan ringan, suhunya di 22-28 derajat Celcius. Next ada 50 kota diprediksi hujan ringan juga dengan perkiraan suhu 21-28 derajat Celcius. Alright, kita pindah ke Pasaman, teman Pro 2, yang hari ini diprediksi berawan. Kalau untuk Pasaman di suhu 22-30 derajat Celcius. Kepulauan Mentawai itu diprediksi berawan dengan suhu 28-29 derajat Celcius. Next kita pindah ke Dharmasraya. Dharmasraya suhunya 24-30 derajat Celcius dan diprediksi hujan ringan, teman Pro 2. Next Solo Selatan. Solo Selatan itu diprediksi hujan ringan dengan suhu 23-29 derajat Celcius. Pasaman Barat juga diprediksi hujan ringan, teman Pro 2, dengan suhu 24-33 derajat Celcius. Kita ke Kota Padang. Kota Padang tercinta yang hari ini diprediksi juga hujan ringan katanya dengan suhu 23-28 derajat Celcius. We move to Kota Solo, Kota Sawalunto, dan Kota Padang Panjang yang tiga-tiganya hari ini juga diprediksi hujan ringan. Kota Solo lewat suhu 22-28 derajat Celcius, Sawalunto 23-30 derajat Celcius, Padang Panjang 20-26 derajat Celcius. Ada Bukit Tinggi yang diprediksi juga hujan ringan, begitu pula dengan Payakumbuh, teman Pro 2. Bukit Tinggi dingin banget dengan suhu 19-25 derajat Celcius. Payakumbuh diprediksi di suhu 21-29 derajat Celcius hujan ringan ya. Kota Pariaman diprediksi berawan dengan suhu 26-31 derajat Celcius. Itu dia prediksi cuaca untuk hari ini di Kota Padang, Sumatera Barat dan sekitarnya. Nah, buat kamu yang mau beraktivitas keluar ruangan, keluar rumah ini sekarang udah kelihatan banget Kota Padang lagi mendung ya, teman Pro 2. Tetap utamakan keselamatan, jangan kebut-kebutan, jas hujannya dipakai ya, teman Pro 2. Semoga ada harapan buat hari cerah hari ini. Well, nanti kita bakal balik lagi temenin kamu di stasiun yang sama abis lagu yang satu ini.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
4: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya John Kennedy Aziz, Bupati Kabupaten Padang Paraman. Saya menyambut hangat dan menyampaikan selamat kepada RRI Radio Republik Indonesia yang telah menghadirkan kemeriahan Piala Dunia tahun 2026 langsung ke tengah masyarakat. Luar biasa bagi RRI yang terus konsisten mengudara, termasuk menyiapkan pertandingan sepak bola dunia ini. Untuk seluruh warga, pastikan Anda terus mengikuti perkembangan dan siarannya hanya di Radio Republik Indonesia atau RRI. Jangan sampai ketinggalan. Hayo, kita mari bergabung dengan RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Temuan berdua dikutip dari rri.co.id. Kelompok binaan rumah pangan B2SA di Kabupaten Mempawah mulai memasok bahan pangan untuk program makan bergizi gratis. Produk pangan disalurkan ke 5 satuan pelayanan pemenuhan gizi di daerah tersebut. Kelompok TPPKK Desa Sejegi memproduksi nugget ikan nila dan nugget ayam untuk kebutuhan program makan bergizi gratis. Produksi dilakukan secara rumahan oleh anggota kelompok masyarakat desa.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: FIFA World Cup atau Piala Dunia menjadi ajang bergengsi di dunia sepak bola. Ajang ini berlangsung 4 tahun sekali. Piala Dunia pertama kali digelar tahun 1930. Hanya beberapa negara yang mampu mendominasi dan mengoleksi gelar juara terbanyak sepanjang sejarah. Negara yang paling banyak mendapatkan gelar juara adalah Brazil dengan menjadi negara tersukses dalam sejarah Piala Dunia yang memiliki 5 gelar juara, yakni pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Negara ini dikenal memiliki tradisi sepak bola yang kuat, serta melahirkan banyak legenda dunia seperti Pele, Ronaldo Nazario, dan Ronaldinho.
4: Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi di Sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Dan hari ini aku bakal kasih tahu seperti biasa ya, hari apa aja sih yang diperingati setiap tanggal 13 Mei ini. Dan setiap tanggal dalam kalender tuh pasti ada peringatan tersendiri di berbagai belahan dunia ya. Salah satunya adalah 13 Mei, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang gak tahu, 13 Mei ini diperingati sebagai Hari Humus Internasional. Waduh, apa tuh artinya, Cin? Hari Humus Internasional ini diperingati setiap tanggal 13 Mei untuk perayaan salah satu makanan khas Timur Tengah yang populer banget di berbagai negara. Jadi ini hari untuk memperingati makanan ya, teman Pro 2. Pertama kalinya dirayain di tahun 2012 atas gagasan Ben Lang dengan tujuannya untuk nyatuin masyarakat khususnya Timur Tengah lewat makanan yang disukain banyak orang. Humus ini tuh makanan khas Timur Tengah, terbuat dari kacang garbanzo, tahini, jus lemon, dan bawang putih. Ini dikenal sampai ke seluruh dunia sebagai olesan lembut dan cita rasanya gurih. Jadi udah jadi bagian penting dari tradisi kulineran di Timur Tengah maksudnya. Nah, kalau untuk penyebutan humus ini, itu pertama kali ditemukan di buku masak di Kairo di abad ke-13. Dan gak cuma itu nih, humus ini juga digambarkan sebagai bubur buncis dingin yang pakai acar lemon, minyak, rempah-rempah, dan bumbu tanpa tambahan jus lemon ataupun bawang putih. Kalau untuk namanya, itu asalnya dari bahasa Arab yang arti buncis di berbagai wilayah Timur Tengah. Jadi humus ini udah jadi makanan pokok banget karena kacang buncis tumbuh subur ya, dan mudah ditemukan di daerah Timur Tengah. Okay, next. Hari ini juga diperingati sebagai Hari Manajemen Fasilitas Sedunia. Di tahun 2026, peringatannya jatuh di tanggal 13 Mei. Padahal sebenarnya itu diperingatinya setiap hari Rabu di minggu kedua bulan Mei. Nah, tepat di bulan ini dan di tahun ini, jatuhnya itu di hari Rabu sekarang ya, teman Pro 2. Momen ini tuh jadi momen untuk mengapresiasi peran penting para pekerja di bidang manajemen fasilitas. Ini awalnya diawali inisiasinya sama Global FM dan mulai dirayain sejak tahun 2009, tepatnya tanggal 28 Agustus. Nah, teman Pro 2, seiring dengan berkembangnya zaman, sejak 2017 Hari Manajemen Fasilitas Sedunia ini udah resmi banget official dirayain setiap Rabu di minggu kedua bulan Mei sampai sekarang. Next, di Amerika Serikat, hari ini diperingati sebagai Hari Anak-Anak Pahlawan yang gugur di Amerika Serikat. Tujuannya, ya, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menghormati penderitaan dan pengorbanan anak-anak yang kehilangan orang tua karena gugur waktu menjalankan tugas negara. Ini jadi bentuk penghargaan banget ya untuk anak-anak muda yang hidupnya udah berubah secara tragis setelah ditinggal orang tua mereka. Dan lewat peringatan ini, masyarakat diminta untuk lebih memahami dampak besar yang dirasain keluarga para pahlawan yang sudah gugur, teman Pro 2.

0: Bayu, lihat deh, banyak banget sampah di sini. Gak enak dilihat ya?
1: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
0: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
1: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
0: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
1: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
0: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
1: Okay deh, aku mulai paham sekarang.
2: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.
3: Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar, dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting, dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Saya Boy Dike Kusudiarso, General Manager Garuda Indonesia, perwakilan Padang. Senang sekali RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

Masih di Spadel. Selamat pagi teman Pro 2, dan kamu masih dengerin 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Yuhu, Spadel balik lagi teman Pro 2. Wah, udah jam 8, gak berasa ya, dari jam 5 di sini.

Terus sekarang udah jam 8, aja teman pro 2. Okay. Kita mau pagi-pagi gini mau bahasin topik yang ringan-ringan aja ya, seputar Genji alias Gen Z. Kita mau nanyain sama kamu nih teman pro 2. Sarapan favorit versi anak Gen Z itu sebenarnya apa sih? Nasi uduk kah? Roti kah? Mie instan? Mie ayam? Sate? Atau malah gak sarapan apa-apa? Atau malah tim yang kayak jam 10 baru makan? Coba deh di-spill sama aku teman pro 2. Karena kan banyak ya, kalau berdasarkan riset kecil-kecilan aku. Aku tuh sering banget nemu teman-teman yang seumuranku itu makan pagi tuh gak sama sekali. Nanti dia makannya udah dirangkap aja sama maksi makan siang. Nah kayak gitu tuh kebanyakan. Alasannya ya banyak yang alasannya kayak ntar takut terlambat, gak keburu waktu dan segala macem. Kayak aduh gak begitu lapar kayaknya pas pagi-pagi tuh kayak gak bisa gitu. Perut untuk diajak kompromi dan diisi tuh gak bisa. Ada yang alasannya kayak gitu teman pro 2. Ada juga yang merasa kalau misalnya makan tuh kayaknya cuma 2 kali sehari gak sih? Pagi itu digabung sama siang, nanti makan sore itu digabung sama malam. Nah, kayak gitu tuh kebanyakan Gen Z sekarang, coba ngaku. Saking nggak teraturnya makan Gen Z, makanya banyak yang terkena asam lambung. Padahal itu penyakit yang berbahaya dan harus hati-hati. Pola makan yang teratur benar-benar dibutuhkan banget ya teman pro 2 indis ekonomi era. Udahlah kita udah kerja seharian, tenaganya kepake, otaknya apalagi, tapi malah milih nggak sarapan. Aduh jangan deh, tapi berasa gak sih teman pro 2? Sarapan tuh ngaruh banget loh untuk mood. Baik itu mood kita di kerjaan, mood kita buat beraktivitas lain. Karena nih ya, teman pro 2 harus tahu. Nih dengerin aku ya. Karena kalau misalnya gak sarapan, itu bisa tiba-tiba gak mood. Bisa kayak ngerasa, kenapa ya pagi ini tuh berasa kayak males aja bawaannya. Berasa kayak ada yang salah aja di paginya. Itu bisa jadi gara-gara kamu belum sarapan teman pro 2. Hal-hal kayak gitu yang penting banget untuk kita ketahui ya. Jadi mulai sekarang, menurutku sih budayakan sarapan ya. Paling lama tuh jam 8, jam segini tuh kalau bisa udah sarapan. Karena nanti hari kamu masih panjang banget sampai sore hari. Tuh tubuh masih butuh banget energi, teman pro 2. Kalau misalnya saran aku gak mau sarapan yang berat, kamu bisa sarapan pakai roti dan teh mungkin. Atau sarapannya pakai air putih hangat, terus minum makan kurma juga ala-ala puasa gitu ya teman pro 2. Yang penting ada sesuatu yang kamu masukin ke perut kamu dan itu bergizi dan bernutrisi yang paling utama dan sehat. Okay, kalau misalnya kamu yang aduh malas banget makan yang lemak-lemakan, makan yang minyak-minyakan, ya udah enggak usah makan yang minyak-minyakan dan lemak-lemakan teman pro 2 ya. Banyak saat ini tuh makanan-makanan yang menyehatkan tapi enggak berminyak dan enggak enggak bikin ini juga, enggak bikin kamu habis makan tuh langsung pengen BAB juga. kayaknya itu deh salah satu wishlist aku juga as a Gen Z untuk bisa sarapan tuh teratur. Karena momentum sarapan di pagi hari tuh udah yang jarang banget dilakuin. Ada juga karena mungkin banyak yang harus beraktivitasnya lebih pagi, lebih awal banget. Atau ada juga yang aktivitasnya siang baru dimulai sekitar jam 10-an. Jadi memilih untuk sarapan paginya di jam segitu aja. Padahal itu udah masuk ke break siang lebih tepatnya. Nah, akibatnya kalau misalnya gak sarapan, itu mood sering gak karuan, sering ngantuk kan. Terus juga sering ngerasa ada yang salah pada diri, padahal yang salah gara-gara kamu belum sarapan. Hal-hal kayak gitu tuh dominan banget terjadinya kalau kamu gak sarapan. Jadi mulai dari sekarang, aku mau nanya nih, kalau kamu sarapan, sarapan favorit ala kamu tuh apa sih? Nasi uduk, roti, mie instan, mie ayam, atau gak sarapan sama sekali? Jujur ya, teman pro 2.

0: ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang. Scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Nih, pakai jas hujannya dulu.
2: Nggak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
2: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, nggak mau bercanda.
1: Udah ya telat ini. Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
2: Kebalik. Ya udah. Sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
4: Yang besok jadi jalan lagi kan?
5: Iya dong, Yang.
4: Oke deh. Jam 10 ya?
5: Kita putus.
4: Lo gak putus, Yang?
5: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul.
6: Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.
7: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, RRI. Ya, saya Muhammad Ari Wicaksono. Menurut saya sendiri ada 11 grup Piala Dunia hari kali ini berbeda kan, diikuti oleh 48 negara di mana tuan rumah Meksiko ada di grup A, tuan rumah Kanada di grup B, dan tuan rumah Amerika di grup D. Untuk grup sendiri mungkin analisanya karena ada Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Ceko. Ya, 1-2 lolos ke babak selanjutnya ada Meksiko dan Korea Selatan menurut saya, karena Meksiko memang sepak bolanya oke. Dan dia tuan rumah, serta Korea Selatan lebih unggul lah dari Afsel dan Ceko yang saat ini biasa aja. Terus grup B ada Kanada, Bosnia, Qatar, Swiss. Kembali lagi Kanada sepertinya lolos karena memiliki tim yang cukup oke dan mereka tuan rumah. Nah, untuk pendamping Qatar ini ada sengit antara Bosnia dan Swiss. Cuma menurut saya Swiss lebih oke karena memiliki pemain-pemain yang oke dan liga yang lumayan. Grup C ada Brazil, Maroko, Haiti, dan Scotland. Nah, ini kemungkinan besarnya Brazil lolos ya, dengan sedikit mudah. Terus didampingi Maroko. Di grup D ada Amerika, Paraguay, Australia, dan Turki. Nah, untuk 4 tim ini cukup sulit, grup berat, karena 4-4-nya cukup kuat. Apalagi Turki sedang bagus-bagusnya. Australia tidak bisa dibilang tim penggembira beserta Paraguay. Jadi ini cukup sulit. Tapi menurut saya ya Amerika dan Turki bisa lolos ke babak selanjutnya. Terus ada grup E yang isinya Jerman, Curaçao, Ivory Coast.

Belanda kemungkinan lolos, terus didampingi oleh Jepang karena Jepang sangat-sangat oke untuk berhadapan head to head dengan Swedia dan Tunisia yang notabene di bawah mereka. Terus ada grup G, Belgia, Mesir, Iran kalau jadi ikut dan Selandia Baru. Ini ya sosok lah Belgia bisa lolos, dan menurut saya pendamping Belgia ini Iran. Karena Iran lebih kompetitif dan lebih rata timnya daripada Mesir. Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Ini kemungkinan besar ada Spanyol dan Uruguay sih. Sudah agak kebaca juga. Grup I ada Prancis, Senegal, Irak, dan Norwegia. Nah, untuk lolos grup, kemungkinan ini ada Prancis karena Prancis juga lagi bagus-bagusnya. Dan untuk runner-up-nya atau satu tim lagi yang lolos ada Norwegia kalau menurut saya. Di grup J, Argentina, Aljazair, Austria, dan Yordania. Sepertinya Argentina dan Aljazair. Terus grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Ini grup yang cukup lumayan juga. Tapi sepertinya Portugal akan berdampingan dengan Kolombia untuk lolos ke babak selanjutnya. Grup L ada Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama. Mungkin Inggris dan Kroasia ini. Untuk analisa selanjutnya, saya harap Piala Dunia ini diikuti oleh semua klub yang bertanding tanpa unsur politik, tidak ada yang mundur, dan secara favorit juara menurut prediksi saya itu Prancis. Nah, karena Prancis itu punya kedalaman skuad yang bagus sekarang untuk tahun ini, terus masih memiliki generasi emas seperti Mbappe, Tchouameni, ada Kamavinga di sana. Terus karena regenerasinya jalan terus, kekurangannya masih sedikit bergantung dengan Mbappe di partai-partai besar. Satu lagi peluang juara itu kemungkinan ada Argentina, sedikit di bawah Prancis menurut saya, tapi mereka sebagai juara bertahan pasti ingin mempertahankan gelar. Supporternya pasti lebih banyak karena satu benua dengan tuan rumah, punya mental yang sudah terbentuk. Mereka main kolektif pasca Messi sudah menua, dan taktikalnya matang. Dia punya pemain yang tua dan muda, tapi efeknya karena selama ini sering bergantung kepada Messi, dan ketika sekarang Messi sudah mulai menurun, itu yang membuat mereka sedikit melemah. Makanya saya lebih mengunggul Prancis. Tapi menurut saya ada dua, itu tim yang berpeluang sampai ke final atau juara. Mungkin itu saja. Semoga Piala Dunia hari besok lebih menarik untuk ditonton.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Temuan Pro 2 dikutip dari RRI.co.id, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin optimistis kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada tahun 2026. Upaya menekan angka kemiskinan ekstrim sebagai upaya pemerintah menghapus kemiskinan di tanah air.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time. Cepat dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingetnya.
0: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Dalam portal berita ada kenangan pilu yang enggan dilupa. Tahun 1984, kasus penganiayaan terhadap anak membuat geger publik. Begitupun tahun-tahun berikutnya, kasus serupa juga kembali menghiasi berita. Kegeraman pun disuarakan di mana-mana. Tahun 2013, anak-anak kembali menjadi korban, salah tangkap dan menerima perlakuan tidak layak. Tidak akan habis jika dirunut kembali. Kisah tragis merenggut senyum kecil anak-anak yang malang. Memang hidup tidak melulu lancar, selalu ada pasang. Namun bukan berarti mereka yang rapuh dijadikan pelampiasan. Mereka adalah harapan yang menjalani hari-hari dengan cita-cita. Mereka adalah suka yang tidak harus merasakan emosi orang dewasa. Mereka adalah kepolosan yang tidak boleh diperlakukan semena-mena. Satu hal yang tidak boleh dilupa.
4: Mereka adalah kita di masa depan.
5: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
6: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

98 Pradua, teman terbaik kamu, teman Pradua. Okay. Masih di Sepada, bentar lagi jam 9 dan langit Kota Padang udah berubah jadi cerah. Udah aku sulap tadi ya. Sebenarnya tadi mendung banget dari jam 6 jam 5 subuh kayaknya udah lumayan mendung jam 6. Terus sekarang lihatlah langit yang begitu cerah ini, teman Pradua, begitu cerah banget. Semoga enggak hujan ya. Amin. Emang sih pagi ke siang nanti bisa jadi panas pol, tapi tiba-tiba nanti sorenya bisa turun hujan. Ya begitulah kalau cuaca memang susah ditebak ya, teman Pradua. Tapi nih, aku mau kasih kabar sama kamu semua yang lagi dengerin siaran aku dimanapun kamu, teman Pradua. Kita mau bahas tadi kan sarapan favorit anak Gen Z. Nah, menurut Mbah Google tuh sebenarnya anak Gen Z tuh lebih suka sarapannya apa ya kira-kira, teman Pradua. Tapi kalau aku ngerasa ya, di era sekarang tuh lebih mementingkan sarapan yang penting makan gak sih? Yang penting perut keisi gitu. Nah, biasanya tuh kategorinya kalau Gen Z itu yang praktis dan sehat. Ya biasanya opsinya ada oats, yogurt, protein shake untuk efisiensi waktu, cenah ya teman Pradua. Terus yang kedua real food cepat. Contoh real food, telur rebus, dadar sayur, buah-buahan, roti gandum. Itu yang bisa gercep aja pokoknya mah ya gitu. Terus sarapan estetik ala-ala smoothie bowl gitu, buat difoto di media sosial biar terkesan kayak this is my healthy food for today gitu. Nah, biasanya di Gen Z itu juga ada pergeseran. Walaupun Gen Z suka rasa manis umumnya, nah sekarang tuh banyak Gen Z yang udah mulai pola hidup sehat kayak makan buah, sayur, dan air putih saat sarapan. Aku contohnya. Kayaknya maksudnya contohnya adalah bukan di bagian sayur dan konsumsi buah ya, lebih ke menggantinya dengan jus. Terus kayak kalau nongki atau ke coffee shop pun yang dipesan itu tetap makanan tapi minumnya tetap air putih. Nah, kayak gitu. Tapi memang sih cenderung nih menurut Mbah Google katanya Gen Z itu emang suka makanan-makanan yang cepat ini ya, cepat pokoknya efisiensi waktu gitu. Dan lebih banyak yang memilih kayak tadi protein shake gitu, teman Pradua. Wah, aku sih setuju ya sebagai perwakilan dari Gen Z di seluruh Indonesia ini. Satu-satunya Gen Z yang ada di Padang nih kayaknya. Enggak, banyak dong Gen Z. Ini mulai terjadi transisi nih kebiasaan sarapan Gen Z. Sebelumnya tuh secangkir kopi udah jadi pilihan utama di pagi hari. Ayo, kalau enggak ngopi enggak sarapan namanya. Tuh kayaknya Gen Z gini sekarang masih ada yang begitu tuh di era sekarang, teman Pradua. Tapi juga ada yang beralih ke menu praktis kayak protein shake, ada oatmeal, sampai minuman-minuman fungsional yang menunjang aktivitas harian. Ada tuh minuman, salah satu jenis minuman yang kalau diminum itu berasa perut udah berisi selama sebulan. Bercanda. Perut keisi selama kurang lebih ya sampai makan siang lah ya minimal, teman Pradua. Nah, menurut penelitian juga, penelitian dari The Role of Health Consciousness on Trust on Gen Y and Gen Z Intention to Purchase Functional Beverage. Di sini bilang kalau generasi Y dan Z itu mulai tertarik mengonsumsi minuman fungsional karena faktor kesehatan dan kandungan nutrisi yang dianggap kayak lebih baik gitu dibanding minuman tinggi gula. Tapi walaupun gitu, budaya minum kopi tuh nggak akan hilang kayaknya dari Gen Z ya, udah strong banget. Jadi kalau dari studi adaptasi tren penikmat kopi generasi milenial ke Gen Z yang nemuin kalau anak muda sekarang lebih milih produk yang praktis dan sesuai sama lifestyle mereka dibanding sekedar menikmati kopi di kafe. Gitu. Aduh. Senang banget deh. Sama sekarang tuh Gen Z kayaknya banyak yang sehat-sehat ya, teman Pradua. Udah mulai jadi pelari culture, udah mulai jadi atlet paddle, tenis, banyak banget hobinya ya. Aku suka banget nih Gen Z yang ada di eraku sekarang ini, benar-benar produktif banget. Semoga kamu salah satu dari bagian Gen Z itu ya, teman Pradua. Okay, kayaknya sepada yang bahasin topik ini kita udahin dulu. Nanti kita mau masuk ke tanggap bencana di jam 9 sampai jam 10, tapi masih di Sepada di Explorer ya, teman Pradua. Makanya udah paling benar duduk manis dengerin Pradua sama aku Cynthia yang manis. Lagi ada teman Pradua, kita bakal puterin dulu lagu Don't Be Sad dari Tech McRae. Nanti kita balik lagi di Sepada di Explorer. Enjoy the song and stay with us.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, balik lagi di mana? Di station 90,8 Pro 2, teman terbaik kamu. Well, teman Pro 2, hari ini jam 9 kita ada di pada di Explorer dong, ngebahasin tentang tanggap bencana. Oke. Okay. Nah, buat kamu yang belum tahu ya, setiap jam 9 di hari Rabu itu Sepada di Explorer bakal ngebahasin tentang seputaran tanggap bencana. Nah, hari ini kita mau bahasin desa tangguh bencana, teman Pro 2. Kamu tahu enggak sih desa tangguh bencana itu kepanjangan singkatannya apa? Yes, benar banget. Destana, teman Pro 2, desa tangguh bencana ini merupakan desa yang punya kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana dan juga memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan. Itu peraturan Kepala BNPB nomor 1 tahun 2012 ya, menurut peraturan tersebut. Nah, upaya penanganannya itu dilakukan sama masyarakat desa, kelurahan secara mandiri tanpa intervensi pemerintah, di mana setiap desa atau kelurahan tuh punya ketangguhan masing-masing yang dikenal sama kearifan lokal atau local wisdom. Jadi ketangguhan ini tuh punya sifat multidisiplin dan multisektoral, khususnya buat yang punya pengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat, teman Pro 2. Nah, itu tuh penting banget untuk tahu apa yang dimaksud dengan destana. Nah, terus nih teman Pro 2, sebenarnya gimana sih cara membentuknya gitu ya? Terus gimana upaya yang dilakukan untuk membentuk si desa tangguh bencana ini? Karena semua orang pasti pengen dong, tujuan dari destana ini ada tuh sebenarnya adalah untuk ningkatin kemampuan masyarakat, teman Pro 2, untuk mengenali dan ngatasin gimana mereka tahu dan aware sama ancaman bencana di wilayah mereka, terus mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas mereka, membangun ketangguhan masyarakat juga dalam menghadapi berbagai jenis bencana. Terus ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemandirian desa atau kelurahan dalam upaya penanggulangan bencana dan memastikan masyarakat itu bisa terlibat aktif dalam prosesnya untuk pengurangan risiko bencana. Nah, gimana caranya? Kalau di destana itu ada yang namanya unsur-unsur pentingnya. Yang pertama tuh identifikasi ancaman. Jadi di desa itu mereka harus mengenali jenis-jenis bencana yang berpotensi di wilayah tersebut, termasuk sejarahnya, prioritas dan frekuensi kejadian. Contoh, misal kalau di Padang ada daerah Kampung Cina atau Pondok gitu, itu kan dekat, lumayan dekat ya sama bibir pantai, sama pantai gitu. Nah, itu lumayan bisa mendeteksi apa aja sih potensi bencana yang bisa atau kemungkinan terjadi dan pernah terjadi sebelumnya gitu. Terus penyusunan rencana aksi, ini destana itu harus bikin rencana penanggulangan bencana untuk tahap pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana. Lalu akan ada yang namanya penguatan kapasitas, ini untuk ningkatin kemampuan masyarakat dan aparat pemerintah dalam menghadapi bencana. Terus ada yang namanya tindakan pengurangan resiko, ini lewat upaya-upaya untuk meminimalisir dampak bencana kayak mitigasi dan adaptasi. Dan juga keterlibatan masyarakat, ini memastikan masyarakat bisa berperan aktif dalam tahapan penanggulangan bencana. Gitu, nanti kita lanjutin lagi ya teman Pro 2. Kita mau dengerin dulu lagu Savage yang satu ini, ada Like Jenny from Jenny. Come on, it's gonna be hard.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan? Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.
3: Ngerasa udah paling update soal Piala Dunia? Buat kamu yang hidupnya nggak jauh dari bola, highlight, dan euforia stadion, saatnya upgrade cara kamu menikmati Piala Dunia. Cuma di Pro2 FM RRI Padang. Kita bahas semua yang lagi viral, dari momen gokil di lapangan, drama pemain, sampai obrolan receh yang relate banget sama kamu. Ada banyak program yang bakal nemenin kamu dari sebelum kick-off hingga after match. Gak cuma denger, kamu juga bisa ikutan, share opini, tebak skor hingga debat santai bareng penyiar favoritmu. So, jangan cuma jadi penonton, jadilah bagian dari hype-nya Piala Dunia 2026. Dengerin terus Pro2 FM RRI Padang. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Masih di 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke. Kita balik lagi di Spada. Yes, benar banget. Nah, teman Pro 2, ini sebenarnya Destana ini tuh secara nggak langsung tuh bisa menciptakan ketangguhan atau resiliensi masyarakat ya menghadapi ancaman bencana dalam berbagai bentuk. Dan pendekatan yang dipakai di sini tuh menggabungkan banyak banget aspek, teman Pro 2. Mulai dari penguatan kapasitas masyarakatnya, terus dari lingkungannya juga, sama sistem peringatan dini bencana, terus evakuasi korban bencana ini after ya, sampai pemulihan pasca bencana. Jadi tujuan besarnya sebenarnya adalah untuk ngelibatin dan pemberdayaan atau empowerment dari seluruh komponen masyarakat desa dan kelurahan untuk proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan sampai berlanjut dalam waktu yang lama dan berkelanjutan. Nah, swadaya murni masyarakat ini harus ada penguatan, teman-teman Pro 2. Jadi kunci utama atau critical success factor untuk membangun dan mengembangkan Destana ini. Ini maksudnya itu adalah kemampuan masyarakat untuk berperan aktif dan mau komitmen bergotong royong untuk membangun ketahanan dan ketangguhan atau resiliensi terhadap bencana. Nah, salah satu yang dilakukan dalam upaya penguatan swadaya murni masyarakat ini itu dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang ancaman bencana dan cara menanggulanginya. Ya, kurang lebih seperti yang kamu tahu biasanya dilakukan melalui sosialisasi dan pelatihan. Nanti masyarakat akan lebih memahami gitu. Kita tuh lebih bisa tahu nih langkah-langkah mitigasi bencana apa sih yang bisa kita lakuin nih untuk ngurangin si resiko bencana ini. Dan penting banget untuk mendorong partisipasi aktif dari masyarakat untuk proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait dengan penanggulangan bencana ini. Pemerintah desa juga bisa memberdayakan masyarakat untuk membentuk forum pengurangan resiko bencana dan rencana penanggulangan bencana di tingkat desa yang didukung sama tim siaga bencana tingkat desa. Itu terdiri dari relawan yang siap dikerahkan waktu bencana terjadi. Gitu loh, teman Pro 2. Terus nih, selanjutnya ada yang namanya diversifikasi sumber pendanaan. Ini bisa ngurangin ketergantungan ya untuk alokasi dana daerah atau ADD. Langkah yang penting banget juga untuk membangun dan mengembangkan Destana. Walaupun kita sama-sama tahu kalau ADD itu sumber pendanaan penting atau bahkan dana utama untuk program-program terkait penanggulangan bencana, tapi kalau cuma ngandelin ADD yang terbatas, itu bisa menghambat proses pembentukan dan pengembangan Destana. Makanya perlu banget untuk mencari dan mengupayakan sumber-sumber pendanaan alternatif, kayak bekerja sama dengan dunia usaha, donasi masyarakat, dan program bantuan yang nggak mengikat dari organisasi-organisasi sosial yang bersifat nirlaba, dan sumber-sumber pendanaan lainnya. Tujuannya, biar nanti tuh nggak terpaku sama satu sumber aja, teman Pro 2. Dalam hal ini, pemerintah desa juga bisa memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam mencari dan menggali sumber-sumber pendanaan ini dengan memberikan berupa informasi, pelatihan, dan bantuan teknis. Terus, kalau mau bangun Destana, itu harus ada juga pemanfaatan teknologi dan inovasi. Ini bisa banget untuk mempercepat pembangunan Destana secara swadaya dan mandiri. Ini kayak aplikasi peringatan dini, sistem informasi kebencanaan kayak aplikasi Inarisk Personal dapat membantu banget masyarakat untuk dapat informasi tentang ancaman bencana dan langkah-langkah antisipasinya lebih cepat dan lebih akurat. Inovasi juga diperluin banget ya, teman Pro 2, untuk mengembangkan yang namanya infrastruktur dan sistem yang tangguh terhadap bencana, kayak rumah dan fasilitas umum tahan gempa, sistem distribusi air bersih yang dapat bertahan saat terjadi bencana, dan lain sebagainya. Ini juga bisa membantu mengurangi dampak bencana dan meningkatkan resiliensi masyarakat.

0: bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
3: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hengki Ardiles, mantan pemain Semen Padang FC. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,2 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Sepeda di Explorer. Nah, terakhir nih bahasan kita ya, teman Pro 2. Ini itu butuh yang namanya untuk membangun Destana, kita butuh sinergi dan kolaborasi dengan kalangan Pentahelix, teman Pro 2, bukan Penat ya, Pentahelix. Ini maksudnya itu kolaborasinya enggak cuma masyarakat aja, tapi juga antara pemerintah desa, kalangan Pentahelix, pemerintahan pusat dan masyarakat untuk membangun dan mengembangkan Destana atau desa tanggap bencana ini. Ini gunanya untuk memastikan dan membangun Destana ini supaya berjalan dengan baik, efektif dan berkelanjutan. Bisa berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana di tingkat kabupaten dan kota ya, dan mendapatkan dukungan teknis dan bantuan untuk perencanaan dan implementasi, teman Pro 2. Terus partisipasi aktif dari kalangan akademisi, lembaga swadaya masyarakat, kalangan media dan kalangan dunia usaha juga jadi faktor penentu untuk kesuksesan dari upaya membangun Destana ini. Oke deh teman Pro 2, waduh segitu dulu ya bahasan kita untuk desa tangguh bencana ini. Aku sekalian juga mesti sign out dari ruang dengar kamu teman Pro 2 karena udah mau jam 10. Habis ini ditemenin sama Obi untuk Pro 2 hitlistnya sampai di jam 12 siang. Kamu bisa request lagu kesukaan kesayangan favorit kamu sampai di jam 12. Caranya gampang banget, nanti ya bakal disepil sama Obi yang udah biasa ikut. Ya udah biasa ikut requestan pasti udah tahu dong. Well, teman Pro 2, kalau gitu aku mau sign out dari ruang dengar kamu. Ketemu lagi hari Jumat ya di station yang sama. Sama aku ketemunya hari Jumat lagi. Terus kita bakal seseruan lagi kalau besok aku kayaknya istirahat dulu ya, teman Pro 2, dari hiruk pikuk siaran ini. Kita ketemu lagi hari Jumat. Sampai ketemu teman Pro 2. Jangan lupa selalu semangat, tersenyum dan tertawa menjalani hari kamu, karena setiap hari pasti ada enggak enaknya, tapi jangan lupa selalu bersyukur ya.

internasional maupun nasional. Untuk itu, Abdullah mendorong Polri terus meningkatkan kemampuan personel, penguatan teknologi, serta strategi penindakan. Semua itu demi menghadapi perkembangan modus operasional para pelaku judi online yang semakin canggih. Kemudian Abdullah menuturkan pemberantasan judol harus dilakukan secara berkelanjutan melalui kerjasama lintas lembaga, termasuk penguatan pengawasan transaksi digital, pelacakan jaringan internasional, dan penindakan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam ekosistem perjudian online.

Temuan Pro2 penggunaan AI di kalangan pelajar Indonesia sekarang mencapai 95%. Tingginya penggunaan AI menimbulkan tantangan baru dalam dunia pendidikan. Salah satu dampaknya adalah menurunnya kemampuan berpikir kritis siswa. Kondisi ini dikenal dengan istilah cognitive offloading, isu tersebut yang dibahas dalam panel Reimagine Education in the Era of AI di acara The Cornerstone. Forum itu menghadirkan pelajar, praktisi pendidikan, dan pembuat kebijakan. Perwakilan pelajar Matahati Sabri mengatakan bahwa banyak siswa kini bergantung pada AI untuk mengerjakan tugas. Fenomena ini memunculkan perdebatan tentang pembatasan AI di sekolah. Namun, sejumlah narasumber menilai AI harus tetap dimanfaatkan secara bijak. Informasi penutup, Teman Pro 2 anggota Komisi 7 DPR RI Novita Hardini menekankan pentingnya peningkatan kapasitas desa wisata dalam menyelenggarakan event nasional. Peningkatan kapasitas desa wisata itu harus mampu memberikan dampak ekonomi nyata dan menjaga akar budaya lokal. Tidak hanya itu, ia mengharapkan event yang lahir dari desa bisa menjadi ruang bagi generasi muda, yakni ruang generasi untuk bangga terhadap tanah kelahirannya. Kemudian ia menuturkan desa wisata juga memiliki peluang besar menjadi kekuatan baru pariwisata nasional, mengingat preferensi wisatawan saat ini telah bergeser ke arah pengalaman yang otentik dan menyentuh hati. Demikian Teman Pro 2, Info Pro 2 pukul 10 pagi ini.

0: Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga.
1: Kerja,
0: jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zed Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Produa dari Padang, teman terbaik kamu. Welcome back, teman Produa. Selamat pagi semuanya. Oke lah, kita udah di jam 10 ini, teman Produa. Selamat datang di program Produa Hitlist bareng aku, Obi, yang akan siap nemenin kamu. Teman Produa, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu ceria dan bahagia selalu ya, teman Produa ya. Jadi siapa yang hari ini udah olahraga silakan tunjuk tangan. Nah pasti gak ada nih teman berdua, karena memang hari ini tadi adem banget ya, cukup adem. Sekarang udah mulai muncul matahari teman berdua. Nah kalau kalian emang tadi sempat olahraga, sekarang lagi cuci muka, oke, pas banget nih, pasti capek kan. Emang asiknya emang dengerin Produa Hitlist sambil request lagu teman berdua. Jadi dari sekarang sampai jam 12 siang ini teman berdua, aku akan nemenin kamu dengan deretan lagu-lagu paling hits dan update dari dalam maupun dari luar negeri.

Dan pastinya request lagu ini pasti akan kita puterin ya chartnya ya, yang sudah nge-request kamu. Makanya cepat-cepat segera balas-balas pesan dan WhatsApp untuk lagu hari ini teman berdua. Dan pastinya bikin suasana hati kamu makin happy dan makin smile ya setelah kamu request ya. Semoga nanti akan kita puter nih. Seperti biasa, kita gak cuma muterin musik aja teman berdua, tapi juga bakal kasih info seru seputar dunia musik tentunya. Dan selama program ini berjalan, boleh banget teman berdua kalau kalian mau berinteraksi bisa gabung di line telepon 0751-27482 atau di WhatsApp 0811-6655-908. Kalian juga boleh gabung di live streaming teman berdua di RRI Digital via smartphone atau di rri.co.id. Nanti kamu pilih aja di menu searching, pilih RRI Padang teman berdua, jangan yang lain. Nah. Oke teman berdua, pasti terus denger sampai selesai teman berdua ya. Nanti siapa tahu lagu favorit kamu masuk dalam list hari ini. Oke, pokoknya stay tune bareng kita. Kita lanjut ke lagu berikutnya dulu teman berdua ya. Ini lagu terbaru dari Nadhifa Shafa, judulnya adalah Jalan Tengah. Check it out teman berdua.

0: udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Popcorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal. Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera. Jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Saya Boy Dike Kusudiarso, General Manager Garuda Indonesia, perwakilan Padang. Senang sekali RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan.
5: Bank Nagari semakin oke ya. Fitur-fitur yang ditawarkan keren. Cuman, Bank Nagarinya jauh dari sini.
6: Gampang. Bank Nagari kan punya layanan bergerak Bank Nagari. Layanan auto banking, layanan khas mobil unit, dan layanan sepeda motor.
5: Bank Nagari benar-benar menjangkau nasabah yang jauh dari kantor Bank Nagari ya.
6: Bukan Bank Nagari namanya. Kalau nggak bikin yang jauh jadi dekat. Gimana? Siap menikmati layanan dan dimanja kemudahan dari Bank Nagari?
7: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman bro 2. Nama Harry Style kembali jadi bahan obrolan di medsos nih, teman bro 2, setelah merilis video musik terbaru untuk lagu Dance No More. Lagu ini jadi video ketiga dari album keempatnya yang bertajuk Kiss All The Time, Disco Ossessionally. Sejak dirilis pada 8 Mei lalu, video ini langsung ramai dibahas karena tampil beda banget dibanding era-era Harry sebelumnya, teman bro 2. Banyak fans bilang kali ini Harry tampil jauh lebih bebas, berani, dan enggak takut menunjukkan sisi eksperimentalnya. Video musik yang digarap oleh Colin Solalcardo itu langsung dibuka dengan penampilan Harry yang nyentrik abis nih. Bayangin aja, dia muncul pakai celana pendek merah dipadukan crop hoodie biru sambil bernyanyi di dalam sebuah gym sekolah. Visual pembukanya aja udah cukup bikin penonton langsung fokus ya, teman bro ya. Gaya fashion khas Harry yang selalu out of the box kembali jadi sorotan dan sukses bikin fans ngomongin detail outfit sampai vibe video yang terasa arsy tapi tetap fun nih. Enggak cuma soal penampilan, energi dalam video ini juga terasa liar dan penuh dengan kebebasan. Sepanjang video klip, Harry terlihat menari tanpa batas dengan gerakan yang ekspresif dan penuh dengan percaya diri. Setelah itu, teman bro 2, suasana makin pecah saat muncul puluhan penari yang ikut tampil dalam koreografi besar. Nuansa video ini terasa seperti campuran antara pertunjukan teater, pesta dansa, dan konser underground yang penuh dengan warna. Banyak yang menilai konsep ini jadi salah satu video yang paling hidup yang pernah dibawakan oleh Harry. Lewat karya terbarunya ini, teman bro 2, Harry Styles seolah kembali membuktikan kalau dirinya itu bukan cuma penyanyi pop biasa. Ia terus bereksperimen lewat musik, fashion, hingga visual yang artistis dan penuh dengan karakter. Nggak heran ya, kalau banyak fans menyebut video Dance No More sebagai salah satu karya paling berani dan memorable dari Harry sejauh ini. Dengan konsep yang unik dan penuh energi, video ini sukses bikin publik makin penasaran dengan arah baru perjalanan musik Harry ke depannya, teman bro 2. Baik, dari tadi ada telepon masuk nih, teman bro 2, kita coba angkat dulu kali ya sebelumnya. Coba, halo, assalamualaikum.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, ya. Baru nyambung nih ternyata ya. Nih. Dia tadi nelpon ya. Siapa ya. Nih?
1: Ya, mau pilih lagu.
0: Oke, siapa ini nelpon nih?
1: Hanafi di Rimbo Datang.
0: Oh, Hanafi. Lagi. Hanafi dia tadi nelpon ya?
1: Ya.
0: Oh iya, lagi ada masalah tadi Hanafi. Jadi baru keangkat ya. Sekarang nih.
1: Ya, betul sekali.
0: Hanafi mau request lagu apa nih?
1: Ada lagu Hachu.
0: Wes.
1: Sama Sasabil.
0: Lagu terbarunya Salma ya. Oke. Ada dong. Kenapa nih kamu memilih lagu Hachu, Hanafi?
1: Ya, soalnya tuh kayaknya berhubungan dengan rutinitas manusia. Dan dibawakan dengan irama yang gitu asik.
0: Asya? Ya. Oke.
1: Ya, ada sedikit banyak ini penyakit-penyakit ya.
0: Penyakit kayak gimana tuh?
1: Ya kayak bilang tadi kayak hacu, bersin dan lain-lain.
0: Haci kalau ya, kalau bersin tuh haci.
1: Ya haci ya.
0: Oke, Hanafi. Hanafi ini lagunya untuk siapa nih kalau boleh aku tahu?
1: Pertama buat Robi, semoga sehat selalu.
0: Alhamdulillah.
1: Dilindungi oleh Allah Taala. Terus buat bikin kita bing, Bu Nesi Veteran, buat Kai, Bang Pino, buat semuanya aja, Bang Robi.
0: Oke.
1: Bang Robi, terima kasih.
0: Sama-sama, Hanafi. Terima kasih udah request ya.
1: Santai siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman berdua, tadi ada request langsung dari Hanafi nelpon kita nih, teman berdua. Oke, kalau gitu nanti kita akan puterin ya lagu requestan dari dia. Ada telepon lagi nih kayaknya. Bentar, teman berdua, coba kita coba cek dulu. Halo, selamat pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Pagi. Oh, ya. Siapa nih? Siapa nih? Saya Robi, Bang.
2: Ya, salam kenal dari Pak Samsudin di Muapalam ya, Robi.
0: Wah, Pak Samsudin, selamat pagi, Pak.
2: Ya.
0: Ya, Bapak mau request lagu apa nih? Kita di program Pro 2 Hitlist.
2: Ini Robi. Bagaimana kabarnya pagi ini, hari ini juga?
0: Alhamdulillah baik, Pak Samsudin. Bapak sendiri gimana?
2: Ah, ya sama.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah
2: juga dalam keadaan baik dan juga sehat.
0: Ini Pak Samsudin. Pak Samsudin sering menelpon Pro 1 kayaknya ya.
2: Nah, sudah 2 kali ini masuk gabung di Pro 2 ya.
0: Nah, sekarang di Pro 2 nih, jarang-jarang nih Bapak nelpon di Pro 2 nih.
2: Nah, sudah juga 2 kali, enggak salah.
0: Ah gitu. Baik, Pak, kita di program Pro 2 Hitlist, Pak. Request lagu, mau request lagu apa nih?
2: Dari Noi Boy ada enggak?
0: Yang mana nih?
2: Dari Nay Boy, apa tuh ada yang judulnya ada?
0: Lagunya nama penyanyi siapa?
2: Nay Boy.
0: Wah, ini lagu dangdut kayaknya ya.
2: Coba ya.
0: Coba aku coba cek dulu ya, Pak. Karena ya. Kalau di Pro 2 itu lagunya lagu anak muda biasanya, Pak.
2: Oh, lagu biasa aja ya.
0: Ada
2: dengan apa aja lah tuh? Rinto Harahap, Mama.
0: Rinto Harahap kayaknya di Pro 4, Pak.
2: Gimana, Bi?
0: Rinto Harahap kayaknya di Pro 4 di sebelah.
2: Oh, ini acaranya di mana nih?
0: Di Pro 2. Kalau di Pro 2 lagu-lagu anak-anak muda gitu, Pak.
2: Oh, dari Slang lah, Slang.
0: Ah, boleh-boleh. Slangnya ini udah lama banget berarti ini nih ya. Oh, judulnya
2: banyak tuh yang ada.
0: Oke. Ini Slang judul banyak nih, Pak. Mau yang mana?
2: Coba tuh tengok di listnya apa aja tuh yang ada.
0: Oke. Menolak Tua mau?
2: Oke juga.
0: Oke, ini lagu tahun 2017 nih. Oke, Pak Samsudin, makasih ya, Pak.
2: Iya, terima kasih sama juga.
0: Baik.
2: Jadi, siapa aja tuh yang lagi gabung?
0: Tadi ada Si Hanafi, Pak, gabung.
2: Ya, salam sahabat, salam kenal sama Pak Hanafi ya.
0: Oke, sama-sama Pak Sudirman.
2: Ya, terima kasih banyak.
0: Iya, Pak.
2: Tunggu di sama merayu bercandu rimbo. Terima kasih yang mengucapkan
0: kasana. Iya, Pak. Iya, Pak.
2: Alamat rimbo quest permintaan lagu ambo.
0: Oke, Pak. Nah, Pak Sudirman.
2: Pak Samsudin di Mapalam.
0: Oke, Pak Samsudin. Terima kasih Pak Samsudin Marapalam. Terima kasih banyak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gabung di kita ini yang biasanya nelpon di Pro 1, dia nelpon di Pro 2, teman Pro 2. Dia request lagunya anak muda tadi tuh. Lagunya Rinto Harahap di Pro 2 ini adanya lagu yang anak muda. Dia akhirnya request lagu slang ya. Oke, judulnya adalah Menolak Tua. Oke, dari Pak Samsudin ya. Dari salam-salam juga untuk Hanafi katanya. Oke, langsung aja kita puterin ya teman Brodo ya. Jangan lama-lama, kita check it out.

0: udah niat mau olahraga hari ini sih, tapi keburu mager. Besok aja deh.
1: Kalau belajar gimana?
0: Besok aja.
2: Kalau cuci piring?
0: Besok aja ya, Bu.

0: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya, Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.
1: Samahnya titah dipulangkan kepada Allah.
2: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate nggak sih sama budaya Minang?
3: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe. Jo mau ta, awak ini an balia, baa awak di Minangko.
4: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Mau ta, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Mau ta, ngobrol asik ala urang awak.

98.8 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, kita coba cek dulu ya requestan dari kalian. Dan ini udah cukup banyak banget yang request tadi. Tadi udah request sebelumnya, udah aku puter lagunya dari Hacu, Salma Sahabil. Ini lagunya, lagu terbaru dari Salma, dan lagunya emang asik banget ya teman Pro 2 ya. Tadi udah di request dan udah aku puter juga. Sedang request lagu Slang juga, Menolak Tua. Ini dari Bapak, siapa tadi itu ya, aku lupa. Bapak Samsudin, teman berdua. Oke, ini juga banyak lagunya Haha dari Sabrina Leonor. Ya, lagu-lagu ketawa ya. Terus Fajar Nur, masih banyak yang request teman berdua. Sembuh Tanpaku, lagu di Februari 2026. Ini dari siapa nih, aku sebutin kali ya nama akunnya ya. Carmelita.pratiti. Nah, terus Mesahira di ujung minggu. Ini dari Molidor Rahma, Nabila underscore Apsarini juga banyak. Tadi udah Hacu, udah ya. Cegil, Nabila Takiyah, masih banyak yang request dari Eva.apifah. Oke, nanti akan kita putar ya. Aung Yang Lin request di ujung minggu, Mesahira. Walaupun sekarang hari Rabu dan besok libur. Tanggal merah besok ya, nggak ujuk-ujuk langsung hari Minggu sales. Jadi Aung Yang Lin, jadi kalian tunggu dulu ya. Nanti kita akan putar lagunya nanti menjelang hari Minggu aja ya. Terus Samuel Septa, Pencuri Malam dari Jerai Show 90. Oke. Okay. Lagu terbaru dari Yodra, Pura-Pura. Oke, okay, ini aku suka banget nih teman berdua. Nah, ada request baru nih dari WhatsApp nih. Hai Kak, ini aku Gerva di Jakarta. Mau request lagu Ariana Grande. Weh, ini jarang-jarang nih request lagu-lagu asing nih. Langsung aja kita putar kali ya lagunya ya. Judulnya apa nih, lihat.

Oke, lagu tahun lalu sebenarnya teman produan, lagu Maret 2025, Hampstead. Oke, dari siapa nih? Dari Gerva. Oke, Gerva, nanti akan aku puterin ya lagunya ya. Seru banget ya, kalau requestan itu bukan cuma lagu Indonesia, juga ada lagu dari luar negeri. Oke. Bahagia lagi dari PC Kota, Mas

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih, bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: banget loh. Yuk kenalan sama trio ini. Yang pertama Clutch, yang digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Terus juga ada Maple, rusa besar dari Kanada. Maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Dan terakhir, ada Zayu, merupakan jaguar yang mewakili Meksiko. Karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan warisan budaya.
1: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tori Ramadhanata Jomudo, Rang Mudo Sumatera Barat. Senang sekali dan ingin menyampaikan selamat RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung Sepak Bola Dunia 2026. Nah, Anda semua ikut terus di RRI, jangan sampai ketinggalan dan pegang ya negara jargonnya. Oke, okay, thank you.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Prodoa. Ini grup girl brand, teman Prodoa girl brand, girl group Aespa akhirnya resmi membuka era baru mereka lewat perilisan single baru mereka, judulnya adalah WDA, World Different Annual, pada 11 Mei 2026 kemarin, teman Prodoa. Lagu ini jadi pembuka untuk album studio kedua mereka yang bertajuk Lemonade dan dijadwalkan rilis penuh pada 29 Mei nanti. Comeback kali ini langsung bikin heboh para MI, nama ini ya, nama fansnya ya, karena Aespa nggak cuma tampil dengan konsep baru, tapi juga menggandeng sosok besar di dunia K-pop yaitu G-Dragon dari Big Bang. Wah, seru banget nih teman berdua. Dari detik pertama lagu diputar, WDA langsung kasih vibe yang powerful banget. Lagu dance ini dipenuhi dengan dentuman bass dan synth yang intens, bikin suasananya terasa futuristik sekaligus edgy nih teman berdua. Perpaduan lirik bahasa Korea dan Inggris juga bikin lagu ini terasa makin global dan catchy ya. Yang paling tunggu tentu aja teman berdua ya, bagian rap dari G-Dragon dan di akhir lagu. Verse miliknya sukses kasih warna hip-hop yang kuat dan jadi salah satu highlight paling ramai dibahas fans di media sosial. Nggak cuma lagunya yang mencuri perhatian teman Prodoa, video klip mereka, WDA juga tampil super niat dengan konsep visual khas Aespa yang penuh dengan elemen digital dan dunia virtual. Dalam video tersebut, para member seperti berhadapan dengan versi replika diri mereka sendiri yang terus bermunculan dan berlipat ganda. Suasana jadi terasa chaos dan misterius nih, seolah menggambarkan konflik identitas antara dunia nyata dan digital. Tapi di akhir cerita di video klip ini teman Prodoa, para member berhasil mengambil kembali jati diri mereka, memberikan pesan tentang mengenali diri sendiri di tengah dunia yang terus berubah. Jadi comeback ini terasa cukup spesial ya teman Prodoa ya, karena memang melanjutkan momentum besar Aespa setelah mereka memenangkan penghargaan Group of the Year di ajang Billboard Women in Music 2025. Jadi popularitas mereka tuh memang lagi naik daun nih dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan mini album mereka We Plus berhasil menembus posisi number 8 di chart Billboard 200 pada tahun 2024, 2 tahun yang lalu. Hal ini makin membuktikan kalau Aespa sekarang jadi salah satu girl band grup generasi baru yang punya pengaruh besar di industri musik global. Setelah album Lemonade dalam resmi dirilis nanti, ASP juga bakal langsung memulai tour dunia keempat mereka yang bertajuk Since Complexity mulai 7 Agustus di Seoul, Korea Selatan ya. Tour ini nantinya akan berlanjut ke berbagai kota di Asia, Amerika Utara, sampai Eropa dengan konsep baru yang lebih matang, kolaborasi besar, dan visual yang makin futuristik. Banyak fans yang makin yakin nih era Lemonade bakal jadi salah satu fase paling ikonik dalam perjalanan karir ASP sejauh ini. Oke, kalau gitu kita coba puterin dulu kali teman Prodo ya, seru apa lagunya. It is what it is, they're the like who she's a whole different animal. Got the beast on leash to the net, and tea, she's a whole different animal. Body on the hit, to take a jump in all my door, why you trying to glitch? Pretty pulse got me, whole different animal. She a whole different animal, different animal, whole different animal.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
1: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
2: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Dikutip dari rri.co.id, teman berdua, petugas penyelenggara ibadah haji atau PBIH daerah Makkah memaksimalkan layanan bagi jemaah haji lansia dan disabilitas. Layanan mencakup perawatan harian, transportasi, konsumsi, hingga pendampingan ibadah di Masjidil Haram. Kasih penanganan krisis dan pertolongan pertama jemaah haji dan layanan lansia disabilitas Ridwan Siswanto memastikan pelayanan terus ditingkatkan. Ia menyebut jemaah lansia menjadi perhatian utama petugas haji di tahun ini. Ridwan mengatakan, PPIH menyediakan bus salawat rumah kursi roda bagi ramah kebutuhan khusus sebanyak 52 unit bus disebar di kelima sektor pemondokan jemaah di Kota Makkah. PPIH juga menggelar senam bersama lansia melalui program visitasi dan edukasi sektor pemondokan. Kegiatan dilakukan bersama tim pembimbing ibadah untuk menjaga kebugaran para jemaah. Menurutnya, tim Landes bersama tenaga kesehatan memberikan layanan daily care kepada jemaah haji setiap hari. Petugas juga membantu mandi, membersihkan badan, hingga mendampingi kebutuhan buang air jemaah.

0: panggilan kepada Bapak Rambu.
1: Makan yuk.
2: Makan apa?
1: Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Kemana?
2: Makan sate seafood.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.
5: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
6: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
5: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
6: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
5: Kalau bagasi?
6: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
4: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gak kerasa ya, kita udah sampai di ujung program Pro 2 Hitlist hari ini, teman Pro 2. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin dan request lagu-lagu kece sepanjang hari ini di Instagram ataupun di WhatsApp ya, teman Pro 2 ya, banyak banget nih. Dan mohon maaf nih kalau misalkan semuanya gak diputar, besok-besok kalian requestnya tuh lebih cepat, teman Pro 2. Sebelum jam 10 udah bilang, udah WhatsApp gitu, biar diputar di lebih terdahulu gitu, kita aku prioritasin. Jangan lupa besok kita balik lagi dengan deretan lagu paling hits dan update dari musisi favorit kamu, teman Pro 2. Tetap di program Pro 2 Hitlist, stay tune terus ya dengan program kita yang lainnya, Keep Spirit, teman Pro 2. Terus jadi bagian dari warna musik Indonesia. Nanti dilanjut lagi jam 12 siang dengan rang program Rang Muda Kreatif, masih dengan aku, teman Pro 2, sampai jam 1 siang nanti ya. Kira-kira kita mau membahas apa? Daripada kalian penasaran, tetap stay tune aja, teman Pro 2 ya, di frekuensi 90,8 FM. Masih ada lagu-lagu yang belum aku putar. Ini yang mana ya? Yang mana ya? Oke, aku akan putar lagu Pice Kota, Bahagia Lagi. Cekidot, teman Pro 2.

kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal

90,8 FM teman terbaik kamu, welcome back teman Pro 2. Balik lagi dengan aku masih di sini teman Pro 2 sampai sejam ke depan. Selamat datang di program Rang Mudo Kreatif ya. Di sini tuh ruang nongkrong ide-ide segar, cerita inspiratif dan karya-karya kece anak muda Minangkabau ya. Di program ini kita bakal ngasih info santai tapi berbobot, ngebahas hal-hal yang lagi dekat sama kehidupan kalian teman Pro 2. Dari kreativitas, budaya, sampai peluang yang bisa bikin mimpi pelan-pelan jadi aksi nyata. Selama satu jam ke depan, siap-siap buat dapat insight, motivasi, dan semangat baru buat terus berkarya dan berinovasi. Jadi pasang posisi paling nyaman, naikin volumenya, dan biarkan Rang Mudo Kreatif nemenin langkah kalian hari ini teman Pro 2 ya. Karena jadi anak muda itu bukan cuma soal gaya, tapi juga soal karya dan kontribusi nyata ya. Oke, kalian juga bisa dengerin aku teman Pro 2 di frekuensi 90,8 FM dan juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Kalau kamu lagi di depan komputer, bisa banget live streaming di rri.co.id. Nanti kamu pilih aja menu searching RRI Padang, jangan yang lain. Oke, kita lanjut ke lagu berikutnya teman Pro 2. Ini lagu tahun 2024 dari Quincy Jordan. Judulnya adalah Aku Tahu. Cekidot teman Pro 2.

Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang berwudu dan dia memperbagus wudunya, keluarlah dosa-dosanya dari tubuhnya, hingga keluar dari balik kuku-kukunya." Hadis riwayat Muslim nomor 245.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Pernah nggak sih kamu dengar obrolan kayak gini? BTW, berapa harga outfit kamu? Cool, gaya lo hype beast abis.
5: Hah? Beauty and the Beast?
4: Hype beast! Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hype beast? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.
6: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
7: Saya Badrul Mustafa, pakar gempa Sumatera Barat, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiapkan banyak acara termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai

90,8 FM teman terbaik kamu teman berdua. Di zaman sekarang ini teknologi berkembang super cepat ya, dan hampir semua hal tuh udah dibantu sama kecanggihan dari dunia digital. Salah satu hal yang paling ramai dibahas tentu aja soal AI ya, atau artificial intelligence. Teknologi ini awalnya hadir buat membantu manusia supaya pekerjaan jadi lebih praktis dan cepat selesai. Mulai dari bikin desain, nyari data, sampai nulis artikel, semuanya di sekarang bisa dibantu AI hanya dalam hitungan detik. Buat sebagian orang ini terasa seperti solusi paling efektif di era serba instan ya. Tapi di balik kemudahannya muncul juga fenomena yang cukup bikin geleng-geleng kepala nih teman berdua. Banyak orang mulai menjadikan AI bukan lagi sekadar alat bantu, tapi malah pemeran utama dalam proses kreatif. Akibatnya proses berpikir, mencari ide, sampai mengolah sudut pandang perlahan mulai ditinggalkan. Dan yang penting, hasil cepat jadi rapi dan bisa langsung diposting. Padahal disitulah sebenarnya letak serunya proses bekerja sebagai manusia. AI memang bisa bikin tulisan tanpa typo, tanpa ngeluh capek, bahkan tanpa drama revisi berkali-kali ya. Tapi masalahnya AI juga nggak punya rasa penasaran, pengalaman hidup, atau emosi yang biasanya bikin sebuah karya tuh terasa hidup ya teman-teman bro ya. Ketika semuanya diserahkan ke mesin, hasilnya ya kadang terasa aman-aman aja gitu, tapi juga hambar. Konten jadi banyak, tapi isinya mirip-mirip dan kurang punya karakter yang kuat. Akhirnya media sosial dipengaruhi tulisan cepat saji yang gampang lewat begitu aja di timeline teman-teman bro. Nah, fenomena ini juga bikin budaya yang penting jadi itu makin kuat. Banyak orang mulai malas membaca panjang, malas diskusi, bahkan malas memahami konteks sebelum berkomentar. Nggak heran kalau sekarang kolom komentar tuh sering dipenuhi opini asal bunyi ya. Semua orang pengen cepat bereaksi, tapi sedikit nih yang benar-benar mau berpikir lebih dalam. Padahal ya proses membaca, berdiskusi, dan mengolah ide itu penting banget buat membangun cara berpikir yang sehat dan tentunya kritis ya teman-teman ya. Di sisi lain masih banyak juga orang yang tetap menikmati proses kreatif secara alami. Mereka yang suka nulis dari nol, berburu referensi, sampai merangkai ide pelan-pelan, kadang-kadang merasa proses itu mulai dianggap kuno ya. Padahal justru dari proses itulah lahir karya yang lebih personal dan punya nyawa gitu. AI memang keren teman Prodo dan sangat membantu, tapi pada akhirnya manusia tetap butuh ruang untuk berpikir, merasakan, dan menciptakan sesuatu dengan sentuhan dirinya sendiri. Kayak gitu teman Prodo. Spend 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Nuh-uh. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
3: Sambah jatitah dipulangkan kepada Allah.
4: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
5: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
6: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awam.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita udah di ujung program Rang Mudo Kreatif di siang hari ini, teman Pro 2. Terima kasih buat kamu yang udah mantengin dari tadi ya, dari aku siaran sampai sekarang. Dan jam 1 ini, teman Pro 2, kita akan beralih ke penyiar yang lain, Uda Fatan, yang akan nemenin kamu sampai sore nanti, teman Pro 2. Dan nanti jangan lupa, nanti sekitar jam 4 sore kita akan relay Uda Sore Ceria Berjaringan, teman Pro 2. Jadi kalian jangan kemana-mana ya, tetap di Pro 2 Remanang, teman terbaik kamu. Kalau gitu aku puterin dulu lagu sebelum aku pamit, teman Pro 2, yang berjudul Cinta. Ini lagu sebenarnya lagu lama, tapi di dinyanyiin ulang oleh seorang penyanyi bernama Ardita, teman Pro 2. Dan ini lagunya asik banget, kita dengerin yuk.

Ngobrolin olahraga sama Fatam Binas yang hari ini di Prodo FM Padang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Prodo. Ini kita langsung ya mau ngebahas nih sama klub yang kemarin ada yang panas-panasnya, terus juga akhirnya sempet gak jadi juara juga. Ya ampun, emang agak nyesek ya. Ini makanya untuk penggemarnya kayaknya, walaupun sekarang harus menyaksikan bagaimana keterpurukan Real Madrid, makanya banyak-banyak doa di masjid, ntar jadi real masjid. Ini nomor 2, aku cuma mau bahas tentang ya klien Kylian Mbappe, nomor 2, masa depannya di Real Madrid. Ya kalau dikabarkan ya, kabar-kabar burung yang datang pastinya bakal ditentukan setelah klub bakal menunjuk pelatih baru di musim panas ini, teman Pro 2. Dan situasi tersebut membuat sejumlah klub Premier League ini mungkin udah mulai siaga ya, termasuk katanya Liverpool juga yang bisa dikatakan tertarik untuk memburu kapten timnas Prancis ini. Terus teman Pro 2, Mbappe menjadi satu di antara pemain yang kemarin kan ada tuh ketegangan internal di pusat latihan Real Madrid. Choumeni sama Valverde beberapa waktu terakhir kayaknya si Mbappe juga ikut terlibat, teman Pro 2. Dan situasi di ruang ganti Santiago Bernabeu disebut memanas dan memunculkan ketidakpastian terkait masa depan sejumlah pemain bintang, teman Pro 2. Karena memang perubahan besar nih diperkirakan terjadi di tubuh Los Blancos pada musim panas nanti, terutama setelah pergantian pelatih yang akan memegang peran penting dalam menentukan nasib para pemain senior. Belum lagi ya teman Pro 2, ini agak wow banget di tengah situasi panasnya Bernabeu muncul petisi yang meminta Mbappe meninggalkan Real Madrid, dan petisi itu diklaim telah ditandatangani lebih dari 30 juta kali. Agak shock, agak kaget, tapi tetap ya ini gak valid, belum tentu valid juga, dan juga pasti gak diverifikasi. Dan ya ini hanya petisi di media sosial aja teman Pro 2, belum lagi media sosial yang ngisi siapa sih, kan belum ada ketentuannya. Mungkin kalau emang ada persyaratannya, oh harus benar-benar yang fansnya Real Madrid dan lain sebagainya, kan ada juga pasti yang iseng gitu kan. Makanya ini petisinya ya memang lumayan bisa dikatakan banyak, tapi padahal sampai sejauh ini teman Pro 2, kalau dibilang atau dikatakan sebenarnya masih bisa dikatakan kalau Mbappe ini masih cukup baik ya di Real Madrid ya. Bagaimana dari 41 pertandingan dia membuat 41 gol dan beberapa assist yang dilakukan. Tapi pastinya sekali lagi ini bakal ditentukan masa depannya nanti saat pelatih baru muncul.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
2: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: Kris, bukan QRIS.
4: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
5: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
6: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man vs Machine, dan lain.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kedua ini ada drama 10 detik yang wow wow wow yang akhirnya membuat Al Nassr harus menunda pesta juara Saudi Pro League 2025-2026. Aduh, sayang banget ya teman Pro 2 ya. Setelah gagal mempertahankan kemenangan atas rival sekotanya yaitu Al Hilal. Dan drama ini ada di penghujung laga yang akhirnya membuat tim yang diperkuat Cristiano Ronaldo itu hanya mampu bermain imbang 1-1 teman Pro 2. Itu petaka tuh datang hanya dalam hitungan 10 detik menjelang laga usai. Jadi itu berawal dari lemparan ke dalam jarak jauh dan akhirnya ada benturan antar kiper dan membuat bola mantul masuk ke gawang pada menit ke-98. Dan hasil ini membuat persaingan gelar juara Liga Arab Saudi kembali memanas hingga pekan terakhir musim ini. Dan Al Nassr masih memimpin klasemen dengan 38 poin dari 33 pertandingan, unggul 5 angka atas Al Hilal dengan 32 laga.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Laga Indonesia versus Jepang di grup B Piala Asia U17 2026 sudah tuntas. Garuda Muda kalah 1-3 dan tersingkir dari turnamen. Bermain di King Abdullah Sports City Training Stadium Jeddah, Arab Saudi pada Selasa 12 Mei malam waktu Indonesia Barat. Indonesia ditekan Jepang sejak awal. Anak asuhan Nozomi Hiroyama banyak menghadirkan peluang. Kaito Takaki yang diplot sebagai penyerang beberapa kali mengancam lini belakang Indonesia. Barisan gelandang Samurai Biru juga berbahaya seperti Ryoma Suneyoshi dan Takeshi Wada yang juga selalu memberi tekanan. Hasil ini membuat Indonesia tersingkir dari Piala Asia U17 2026. Indonesia menjadi juru kunci grup B dengan 3 poin, kalah produktivitas dengan China dan Qatar yang berada di posisi 2 dan 3 juga dengan 3 poin. China yang di saat bersamaan menang 2-0 atas Qatar naik ke posisi 2 dan lolos ke perempat final Piala Asia U17 2026. Sementara Jepang lolos ke babak selanjutnya dengan status juara grup B dengan nilai sempurna dari 3 laga.

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
2: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
1: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
3: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
2: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
1: Kantong belanjanya, Pak.
3: Plastik aja, Mas. Lali aku.
2: Lah, Pak, gimana sih?
4: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Wow, teman Pro 2, siang hari ini langit sedang menunjukkan kelembutannya, teman Pro 2. Nggak terik, juga nggak terlalu, ya belum hujan sih, memang terlihat mendung, teman Pro 2. Tapi ya kelihatan adem sih kalau aku lihat luar studio ya, teman Pro 2 ya. Anginnya sepoi-sepoi, belum lagi membuat dedaunan menari begitu riang, teman Pro 2. Dan juga begitu mungkin dengan perasaan kamu juga di siang hari ini, tentunya jangan bersedih. Mungkin kamu ada masalah, tenangin diri dulu teman Pro 2. Pastinya Pro 2 bakal terus nemenin kamu dengan rentetan hiburan yang seru sama informasi. BTW juga aku mau informasi nih. Ini kan sebentar lagi ya di bulan Juli kita mau melihat hal yang luar biasa dari dunia bola, yaitu sepak bola apa? Piala Dunia 2026, teman Pro 2. Dan untuk kamu yang tertarik, untuk kamu yang mencoba menarik diri ke dunia bola, mau lebih tahu lagi gitu kan bagaimana mungkin kamu juga menjadi salah satu perjalanan sejarah, karena ini 4 tahun sekali, teman Pro 2, momen yang benar-benar luar biasa antar negara ya. Dan tentunya kita patut menyambutnya. Jadi mungkin untuk kamu yang mau informasi terkait Piala Dunia 2026, itu kamu bisa, teman Pro 2, coba buka rri.co.id, terus kamu klik itu ada berita olahraga, nanti di situ ada khusus Piala Dunia 2026. Di situ bakal ngebahas tentang 3 negara yang menjadi tuan rumah, terus juga ada Jogo Bonito di balik 5 trofi Piala Dunia Timnas Brazil, ada juga stadion-stadion, daftar-daftarnya di mana aja, dan tim debutan hingga langganan juara, ini daftar negara lolos Piala Dunia 2026. Selain itu juga tentunya teman Pro 2, aku mau ngasih tahu, mau infoin ke kamu. Ini kan BTW, kamu yang kayak ngerasa khawatir, aduh, nontonnya di mana ya? Berbayar enggak ya? Harus pakai platform digital enggak ya? Aduh, gimana nih nontonnya? Enggak perlu khawatir teman Pro 2. Mungkin nanti bakal banyak yang nobar-nobar, dan nobarnya itu juga yang kayak mikir, aduh, ntar mau nobar di kafe nih pakai aplikasi atau platform apa ya? Enggak usah khawatir teman Pro 2, karena kamu bisa menyaksikannya di TVRI. Untuk kamu yang lagi sibuk banget kayaknya matanya harus di depan laptop terus atau gimana dan lain sebagainya, kamu bisa dengarkan siaran RRI Pro 1, Pro 2, ya pokoknya RRI seluruh Indonesia yang bakal menghadirkan pertandingan-pertandingan luar biasa Piala Dunia kali ini, teman Pro 2. Makanya pastinya gak ada kata ketinggalan untuk kamu semuanya. Langsung aja download aplikasi RRI Digital, atau kamu mau dengerin radio, mau beli radionya boleh aja. Terus juga bisa aja kamu di rri.co.id, selain kamu nyari info-info tentang dunia olahraga, itu ada fitur RRI streaming, teman Pro 2. Itu kamu bisa streaming di situ. Ini website, jadi websitenya gratis, nggak berbayar. Kamu tinggal klik fiturnya radio streaming, kamu tinggal cari pro berapa yang kamu mau dengarkan, stasiun di mana. Mungkin kamu kalau di Kota Padang bisa dengarkan yang Pro 1 Padang, Pro 2 Padang, atau Pro 4 Padang. Tentunya bukan selain menampilkan atau menghadirkan tontonan, kita juga bakal ngebahas gitu kan. Belum lagi kayak kemarin ada Bolcast sama Pro 2, aku sama Gus Free sama Robby yang udah sempat ditayangin, tapi kamu bisa dengerin lagi Bolcast kita di RRI Digital, teman Pro 2. Itu dia teman Pro 2, OTW Piala Dunia 2026. Siapa kebanggaan dan jagoan kamu nantinya?

0: depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah, nah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh?
1: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Ah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Orang jalan buntu. Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee?
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tahu!
2: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut, dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreve, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak bana.

0: Aduh, ada apa sih di luar? Ribut banget deh. Bu, maaf, ini ada apa ya? Kok ada besi-besi di depan rumah saya?
1: Oh, ini tenda pesta pernikahan anak saya, baru saja datang. Lumayan panjang sih, Pak. Sampai ke ujung jalan situ.
0: Berarti ibu pesta pakai jalan umum ini? Ada lapor nggak, Bu, sama Pak RT? Dan izin sama tetangga yang lain?
1: Memang harus izin tetangga ya, Pak. Kan warga sudah tahu kalau keluarga saya itu ada pesta.
0: Ya tetap harus lapor dong, Bu. Kita kan bertetangga. Jadi, kedepannya tidak ada perselisihan. Apalagi ibu mau pesta, kan? Pesta boleh, tapi jangan lupa minta izin ke aparat yang bersangkutan, juga izin pemakaian fasilitas umum agar terjalinnya kerukunan antar bertetangga.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Trace Phillips Antarctica. Menurut Earthit, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Kadang buat tampil elegan butuh biaya yang dalam. Tapi semua itu pilihan. Kalau yang lokal punya rasa internasional, gak perlu yang high risk. Bikin kantong jadi tipis. Jadi pilih yang pas, tapi gak pas-pasan. Sekarang gak cuma pegang senjata buat jadi seorang pejuang. Dengan bangga membeli, memakai produk buatan bangsa Indonesia, jadilah pejuang negeri.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

Ngerasa udah paling update soal Piala Dunia? Buat kamu yang hidupnya nggak jauh dari bola, highlight, dan euforia stadion, saatnya upgrade cara kamu menikmati Piala Dunia. Cuma di Pro2 FM RRI Padang. Kita bahas semua yang lagi viral, dari momen gokil di lapangan, drama pemain, sampai obrolan receh yang relate banget sama kamu. Ada banyak program yang bakal nemenin kamu dari sebelum kick-off hingga after match. Gak cuma denger, kamu juga bisa ikutan, share opini, tebak skor, hingga debat santai bareng penyiar favoritmu. So, jangan cuma jadi penonton, jadilah bagian dari hype-nya Piala Dunia 2026. Dengerin terus Pro 2 FM RRI Padang. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: loh akun gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, ramai banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen.
1: Yuk komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh akun gosip itu, lagi ramai banget postingannya. Komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Trio maskot Piala Dunia 2026 unik-unik banget loh. Yuk kenalan sama trio ini. Yang pertama, Clutch, yang digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Terus juga ada Maple, rusa besar dari Kanada. Maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Dan terakhir, ada Zayu, merupakan jaguar yang mewakili Meksiko. Karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan warisan budaya.
1: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Punya usaha? Jualan online atau lagi bangun bisnis dari nol? Dengerin ini. Tahun 2026 Badan Pusat Statistik ngadain Sensus Ekonomi 2026. Dari Mei sampai Agustus, semua pelaku usaha bakal didata. Bukan cuma formalitas, data dari kamu bisa nentuin kebijakan, peluang, sampai masa depan bisnis di Indonesia. Jangan cuek, jangan skip. Isi dengan jujur, karena data kamu itu berharga banget. Tenang, data kamu aman dilindungi. Yuk ambil bagian, biar usaha kamu bukan cuma jalan, tapi ikut bikin Indonesia makin kuat. Sensus Ekonomi 2026, karena bisnis kamu punya dampak besar.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. E. Suhud, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.

pukul 15 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat, waktunya untuk Info Pro 2. Polri menegaskan komitmennya memberantas praktik perjudian online yang melibatkan jaringan internasional dan warga negara asing. Penegasan tersebut disampaikan setelah pengungkapan kasus judi online dengan 321 WNA di Jakarta Barat. Karopenmas Div Humas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan, perjudian online jadi perhatian serius aparat kepolisian. Menurutnya, praktik tersebut memberikan dampak besar terhadap kondisi sosial dan perekonomian masyarakat. Brigjen Pol Truno Yudo menegaskan Polri tidak ingin Indonesia menjadi lokasi operasi jaringan perjudian internasional dari luar negeri. Langkah tegas dilakukan untuk mencegah berkembangnya praktik bandar judi online maupun penipuan digital internasional. Netflix resmi mengumumkan kelanjutan semesta Money Heist melalui proyek terbaru yang masih dirahasiakan. Pengumuman tersebut dibagikan lewat video singkat yang menegaskan bahwa kisah dari franchise populer karya Alex Pina itu belum berakhir. Dalam video berdurasi 1 menit yang diunggah Netflix, muncul tulisan The Revolution Isn't Over Yet atau Revolusi Belum Berakhir. Video tersebut juga memberi petunjuk bahwa babak baru dari franchise Money Heist akan segera dimulai. Meski demikian, Netflix belum mengungkapkan secara detail bentuk kelanjutan proyek tersebut. Belum diketahui apakah franchise itu akan kembali lewat Money Heist Season 6, serial spin-off baru atau kelanjutan dari serial Berlin. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari sebelum perilisan Berlin Season 2 yang dijadwalkan tayang pada 15 Mei 2026. Serial tersebut menjadi prequel spin-off dari Money Heist yang berfokus pada karakter Berlin atau Andres de Fonolosa yang diperankan Pedro Alonso. Grup pop legendaris asal Irlandia Westlife akan kembali ke Indonesia dalam rangkaian tur Indonesia bertajuk Westlife 25 The Anniversary World Tour. Konser ini dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 23 Januari 2027 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Menariknya, Jakarta dikonfirmasi menjadi satu-satunya lokasi stadium show pertunjukan stadion di kawasan Asia Tenggara untuk tur kali ini. Hal ini menjadikannya konser terbesar Westlife di wilayah tersebut, menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu basis penggemar yang besar. Menurut pihak promotor, Sound Rhythm dan Vola GoPro, pemilihan stadion utama GBK merupakan permintaan langsung dari para personel Westlife. Para member Westlife sangat terkesan dengan kemegahan GBK saat mereka melakukan soundcheck di stadion itu pada tahun 2023 lalu.

Nah, yang mengudara dari Sudirman 12 pada sore hari ini, Temom Pro 2 yang saat ini, wah gak kerasa, ini luar biasa banget, nikmat banget kayaknya Temom Pro 2. Untuk mungkin di antara kamu yang lagi kerjanya memang dalam ruangan ya, karena Sudirman saat ini Temom Pro 2 lagi diguyur hujan lumayan besar dan memang langit sudah terlihat gelap. Tapi pastinya ini asik untuk kita semua yang ada dalam ruangan. Kalau yang di luar ruangan, semangat terus Temom Pro 2. Khususnya terutama bagi mereka yang dalam perjalanan, untuk kamu semua yang lagi dengerin Pro 2 Padang nih, lagi menggunakan kendaraan bermotor roda 4, stay safe, hati-hati. Utamakan keselamatan pulang ya, jangan sampai ngebut-ngebutan gitu kan. Yang pasti santai aja karena masih banyak lagu-lagu yang bakal dihadirin untuk menemani aktivitas kegiatan kamu di Pro 2 yang kamu dengarkan melalui 90,8 FM atau aplikasi RRI Digital, terus juga di streaming radio rri.co.id.

0: Beli ini. Ini. Ah, nih sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Ya. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantas pesanan ibu nambah.
2: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tori Romalinata Jomudo, Rang Mudo Sumatera Barat. Senang sekali dan ingin menyampaikan selamat RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung Sepak Bola Dunia 2026. Nah, Anda semua ikut terus di RRI, jangan sampai ketinggalan dan pegang ya negara jargonnya. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wow, hujannya semakin lebat ya teman-teman Pro 2. Padahal dikit lagi udah jam 16 waktunya untuk pulang. Tapi ternyata ya untuk kamu sendiri mungkin bisa stay dulu di kantornya teman Pro 2 atau yang kuliah. Dan juga yang sekolah teman Pro 2 gak usah buru-buru mau pulang. Yang pasti kan gak bakal bermalam juga teman Pro 2. Tidak beda ya teman Pro 2. Aku juga mau infoin ntar juga kita di jam 16. Kita bakal ngajak, aku ngajak kamu untuk dengerin RRI Ranai. Nanti kita bakal relay. Itu sore ceria teman Pro 2 ini karena berjaringan ya. Berjaringan Korwil Nusantara 15 Padang Prabu itu bakal disiarin di Pekanbaru, terus juga tentunya di Padang, Tanjung Pinang, Bukit Tinggi, Ranai, Batam, SP Bengkalis. Ini bakal dibawakan sama Suherlan dan juga ada bintang tamunya Yanti Rahma dan Muammar Khadafi. Ini Pancasila semua teman Pro 2 tentang budaya sportivitas dan juga prestasi.

sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab atau terkabulkan. Di sisi orang yang mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, "Amin, engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu tadi." Hadis riwayat Muslim.

Tanda ketulusanmu dalam bertobat adalah pandanganmu yang sejuk dan penuh kasih kepada mereka yang masih salah jalan. Kerinduanmu yang kuat untuk membawa mereka ke jalan kebenaran. Rasa senangmu saat mendengar, melihat, atau bertemu mereka yang sedang berusaha.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100.000?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
0: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Teman terbaik.

0: 90,8 FM teman terbaik kamu, teman pro 2. Kita langsung cus aja ke ranai ya untuk ikutin sore ceria di sore hari ini.
1: Sapaannya kamu, panggilan kamu sehari-hari.
2: Davi kan.
1: Oh Davi. Eh, kesibukannya apa nih kalian berdua nih?
2: Kalau sekarang ini kesibukannya latihan kak.
1: Latihan apa nih?
2: Latihan untuk persiapan Popda.
1: Oh, persiapan untuk Popda. Oke, okay, kalau Yanti sendiri saat ini kelas berapa sih kamu? Kelas 1 SMK. Kalau sekarang itu kelas 10 ya?
3: Iya.
1: Oh, SMK. SMK Pariwisata. Oke. Okay. Kalau kamu sendiri, Davi?
2: Saya kelas 2 SMA.
1: Kelas 2 SMA di mana tuh?
2: Di SMA 2 Semanda.
1: Oh, SMA 2 Semanda. Nah, jadi teman berdua mereka ini ternyata masih pelajar, teman berdua. Berarti seumuran sama aku gitu ya. Oke, okay, teman berdua ya. Kamu juga nanti bisa menyaksikan atau melihat ya, mendengarkan siaran kami melalui di YouTube kami RRI Ranai ya, atau melalui di aplikasi kami RRI Digital. Nah, teman berdua di sore ceria ya, kita akan mengangkat satu topik yang sangat menarik, yaitu terkait tentang pencak silat, budaya, sportivitas dan juga prestasi teman berdua.

0: ya. Itu setiap hari yang kamu lakukan?
1: Kalau yang TC malam tuh bisa suka hati aja datang. Kalau mau datang gak apa-apa, kalau gak mau datang ya juga gak apa-apa.
0: Nah, kalau kamu sendiri Yanti, sejak kapan sih suka ya atau senang dengan pencak silat?
1: Kalau suka sih gak terlalu lama, cuma apa itu pernah ikut-ikut dari kelas 5. Soalnya saudara juga banyak yang ikut, jadi diajak.
0: Oh gitu, berarti kamu memang sudah lama ya suka cinta dengan pencak silat ya?
1: Lumayan.
0: Dari SD ya?
1: Iya, dari SD kelas 5.
0: Oh gitu, apa yang bikin kamu tertarik dengan pencak silat?
1: Kemarin tuh cuma ikut-ikut aja main-main.
0: Oh main-main ya.
1: Cuma disuruh ikut sama saudara kan, ayolah ikut. Ya.
0: Jadi
1: ikut main-main
0: cuma taman. Oh main-main, keterusan, asik. Yang bikin asik tuh apanya tuh?
1: Pas ada ini event Popda tuh kayak, ih mau ikut lah, mau ikut tanding gitu, mau menang. 2024.
0: Iya, gitu. Berarti dari kecil lama-lama kamu suka begitu. Apalagi kamu kan seorang wanita begitu. Kalau di tempat-tempatnya kamu yang latihan itu ada juga nggak sih cewek yang ikut bergabung di pencak silat?
1: Banyak bang.
0: Banyak ya. Tidak dibatasi ya?
1: Tidak.
0: Kalau syaratnya apa tuh?
1: Kalau kami syarat nggak ada sih bang. Kalau masuk yang penting jangan main-main aja gitu.
0: Oh nyem-nyem gitu ya?
1: Kalau latihan ya latihan, kalau main-main ya main-main. Waktunya gitu.
0: Oke. Padahal awal ceritanya tadi kamu buat main-main aja ya. Lama-lama lah cinta gitu ya.
1: Suka
0: begitu ya. Jadi jago dong kamu.
1: Ya lumayan. Jago.
0: Oke. Teman berdua ya. Nanti kita ngobrol lagi ya. Kita ngobrol dulu sama Yanti dan juga ada Davi. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Sejak kapan sih mereka suka? Terus sekarang kemana aja mereka? Begitu ya. Kita lagu dulu teman berdua. Tetaplah di Perdua Teman Terbaik Kamu.

0: Teman Pro 2, teman terbaik, kamu balik lagi di sore ceria. Satu tembang bagus ya dari aku untuk teman Pro 2. Nah, jadi teman Pro 2 tadi sempat juga ngobrol sama Yanti dan juga Davi ya, terkait kapan sih kamu suka dengan budaya pencak silat begitu. Halo. Hai.
1: Hai.
0: Iya. Yeah. Oke, tadi kan Yanti ya, berarti ya, katanya suka dari kecil ya.
1: Ya, kelas 5.
0: Kelas 5 SD. Berarti kalau pencak silatnya itu emang kemauan begitu ya, atau memang kalau aku tahu kalau pencak silat itu kan biasanya apa ya? Kayak untuk diri sendiri gitu ya. Ya. Kalau buatnya kamu sendiri gimana sih kalau untuk pencak silat?
1: Ya memang untuk diri sendiri, terlebih ini sih ke diri sendiri, soalnya kan kita ngelatih fisik kita.
0: Oh gitu. Terus
1: itu juga ngelatih kejujuran juga sebenarnya.
0: Oh iya.
1: Iya, soalnya di situ
0: dari segi apanya?
1: Di situ kami tuh ada disuruh push up 1000.
0: Jadi serius?
1: Iya.
0: Push up 1000 kali?
1: Iya, 1000 kali.
0: Sanggup jadi, kamu?
1: Ya kayaknya itu ada bohong-bohongnya, makanya itu di situ ngelatih kejujuran kayak.
0: Oh.
1: Nah, itu dikasih cuma beberapa menit aja gitu kan. Misalnya 15 menit harus udah siap. Kan ada yang belum siap tapi udah bilangnya udah gitu.
0: Oh gitu. Berarti memang kita harus melatih kejujuran di situ ya, jangan bohong.
1: Ya.
0: Begitu selain kita untuk fisik, di situ juga kita melatih kejujuran mental juga begitu ya. Oke, kalau Davi sendiri nih. Tapi sebelumnya aku mau kasih ucapan terima kasih sih. Selamat juga buat kalian ya kan, Yanti dan juga Davi. Kemarin kalau nggak salah bawa pulang juara di IPSI Kabupaten Natuna nggak sih?
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Ih, kapan sih itu?
2: Tanggal 3 kalau nggak salah kan?
1: Iya. 3
0: apa nih?
2: 3 April.
1: Iya, 3 April.
0: Sekarang Mei.
1: Iya.
0: Ih gitu.
1: Iya.
0: Kok bingung?
2: 3 Mei.
0: Tapi kan sebenarnya juara atau nggak sih? Aku bingung nih.
1: Juara.
0: Masa nggak tahu betul nggak sih Kak Vera? Iya kan, juara kok bingung gitu ya?
2: Mei.
1: Mei, bukan April.
0: Mei atau April?
1: 3 Mei.
0: 2024.
2: 2026.
0: Oh. Eh, gimana sih rasanya?
1: Itu pasti seneng banget sih Kak, kan?
0: Oke. Okay. Itu antar apa?
2: Antar sekolah.
1: Antar sekolah pasti Kak.
0: Sekabupaten atau sekecamatan atau CRT?
1: Kabupaten.
0: Oh gitu. Berarti setiap sekolah itu mengirimkan pesertanya, perwakilan. Iya. Berapa orang waktu itu, rame ya dari sekolahnya?
1: Lumayan. Kami total semua yang ikut tuh 68 orang kalau enggak salah.
0: 68 orang
2: dari satu kabupaten.
1: Iya, satu kabupaten.
0: Itu per bukan berpasangan ya?
1: Oh,
0: satu-satu ya?
1: Iya, satu-satu.
0: Oh, berarti lawan ini gugur-gugur begitu ya.
1: Iya.
0: Jadi kalianlah yang dinobatkan menjadi sang juara.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, bangga enggak ya?
1: Bangga.
0: Yakin enggak sih atau pertama kali kalian waktu itu? Pertama kali gelar juara atau pertama kali juga ikut atau sering ikut ini baru juara gitu?
1: Saya baru 2 kali.
0: Dua kali ikut.
1: Ya.
0: Sebelumnya?
1: Sebelumnya menang juga juara 1.
0: Wih, keren. Kalau kamu Davi?
2: Saya tahun 2024 tuh alhamdulillah juara 3 bersama. 2026 nih baru.
0: Oke, 2000 berapa?
2: 2024.
0: 2024 peringkat 3. Ya. Juara 2026
2: juara 1.
0: 1 2025 enggak ikut.
1: Enggak ada.
0: Oh,
1: enggak
0: ada.
1: Udah 2 tahun sekali.
2: 2 tahun sekali.
0: Oh, gitu ya. Aduh, berarti aku udah tua ya. Berarti senang ya?
1: Senang banget.
2: Bangga.
0: Oh, bangga lah ya. Apalagi kalian kan masih muda nih.
1: Ya.
0: Apalagi membawa nama sekolah begitu ya. Berarti yang dilawan itu di bawah kalian dong.
1: Enggak. Kakak kelas.
0: Oh, kakak kelas.
1: Ya.
0: Serius?
1: Iya.
0: Oh iya.
2: Dia
0: cerita dong sama kita apa?
2: Dia pakai tahun 2009, 10, 11.
1: Iya.
0: Oh, di usia.
2: Ya, usia.
1: Batasnya dari 2009.
2: Iya.
0: Oke, berarti dari usia berapa? 2009
2: sampai
1: ke atas.
0: Ke atas.
1: Iya.
0: Oke, oh, mau senior enggak senior ya, begitu ya.
2: Yang di pentingkan tuh BB-nya, berat badannya.
0: Oh, berarti banyak dong persyaratannya.
1: Ya, banyak.
0: Oh, dari usia. Berat badan juga.
2: Badan.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Kalau contohnya nih ya, berat badannya deh.
1: Kalau kami kan ada
0: idealnya itu dari berapa?
1: Kalau under A tuh 39 ke bawah.
0: Okay.
1: Itu ada ini ya Bang, apa?
0: Apa tuh?
1: Kelas-kelasnya.
0: Oh, ada kelasnya.
1: Jadi nggak semuanya digabung.
0: Oke, okay. Berarti contohnya nih si Yanti nih usianya sekian, habis itu berat badan ini, jadi ditemukan dengan berat yang sama.
1: Enggak sama dia.
0: Oh, enggak sama.
1: Saya ini kelas B ya.
0: Kelas B. Terus
1: berat badannya tuh dari 43,1 sampai 47 pas.
0: Okay.
1: Jadi di apa ya?
0: Satu tim, satu kelompok.
1: Ya, satu apa ya?
0: Satu regu. Atlet. Oh, ya. Satu atlet.
1: Satu atlet.
0: Ah, terus
1: di atlet itu kan ada kemarin saya ngelawan dua orang, berat badan mereka tuh di bawah saya 46, mereka 44 semua.
0: Oh.
1: Jadi gak tergantung berat badan. Yang penting berat badannya tuh masih di kelas B-nya.
0: Oh, kelas B-nya. Yeah. Oh, berarti kisaran A sampai kisaran gini. Yeah. Berarti bisa nih dilagakan gitu ya. Berarti waktu itu untuk mendapatkan peringkat pertama berapa ya orang yang dilawan? Maksudnya yang jadi lawan di lapangan gitu.
1: Kalau saya cuma 2, pas itu gara-gara saya bye. Lawan saya kosong.
0: Oh, kosong. Ya. Kalau kamu Davi sendiri?
2: Sama, 2 orang juga. Saya baik sekali.
0: Oh, baik sekali. Berarti aman.
1: Aman.
0: Oh, banyak cerita ya berarti Kak Vera ya kalau kita membahas tentang pencak silat ini ya. Berarti kalian bangga dong ya mengikuti ada turnamen seperti ini ya, begitu ya. Apalagi kalian cinta. Kalau Davi sendiri nih, sejak kapan sih suka?
2: Kalau dibilang suka tuh dari kecil, dari SD. Cuman masih dilarang orang tua mau ikut pas SD. SMP kelas 3 tuh baru ikut.
0: SMP, SD juga kamu suka?
2: Suka,
0: cuman
2: belum dikasih ikut latihan.
0: Oh, belum dikasih izin sama orang tua. Tapi kamu suka?
2: Suka.
0: Dari mananya tuh kamu bisa suka cinta sama pencak silat?
2: Gak tahu, tiba-tiba tuh suka aja gitu. Lihat orang kan
0: punya nyali gitu ya. Nyali. Atau kamu belajar pencak silat buat kamu paling jago di sekolah?
2: Enggak.
0: Tadi kata Yanti itu kalian ada gurunya kan?
1: Ada pelatihnya.
0: Kalau kalian itu ada pelatihnya kan? Ya. Kalau dari Yanti sendiri sama Davi sama enggak sih gurunya?
1: Oh, beda. Kami beda ranting juga.
2: Beda tempat latihannya.
1: Ya,
0: beda. Oke, tapi sering nih ketemu barangkali ya di lapangan.
1: Kalau
0: sering gitu ya.
1: Pengasahan ya ketemu kayak ada acara tertentu lah, tertentu.
2: Tes sabu gitu ya.
0: Ketemu begitu ya.
1: Sekarang juga ketemu.
0: Berarti hari ini ketemu juga ya. Kenapa? Karena kalian itu ditemukan waktu itu kan kalian sang juara. Ya. Jadi kalian ini kita undang di sore ceria yang hari ini juga tidak disaksikan oleh teman-teman kita di Natuna. RRI Pekanbaru juga Tanjung Pinang loh.
1: Iya
0: ya kan? Kalian pertama kali atau udah pernah sebelumnya podcast atau siaran langsung bersama RRI?
1: Udah
0: pernah?
1: Iya.
0: Kalau kamu sendiri?
2: Pertama kali.
0: Oke. Itu adalah pengalamannya kamu. Berarti kamu dari SMP udah menggeluti suka sama pencak silat kamu sendiri begitu ya. Apa yang kamu dapatkan? Nah, udah kemana aja nih? Kalau kamu Davi?
2: Kalau kemana aja belum ada. Cukup di Ranai aja.
0: Iya.
2: 2026 nih ke Karimun. Untuk Popda.
0: Terus kalau kamu Yanti sendiri?
1: Saya kemarin ke Batam.
0: Oh, ke Batam juga?
1: Iya, ke Batam.
0: Udah pernah ke Batam?
1: Udah.
0: Terus itu mewakili apa? Itu dalam giat apa?
1: Kabupaten Natuna.
0: Mewakili Kabupaten Natuna yang
1: Ajeng Popda juga yang 2024.
0: Oh, itu. Terus kamu di posisi
1: dapat juara 3 insyaallah.
0: Oh, enggak apa-apa. Alhamdulillah ya. Soalnya yang dilawan tuh kan banyak ya. Oke. Apa sih yang perlu dipersiapkan kalau kita latihan pencak silat begitu?
1: Yang terutama pastinya mental dulu sih, Bang.
0: Oh, mental.
1: Iya, mental.
0: Itu perlu ya?
1: Perlu banget. Soalnya kalau misalnya mental kita tuh udah kena, itu maupun kita sehebat apapun teknik kita kayak wow banget gitu, kalau udah mental kena hancur semua.
0: Oke. Dalam segi apa tuh Davi mental katanya?
2: Mental berani untuk turun tanding.
0: Oke.
2: Berani
0: lagi. Apa yang perlu ditanamkan begitu ya kan? Soalnya kan aduh takut nih, takut salah nih, takut kalah nih, ya. Takut sama pelatih nih gitu. Ada enggak sih perasaan kalian ketika mau ke lapangan?
2: Perasaan tuh tetap ada.
1: Pasti ada.
2: Tapi harus dilawan.
0: Gitu ya. Berarti harus mentalnya dijaga betul-betul ya, mood yang bagus begitu ya. Harus menang gitu, enggak sih?
1: Iya.
0: Atau gimana?
2: Ya, harus tanamkan itu.
1: Cuma pasti kalau mental tuh pasti sempat kena.
0: Oke. Oh, berarti mental lah ya.
1: Enggak
0: perlu cantik ganteng.
1: Enggak perlu. Fisik tuh enggak perlu kuat-kuat kali ya, penting mental ada.
0: Oke, penting mental begitu ya. Jadi tadi kan si Yanti udah pernah mengikuti di Batam begitu, kalau Davi belum ya, seputar Natuna begitu ya. Oke. Nah, pastinya kan setiap latihan itu kan perlu persiapan begitu ya. Nah, tadinya kan harus mental ya. Ini bagaimana nih cara kalian itu menjaga semangat dalam berlatih ini? Oke, sebelum semangat dalam berlatih, kalau latihan kalian itu ada jadwalnya nggak sih dari Yanti?
1: Ada.
0: Davi, oke. Dalam seminggu nih contohnya?
1: Kami seminggu berapa kali ya? Lima kali.
0: Lima kali. Kalau Davi sendiri kan beda guru nih maksudnya?
1: Iya.
2: Untuk latihan biasa dua, untuk latihan malam 3 kali, kalau siang 5 kali.
0: Oke. Malam ada juga?
2: Malam ada,
0: siang ada.
2: Siang ada.
0: Itu butuh berapa lama? Maksudnya berapa lama latihannya? Kalau kita senam kan aerobik kan 2 jam, 3 jam. Kalau kalian? Kalau sesuka hati sampai loyo atau gimana?
2: Kalau dihitung jam ya, sekitar 2 jam setengah itu udah.
0: Udah selesai. Berarti itu ada jadwalnya ya?
1: Ada.
0: Atau tidak semau kalian?
2: Enggak semau. Ada jadwalnya.
1: Ada jadwalnya memang.
0: Oke. Kalau Yanti sendiri?
1: Kapan?
0: Untuk jadwalnya itu berapa jam?
1: Jadwalnya sama, 2 jam sampai 3 jam.
0: Apakah kalian latihan pencak silat ini ketika ada turnamen atau ada kegiatan-kegiatan lomba atau segala macam baru latihan, atau memang setiap hari itu ada kegiatannya?
2: Enggak.
1: Kalau untuk kali ini cuma untuk tanding aja sih bang. Kalau misalnya ini kami kan udah bukan siswa lagi masalahnya, jadi kami tinggal ngelatih aja.
0: Oh gitu Kak Vera, ternyata mereka itu punya ada junior.
1: Ya, senior.
0: Oke.
1: Kalau lebih senior lagi ya.
0: Ada. Oh berarti di atas kalian ada.
1: Ada
0: lagi di atasnya, tapi di bawah kalian juga ada.
1: Masih ada.
0: Oke. Nah tadi sempat juga kan ngobrol katanya, Bang Arang kita mau dapat sabu apa juga, aku bingung ya. Aku taunya ikat pinggang gitu. Siapa yang mau jawab nih?
1: Dapi aja.
0: Oke, boleh. Pertama masuk nih ya, Kak Vera atau aku, anak baru begitu ya. Ini persyaratannya apa dulu?
2: Persyaratannya yang penting niat ikhlas.
1: Yang paling penting izin orang tua
2: izin
1: sih.
2: Izin orang tua.
0: Ya. Perlu KTP enggak?
1: Enggak perlu.
2: Bebas. Semua usia bisa masuk.
0: Semua usia bisa masuk. Yang penting tadi dapat izin. Oke,
2: terus apa lagi?
0: Niat.
2: Konsisten.
0: Oke, persyaratan yang lain?
2: Enggak ada.
0: Mungkin dipungut biaya dan segala macam.
1: Kalau untuk pengambilan sabuk ada.
0: Oh, enggak ada. Nah, tadi pengambilan sabuk yang pertama nih, hari pertama aku masuk nih, supaya dapat sabuknya itu gimana prosesnya? Ada enggak sih?
1: Oh, ada. Itu pasti latihan
0: Siapa cerita? Siapa cerita nih? Ya, Davi atau Yanti nih?
2: Kalau baru masuk tuh biasanya sekitar 5 bulanan untuk naik ke tingkat selanjutnya. Terus naik lagi berapa bulan lagi?
0: Oh, ada perkembangan ya perkembangannya.
2: Nanti step by step lah.
0: Step by step. Berarti pelan-pelan. Naik tangganya itu ada tantangan enggak sih?
1: Ada.
0: Apa? Kalian tuh harus cerita sama aku. Apa tuh?
1: Munculnya rasa malas kayak duh gak mau latihan lagi lah.
0: Dari Yanti sendiri atau Davi sendiri deh, berbagi pengalaman. Kalian udah dapat sabuk apa hari ini?
1: Kami udah Mori putih besar.
0: Mori putih besar
1: ya.
0: Sama Davi juga. Oke, kalian cerita dulu nih, dari tangga pertama begitu ya, prosesnya pertama atau gimana?
2: Kalau proses pertama tuh pengenalan apa sih latihan silat, gimana cara pukulnya, terus gimana.
0: Oh ada tekniknya ya. Terus
2: naik lagi selanjutnya pemolesan lagi gimana. Dikasih teknik gimana caranya gini. Terus naik lagi tingkatnya.
0: Oke.
1: Naik tingkatnya.
0: Itu sendiri atau memang berpasangan nih?
2: Enggak.
0: Sendiri dulu.
1: Ada lettingan.
2: Ada satu grup, kayak satu kelas
1: satu
2: gitu. Satu kelas sama satu guru.
0: Oke. Disitulah kelihatan ya.
2: Ya, dikelihatan.
0: Kelihatan nih, oh berarti nih ada peningkatan nih, ada kemajuan nih, bagus nih begitu ya. Oh keren nih dari pertahanannya. Barulah dapat sabuk.
2: Ya, pertahanan dari serangnya.
0: Sulit enggak sih?
2: Kalau dijalani dengan ikhlas enggak sulit.
0: Oh perlu ikhlas juga ya. Aku enggak ikhlas soalnya.
1: Itu enggak bisa.
0: Oh enggak bisa. Kak Vera mau ikut enggak pencak silat? Kak Vera nih dia susah juga untuk ikhlas. Oh serius ikhlas?
2: Serius ikhlas.
0: Oh kalau biasanya kan aku nih suka kepikiran, banyak beban gitu ya. Berarti enggak bisa masuk tuh untuk di pencak silat ya?
1: Bisa.
0: Kalian kan anak ABG ya kan? Ya Kak Vera ya. kan biasanya bucin. Terbawa nggak sih ketika latihan?
1: Enggak.
0: Serius? Enggak. Atau lagi diputusin nih contoh? Ini ngarang-ngarang nih, ya kan lagi dicuekin sama pacarnya, kan tumbuh emosi tuh. Jadi ketemu nih, pas latihan nih mau pelampiasan, pernah nggak sih?
1: Enggak pernah.
0: Tapi udah punya pacar belum?
2: Enggak.
0: Kalau Yanti sendiri belum? Oke, nggak apa nih?
1: Enggak.
0: Berarti nggak ada tantangan? Ada tantangan tersendiri nggak buat kalian?
1: Ada, yang pastinya rasa malas.
0: Oke, malas?
1: Iya, pasti kalau rasa malas itu pasti ada.
0: Ada, itu malas mau ngapain tuh?
1: Malas mau ke tempat latihan, malas ketemu mas-masnya.
0: Malas ini mungkin di ini ya, diomel ya. Gitu ya, terus disuruh gitu. Kalau Davi sendiri, ada nggak sih tantangan tersendiri? Tiba-tiba, wah mau kabur gitu?
2: Enggak, saya ikhlas menerima.
0: Kamu ikhlas terus. Ya, cewek kamu diambil orang juga ikhlas.
2: Kalau gitu ya benar lagi.
1: Main cuek aja.
0: Oh gitu. Jadi kamu enggak ada tantangan?
2: Enggak, insya Allah enggak ada belum.
0: Aman lah ya. Minta ditantangin kayaknya nih.
1: Kasih tantangan
0: ya. Oh, berarti kalian di usia sekarang berapa sih umurnya?
1: Yanti mau masuk 17.
0: 17 kalau kamu Davi?
2: Sama masuk 17
0: juga. Oh, seumuran, cuma beda sekolah.
2: Iya, sekolah.
0: Yanti kelas 10, kamu kelas
2: 2.
0: Kelas 11, ya, kelas 2 gitu ya. Oke lah. Kita break dulu ya. Oke, kita break dulu soalnya nanti ada teman aku juga mau nanya, katanya dia mau masukin anaknya. Oh. Bisa enggak sih kalau kecil-kecil?
1: Bisa. Bisa.
0: Dari umur berapa?
2: Bebas,
1: umur bebas. Berapa?
0: Dari bayi juga bisa.
1: Oh, jangan. Udah bisa gerak.
2: 5 tahun lah, 5 tahun.
0: Oke, yang penting dapat izin orang tua. Iya, walaupun tadi kita mau tapi orang tua tidak mengizinkan enggak bisa ya?
1: Bisa.
0: Oke lah kalau begitu. Aku bisa enggak ikut?
1: Bisa.
0: Soalnya untuk menjaga diri sih. Oke, kita lagi dulu ya, teman perdua, tetaplah di perdua teman terbaik kamu.

0: Sore ceria, balik lagi bersama aku Harlan dan juga ada Yanti dan siapa?
1: Davi.
0: Davi, oke, teman Pro 2. Mungkin di sore hari ini teman-teman kamu yang lagi monitor siaran kita di YouTube RRI Rana dan juga melalui di RRI Digital, begitu ya. Mungkin ada pelatih-pelatihnya juga hari ini lagi monitor nggak, Davi?
1: Ada mungkin.
0: Ada mungkin ya. Kamu nggak ngasih tahu ya?
1: Kasih
0: tahu lah.
2: Udah
1: di share di grup.
0: Oh gitu, udah di share grup juga nih, yeah. YouTube-nya nih. Tahu nggak siaran kita di mana? 99,2 ya. Yeah. Oke, sering denger radio nggak?
1: Sering
0: nggak? Enggak ya. Jadi pulang dari sini kamu harus monitor, jangan pencak silat aja ya. Oke, tadi aku juga sempat pengen tahu nih. Tadi kan kalian untuk mendapatkan sabuk-sabuk apa itu katanya butuh proses, begitu ya? Butuh apa namanya? Butuh perjuangan, ya nggak sih? Nah ini bagaimana nih cara kamu menjaga semangat dan berlatih, begitu? Tadi kan malas, begitu? Bagaimana nih? Supaya tadi waktunya latihan kalian tiba-tiba semangatnya kembali membara, semakin menyala gitu. Ah, gimana tuh menjaga semangat kalian saat berlatih? Davi sendiri?
1: Kalau saya ketemu kawan-kawan di tempat latihan, itu bikin semangat saya naik lagi.
0: Oh gitu. Atau kamu mikirnya, "Uy, kayaknya di sekolah nih ada yang belaga nih," gitu ya?
1: Enggak.
0: Enggak ya?
2: Hancur.
0: Oh gitu ya. Kalau kamu sendiri?
2: Ikutin alurnya aja, Bang.
0: Ikut alurnya. Biasa kan mood kita kan tidak selalu baik, ya, betul nggak sih? Ya. Ya kan? Mungkin mood kalian hari ini baik, senang. Besok belum tentu. Iya ya kan? Ya. Itu bagaimana untuk jaga mood kalian tuh?
1: Lakukan hal positif.
0: Apa? Pernah nggak sih hari ini latihan, tiba-tiba kalian itu banyak aktivitas, banyak kerja, punya masalah, punya problem. Pernah nggak sih?
1: Pasti pernah.
0: Pernah nggak sih kalian membatalkan, aku nggak bisa habis itu? Ada nggak sih?
1: Pasti ada.
0: Ada yang dimarah gak?
1: Enggak. Asalkan izin.
0: Oh izin. Atau hari ini mau latihan tiba-tiba cewekmu mau ngajak jalan gitu?
1: Nah itu enggak.
2: Itu pasti latihan dulu baru latihan ceweknya dulu.
0: Oh. Oh gitu ya, yeah. Oke, okay. Terus ada lagi nih. Ya dari Kak Vera katanya ya, ada gak sih momen berkesan tentang sertifikat saat bertanding begitu? Kan kemarin kalian ini ya juara ya di IPSI. Mana aku pengen tahu dong, mana sih kemarin kalian dapat medalinya, mana? Tunjukkan dong sama kamera. Bangga ya.
2: Bangga.
0: Perdana lagi.
1: Perdana.
0: Dapat medali gitu ya. Ya. Emas lagi ya. Yang di lawan itu banyak kan? Hmm. Gitu kan, dapat medali, dapat uang saku lagi kan? Ya. Dapat sertifikat. Terus dapat rumah.
2: Enggak.
1: Kaya.
0: Ya enggak apa-apa lah, kalau dikasih kan kita ambil. Itu kan sebagai apresiasi begitu ya. Nah, ada enggak sih momen yang berkesan tentang sportivitas saat bertanding begitu? Sportivitasnya saat bertanding?
1: Pas selesai tanding.
0: Ada berkesan enggak sih momennya apa gitu? Apakah kalian teriak atau ada syukuran gitu?
2: Iya, kalau kami ada syukuran.
0: Oh, kalau kamu ada syukuran.
2: Ya, di Ranting Bunguran Tengah kemarin kami syukuran.
0: Apa
2: makan
0: tuh? Potong lembu.
2: Enggak. Makan-makan aja, makan bersama.
0: Senang gitu ya.
2: Senang.
0: Jadi kata pelatih kamu gimana, teman-teman kamu?
2: Ya, enggak tahu. Cuma tingkatin lagi aja latihannya. Fisiknya juga masih belum oke juga. Tekniknya belum mantap semua.
0: Gitu.
2: Pokoknya harus latihan lagi lah.
0: Latihan lagi lah gitu ya.
2: Lagi.
0: Bukan harus sampai di sini ya. Ya. Apalagi kan nanti mau ikut apa?
2: Mau ikut Poprov lagi, masih ada
0: Poprov.
2: Iya, Poprov.
0: Berarti kalian perwakilan.
2: Kami masih Popda.
1: Masih Popda.
0: Oh, masih Popda.
2: Iya. Tapi tahun 4 tahun lagi ya, Mas?
1: 2030.
2: Iya, itu udah Poprov kami.
0: Udah bisa ikut 2030.
2: Iya.
0: Udah dewasa, udah tamat dong.
2: Udah.
0: Oke, okay, kalau kamu sendiri Davi, kan kemarin kan apa yang terkesan nih? Momen yang terkesan begitu ya.
1: Momen terkesan tuh pas di final tuh saya lawan junior saya sendiri.
0: Oh gila. Oh gitu. Iya, berarti buat kamu enteng dong.
1: Enggak juga. Emang dia saya latih sendiri.
0: Kamu keluarin enggak sih jurus-jurus kamu tuh? Oh, waktu itu lawan waktu final kamu ketemu sama junior.
1: Iya, sama siswa saya sendiri.
0: Itu apa tuh buat kamu? Jadi kamu merasa, "Woi, kecil itu."
1: Enggak. Tetap kalau di atas gelanggang tuh sama semuanya, enggak ada beda.
0: Oh gitu. Siapa tahu deh kan lebih menonjol gitu ya. Satu kali langkah langsung KO gitu ya. Bukan, berarti prosesnya lama enggak sih? Butuh berapa lama tuh?
1: Lama kalau memang untuk fisik 3 tahun. 3 bulan.
2: 3 bulan. 3 bulan kalau mau ini kan fisik.
0: Gitu ya. Berarti memang momen-momennya waktu itu yang terkesan ketika kamu di final ketemu junior. Kan dapat juara nih, juara satu kan. Itu ngapain aja? Makan-makan juga?
1: Enggak, paling ngumpul-ngumpul sama teman gitu.
0: Udah gitu ya. Berarti ucapan selamat lah ya. Oke. Nah, terus ada lagi nih. Biasa kan dalam berlaga, dalam di lapangan begitu ya. Mungkin kadang ada rasa kesal atau emosi gitu dengan lawan. Gimana cara mengatasinya? Ya kan ada nih. Ya kan?
2: Ya,
0: apalagi kalian masih muda. Aku yang tua aja kadang tidak terkontrol emosi. Nah, gimana tuh cara kalian mengatasinya? Biasanya kan aku biasanya ya, biasa aku tonton tuh ya. Oh, tiba-tiba kalian kena tuh timbul emosi gitu ya kan. Kesel ya, gitu ya. Pasti. Pernah enggak sih?
2: Ada.
0: Ada. Itu gimana kalian mengatasinya?
1: Kontrol pikiran.
2: Coba bawa tenang.
1: Tenangin
2: gitu.
1: Diri.
2: Tarik napas.
0: Gimana sempat untuk menyenangin diri? Nah,
1: itulah.
0: Oh, gitu ya.
2: Kan ada ini pas pertandingan tuh ada babak istirahatnya. Jadi di situ cobalah tenangin diri lagi.
1: Atur napas
0: begitu ya. Kan tidak semua kita mulus tuh.
2: Ya.
0: Oh, berarti yang perlu dikontrol apanya tuh?
2: Emosi.
0: Oh, berarti ada latihannya juga ya?
2: Ada.
0: Waktu itu kalian banyak kenanya atau enggak banyak kenanya itu? Biasanya poin-poinnya gimana sih kalau untuk pencak silat?
1: Kalau pukulan tuh satu,
2: tendangan dua, bantingan tiga.
1: Bantingan, guntingan, sapuan tiga.
0: Oh, ada poin-poinnya.
2: Ada.
0: Kalau apa tadi pertama?
2: Pukulan.
0: Satu poin. Dimanapun.
2: Ya.
1: Di body.
2: Di bagian.
0: Oh, bagian body dari mana?
2: Di depan, samping, belakang.
0: Itu berarti karena mungkin kena punggungnya di sini. Karena itu satu poin.
2: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Satu poin.
0: Harus tapi di area badan.
2: Ya, body.
0: Body. Oke. Okay. Kalau di area atas nggak boleh.
2: Nggak boleh.
0: Pelanggaran. Oh, bisa min ya?
2: Bisa.
0: Terus yang dua poin.
1: Tendangan.
2: Sama juga.
1: Siapa?
0: Tendangan ke
2: body.
0: Ya. Kalau kaki
2: enggak boleh.
0: Enggak boleh.
2: Pelanggaran.
0: Oke, okay. Oh, berarti kena sini. Ya. Kena sepak gitu ya.
2: Ya.
0: Itu sekuatnya atau memang kita kontrol?
2: Ya, sekuatnya.
0: Oh, gitu ya. Kapera sekuatnya Kapera. Butuh fisik juga tadi ya.
2: Iya,
0: butuh kuat makan juga ya.
2: Enggak, kalau makan enggak. Takut muntah.
0: Oh, gitu. Oke, okay, itu kalau kena tendangan tubuh dapat 2 poin.
2: Iya.
0: Yang ketiga itu dapat 3 poin gimana?
1: Bantingan
2: untuk menjatuhkan lawan.
0: Oke, okay. Aku ngebayangin nih. Ya. Kalau mau kasih contoh enggak ya?
2: Enggak bisa
0: ya. Itu nanti dapat 3 poin. Berarti kalian harus pandai-pandai kalian dong. Ya,
1: memang harus diasah tekniknya.
0: Ada tekniknya juga ya. Oke. Nah, aku pengen lagi nih. Kan ada sportivitas ya. Gimana kalian tadi kan ada nih. Tadi kan gagal supaya kalian tidak terpancing dalam emosi kan tadi memang kita harus ini ya, harus sabar ya. Perlu belajar juga tuh, perlu ilmu juga kan.
1: Yeah.
0: Ada nggak sih biasanya lawan kalian itu nggak tertahan emosi, ada nggak sih lawannya? Pernah nggak sih kalian temui di lapangan?
1: Pernah
0: ya.
1: Sparring sama senior sama.
0: Pernah ya.
2: Pernah.
0: Itu kan mungkin sebenarnya itu bagus nggak sih? Bagus kan. Supaya ada lawannya gitu. Itu kan sambil belajar ya. Yeah. Yang penting bisa ngontrol lah ya.
2: Yeah.
0: Waktu lapangan di waktu latihan begitu ya. Tapi kalau ketika kalian sudah berapa lama ikut tanding?
2: Saya baru 2 kali.
0: 2 kali. Kalau Davi sendiri?
1: 2 kali juga.
0: 2 kali juga ya. Ya cuman tahun ini kalian berhasil ya. Gitu ya kan. Oke. Okay. Nah pasti kalian nanti kan ikut Popda ya.
2: Iya.
0: Kapan itu?
2: Ini Popda sekarang.
0: Popda sekarang ya. Oh ya udah ya. Terus nanti kan pop juga ya.
2: Yeah.
0: Otomatis kalian itu ada persiapan dong.
2: Ada.
0: Itu gimana tuh? Apa persiapannya?
2: Latihan lagi fisik, mental. Tekniknya lagi.
0: Oh gitu. Berarti persiapannya itu apa-apa saja tadi? Pertama fisik,
2: fisik,
0: mental,
2: teknik.
0: Oh teknik. Tiga poin itu.
2: Iya.
0: Itu perlu ditanamkan.
2: Perlu.
0: Itu perlu latihan sebulan sekali atau gimana?
1: Enggak.
2: Harus rutin sih.
0: Rutin ya.
2: Kayak seminggu berapa kali?
0: Biasa kalau nggak latihan tuh gimana kata pelatihnya?
2: Istirahat. Pasti nurun, turun. Fisiknya pasti turun kalau misalnya nggak latihan.
0: Iya maklum lah ya kan, kadang fisik kan biasa kita melemah begitu ya. Tadi kan sempat di awal kalian itu dalam satu minggu berapa latihannya?
2: Lima kali.
0: Itu di jam-jam berapa? Kan jam sekolah kalian itu sampai sore kalau nggak salah.
2: Kalau di Yanti malam.
0: Oh kalau Yanti malam.
2: Iya biasanya.
0: Itu di mana?
2: Di Ranting Bukuran Tengah.
0: Oke, di Ranting Bukuran Tengah.
2: Ya.
0: Kalau kamu Davi sendiri?
1: Kalau malam tuh tiga kali latihan di Ranai, di Sual.
0: Di Sual. Ya. Tuh ramai nggak sih?
1: Alhamdulillah ramai.
0: Berapa orang? 100?
1: Nggak, tiba. Sekitar 15-an orang ada.
0: Ada gitu latihan. Ya, yang ikut latihan.
1: Ya.
0: Itu yang dari kecil sampai remaja gitu ya?
1: Iya, ada.
0: Gabung ya?
1: Gabung.
2: Sampai dewasa.
0: Ada juga ya? Yang dewasa juga ada ya? Oke, itu malam.
1: Malam.
0: Lebih enak malam atau siang sih?
2: Malam. Malam.
0: Kenapa? Supaya nggak panas ya?
2: Iya, nggak panas. Dingin juga.
1: Nggak panas, bisa lebih fokus gitu.
0: Kalau malam jam berapa emangnya?
1: Setelah sholat isya. Sholat isya sampai kalau untuk belajar paling jam 10.
2: 10 sudah pulang.
1: 10 sudah pulang.
0: Kalau
1: yang kerja, kalau dia datang jam 8, mulai latihan jam 8. Selesainya tergantung.
0: Kalian ada... bukan tim khusus sih, berarti ada ini enggak sih? Oh, berarti ini khusus untuk yang masih pelajar.
1: Yeah.
0: Ini yeah. Yang masih ada. Kecil
1: ada.
0: Gitu.
1: Ada
0: ya.
2: Yeah.
0: Kalian ke sekolah nih, gimana kalian bisa mengatur waktu kalian?
1: Seperti biasa.
0: Atau sambil latihan sambil belajar?
1: Enggak. Biasanya balik sekolah tuh langsung kerjain tugas.
0: Oke, okay. Jam berapa sih pulangnya biasa sekolah? Jam 3 ya?
2: Jam
1: 3, jam 4.
0: Kan capek itu ya?
2: Iya capek.
0: Ya kan belum lagi mau latihan gitu ya. Oh berarti kalian aman lah ya, tidak mengganggu jam belajar lah.
2: Aman.
0: Orang tuanya juga tahu kan?
2: Iya, orang tua juga mendukung.
0: Oh, lebih suka sering latihan malam ya?
2: Iya.
0: Alasannya tadi karena
2: enak, sejuk.
0: Sejuk.
2: Enggak panas.
0: Enggak panas ya?
1: Lebih fokus aja gitu.
0: Lebih fokus ya. Itu ngapain aja biasanya?
2: Ya,
0: latihan apa
2: fisik.
0: Tuh?
2: Fisik,
1: push up, sit up.
0: Begitu itu aja dong tiap hari.
2: Iya, cuma nanti ada tambah-tambah materi sedikit-sedikit gitu.
1: Materi bantingan atau apa guntingan.
0: Oh, ada tekniknya begitu ya. Kalian sempat bosan enggak sih, pernah mengalami aduh bosan, capek, kok enggak ada guna gitu. Ada enggak sih kalau berpikir?
2: Bosan enggak. Kalau capek pasti ada.
0: Kalau bosan mungkin enggak, tapi kalau capek iya.
2: Capek pasti ada.
0: Oke. Oke, kalau begitu kita break dulu ya. Nanti kalian boleh salam-salam buat teman-teman kamu. Ya enggak sih? Mungkin apa yang ingin kamu sampaikan, harapannya kamu. Karena 10 menit lagi nih. Tapi nanti ya, setelah satu lagu baru kita closing, kita tutup untuk di sore ceria. Nanti kalian bisa sampaikan apa yang ingin kalian sampaikan dan harapannya ke depan seperti apa. Oke. Okay. Kalau begitu mau Pro2 kita ke lagu dulu ya. Jangan kemana-mana, tetaplah di Pro2, teman terbaik kamu.

0: Sama Pro 2 teman terbaik, kamu baik lagi bersama aku Harlan Kasmadi sore ceria. Oke, okay. Masih bersama Yanti dan juga Davi teman Pro 2 di sore ceria. Kita mengangkat satu topik yang menarik yaitu pencak silat, budaya, sportivitas dan juga prestasi. Kebetulan mereka ini kemarin mendapatkan prestasi begitu teman Pro 2 di IPSI tahun 2026 di Kabupaten Natuna ya kan. Kalau untuk di putranya Davi, putrinya Yanti, yang mereka masih statusnya pelajar baru 17 tahun dan juga nanti mereka akan persiapan untuk di tingkat apa lagi?
1: Kabupaten
2: provinsi.
0: Provinsi begitu teman Prodo. Oke, buat Davi sendiri dan juga Yanti, kan kita sebelum closing nih, pastinya ada harapan nggak sih gitu? Apa untuk kedepannya persiapannya apa? Kemudian apa yang ingin kamu gapai nanti setelah ini begitu ya? Silakanlah kamu boleh berbicara di kamera kita menyapa teman-teman Pro 2.
3: Harapannya tuh pemerintah Kabupaten Natuna tuh bikin event-event lagi gitu.
0: Oke. Okay.
3: Ya, Bupati Cup gitu.
1: O2SN.
3: O2SN.
0: Itu ya harapannya?
3: Iya.
0: Yeah. Oh, cukup enggak minta yang lain.
3: Minta itu aja, bikin-bikin event-event gitu.
0: Oh. Ya.
1: Soalnya di Natuna nih kurang event untuk pencak silat, yeah. Kurang.
3: Jadi kami tuh iri.
1: Iri sama yang di luar kayak di Batam, Tanjung Pinang.
0: Cukup diadakan lah ya, masalah yeah. Juara kan belakangan ya.
1: Yeah, yang penting diadakan
3: adain
1: aja.
0: Kalau dapat banyak.
1: Iya.
3: Jadi iri lihatnya gitu kan, di luar banyak event-event gitu. Prestasi terus.
0: Iya. Oke, itu harapan ya dari lubuk hati kalian lah.
1: Iya.
0: Tapi kalau Yanti sendiri gimana nih? Apa sih harapannya ke depan begitu? Kan sekarang kalian bisa dikatakan di posisi pertama mendapatkan medali begitu. Apa sih harapannya ke depan untuk kamu berdua?
1: Sama sih bang, nambahin event aja. Soalnya di sini kan memang apa ya, kurang kalau untuk pencak silat, lebih ke voli sama bola kaki. Jadi di sini tuh kurang pencak silat. Ya di kayak dibilang sama Mas Dapi tadi kan di luar banyak juga. Jadi kami memang iri. Setiap misalkan kita scroll TikTok nih, pasti ada lo FVP pencak silat lah, mereka tanding ini. Itu pasti di kita kok di sini nggak ada kayak gini ya gitu. Pasti ada irinya itu.
3: Sama harapannya tuh
0: apa tuh?
3: Dispora ngasih kota lebih ke atlet pencak
1: silat. Iya, kota atlet.
0: Emang sebelumnya gimana?
1: Kami sekarang cuma diambil kota atlet
3: 7
1: orang.
3: Ini diseleksi lagi. Yang lulus 11 orang. Terus diseleksi lagi diambil 7 orang.
1: Cuma 7 orang.
0: 7 orang.
3: Harapannya gitu.
1: 3 cewek, 4 cowok.
0: Cowok. Itu buat kalian kurang atau pas?
1: Sebenarnya sih kalau bisa berangkat semua.
0: Oke. Itu harapan kalian lah ya dari pemerintah kalau dapat event-eventnya tuh diperbanyak, diseringkan lah gitu ya. Kalau dapat 11 orang diberangkatkan.
1: Iya, semuanya, semua atlet diberangkatkan.
3: Kita lebih dilihat.
0: Ya Mas, ya, tapi targetnya harus juara.
1: Ya.
0: Yakin nih juara.
1: Alhamdulillah. Ya, insyaallah.
0: Oh, apalagi mau disampaikan nih, salam-salam atau enggak?
1: Ini kami pelatih kami nitip salam.
0: Oke.
1: Okay.
0: Oh, makasih.
3: Bang Boncel.
0: Oh, tahu dong. Itu pelatih kalian.
1: Iya.
0: Oke.
3: TC atlet untuk Kopda.
0: Oke. Ya udah, cukup sampai di situ aja.
1: Cukup.
0: Serius? Udah lagi?
1: Enggak.
0: Enggak ada lagi. Oke lah kalau begitu. Oke, teman Pro 2 ya. Terima kasih buatnya kamu Davi, terima kasih buatnya kamu Yanti sudah datang di sore ceria. Dan acara sore ceria ini tidak hanya teman-teman Pro 2 di Ranai aja yang menyaksikan, tapi ini juga diikuti di berjaringan Korwil Nusantara 15 Padang Prabu dari RRI Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bukit Tinggi, Ranai, Batam dan juga RRI Bengkalis. Sekali lagi terima kasih ya.
1: Sama-sama.
0: Sukses buat kamu berdua, kemudian tetap mempertahankan medalinya ya kan.
1: Ya.
0: Tetap dan terus berlatih, jaga emosi. Nanti saya belajar ya untuk jaga emosi, mengontrol diri. Kak Vera juga, soalnya dia punya anak, saya punya anak, pengen bergabung, bisa kan?
1: Bisa.
0: Oke. Okay. Nah, tapi tunggu udah besar.
1: Ya kan? udah besar.
0: Kurang lebih lah 5 tahun nanti SD lah ya, boleh lah ya.
1: Boleh.
0: Oke, kalau begitu terima kasih ya.
1: Yes.
0: Oke, okay, jadi teman berdua, terima kasih buat kamu yang selalu setia bersama kami di Sore Ceria. Insyaallah nanti kita juga akan bergabung atau mengadakan acara yang sama dengan topik yang berbeda dengan narasumber yang berbeda. Aku Harun Kasman Dur pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: nyangkut di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
4: Samah jatitah dipulangkan kepada Allah.
5: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
6: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
7: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awak.
8: Teman terbaik.

Balik lagi Teman Pro 2 sama Fathan Mubina di Sudirman yang pada sore hari ini. Ya ampun Teman Pro 2, satu sisi memang perlu disyukuri, alhamdulillah sekali masih hujan. Tapi sisi lain aku mikirnya gimana nanti pulang. Dan tadi kita udah ikutin ya Teman Pro 2 dari Pro 2 Ranai. Sore ceria di sore hari ini, tepatnya sekarang tanggal 13 Mei 2026. Tadi ada bintang tamunya Yanti Rahma, atlet pancaksilat. Terus juga ada Muammar Khadafi, sama-sama atlet pancaksilat. Dibawakan oleh Suherlan, hostnya. Dan ini tentang pancaksilat, budaya, sportivitas, sama prestasi. Ini merupakan sore ceria, obrolan jaringan Korwil Nusantara 15 Bedang Prabu, disiarkan di Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bukit Tinggi, Ranai, Batam, SP Bengkalis. Dan kita melanjutkan keseruan kita di sore hari ini ya sama aku ya Teman Pro 2 sampai nanti jam, bentar lagi sih hampir 1 jam. Ih sumpah Teman Pro 2 gak tahu kenapa ya. Entah ini memang proses pendewasaan asli, proses pendewasaan atau memang waktu terasa begitu cepat. Ya ampun, aku gak kerasa di sini di RRI Padang udah setahun aja. Dan hari-hari walaupun memang mengisinya masih belum dengan hal-hal yang bermanfaat ya, karena mungkin masa kecil atau masa remajanya masih kurang happy, makanya masih banyak mainnya. Tapi itu Teman Pro 2, bener-bener gak kerasa banget. Ya ampun, ya ampun, udah umur segini aja. Oke lah Teman Pro 2, jangan kemana-mana. BTW lagi-lagi ya, aku terus ingetin untuk kamu semuanya, stay safe di jalanan. Apalagi masih licin kayak gini, masih basah kayak gini, masih hujan kayak gini. Dan aku terus bakal ngungkit-ngungkit ini karena memang kayaknya masih belum terima gitu kan. Untuk kamu yang menggunakan kendaraan roda berempat, ya aku tahu mungkin memang buru-buru gitu kan, mau menemukan atau mau melihat anaknya sama istrinya yang ada di rumah. Tapi kalau misalnya nanti datangnya dengan keadaan yang kurang ngenakin, nah makanya mendingan hati-hati, pelan-pelan aja Teman Pro 2. Terutama ya perhatikan mereka yang sedang jalan kaki di pinggir atau di trotoar Teman Pro 2. Biasanya kan trotoar juga ada genangan air ya, karena situ kan ada untuk ya aliran saluran air Teman Pro 2, biar di jalan tuh airnya gak terlalu menggenang banget. Tapi pastinya masih ada tuh genangan air. Nah nantinya kalau kamu ngeliat dan pas banget di satu sisi di trotoarnya ada orang, kumohon Teman Pro 2, ini mohon dengan sangat, mohon diperhatikan. Jangan malah kamu tambah ngebut, nanti mereka yang cuman melindungi atas kepalanya dengan payung, tiba-tiba badannya udah basah aja, kecipratan dari samping. Nah itu juga lah Teman Pro 2. Tapi kalau ngomongin payung ya Teman Pro 2, ada gak sih kamu juga

ataupun gak jalan kaki tapi naik motor tapi gunain payung. Nah itu hati-hati juga tuh Mompro 2 ya. Ya gak bisa, salah sih salah tapi bukan berarti, tapi ya gimana lagi. Aku mau nyoba gak salin tapi emang itu salah sih teman Mompro 2 karena bahaya banget. Apalagi kalau motor kan itu anginnya kenceng tuh, nanti malah ada something terrible. Dan aku juga sebenarnya kayak menggunakan sepeda roda 2 itu masih mending lah, walaupun anginnya juga kerasa tuh kalau kamu lagi goes pakai payung satu megang setang. Nah itu agak kalau disentuh dikit aja udah langsung jatuh kayaknya tuh Mompro 2. Tapi gimana lagi kalau aku sih orangnya, ada gak sih diantara kamu sama kayak aku yang agak risih kalau pakai jas hujan? Soalnya di luarnya basah, di dalamnya lembab. Nah itu yang belum aku nemuin, ada sih, ada gak sih jas hujan tuh yang gak buat gerah? Orang pakai jas hujan terus pas dilepas, ngapa basah juga nih dalam nih, keringetan juga nih, malah gerah juga. Makanya itu yang aku tuh agak kurang nyaman tuh Mompro 2 pakai yang namanya jas hujan. Jadi kadang-kadang nih, misalnya kalau kita mau pergi entah ke suatu tempat buat ya ke kampus dan lain sebagainya, kalau hujan kayak gini ya mau gak mau aku sih pakai jas hujan sama Mompro 2. Tapi misalnya kalau kondisinya pulang, nah itu baru tuh aku gak mau jas hujan. Ya bodo amat lah nanti hujannya sebesar apa. Yang penting pulang langsung mandi. Tapi kepikiran kan, ya kalau gitu mah mendingan sekalian aja pakai jas hujan, itu lebih aman. Walaupun memang keringetan nih, setidaknya kamu palanya gak kena air hujan. Ya juga sih ya, tapi bodo amat lah mau gimana pun, aku maunya gak terlalu nyaman pakai jas hujan teman Pro 2. Ya itulah dia teman Pro 2, cerita tentang jas hujan. Tapi gak semua jas hujan buat gerah ya. Memang mayoritasnya ya kedap air banget dan cenderung terasa panas karena minumnya sirkulasi udara teman Pro 2. Kan kamu biasanya kalau jas hujan 10 ribuan tuh, itu kan plastik ya, kena hujan dari luar itu lembab. Dan akhirnya ya benar-benar gak ada sirkulasi udaranya. Itu jas hujan tuh yang dari plastik tuh nempel ke kulit. Nah buatlah gerah tuh, ada keringetannya. Itu dia udah double tuh, satu dari luar basah, satu dari dalam lembab karena gerah. Dan jas hujan berbahan PVC tebal atau parasut tanpa ventilasi, itu yang sering nyebabin permukaan panas. Sedangkan ada bahan, ternyata itu ada yang teknologi breathable seperti Gore-Tex atau yang memiliki lubang ventilasi ketiak atau punggung. Nah itu lebih nyaman dan gak gerah juga. Atau ada juga yang jas hujan kayak kekelawar gitu teman Pro 2. Itu kan yang gak terlalu sempit banget. Ada ya ventilasinya lah, sirkulasi udaranya. Karena belakangnya kan yang bisa buat double orang teman Pro 2. Oke teman Pro 2, kita lanjutin lagi lagu-lagu berikutnya. Ada Fatin, Berhenti Mencintai.

0: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
4: Eh, ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
5: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
4: Kenapa?
5: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
4: Hah? Terus gimana dong?
5: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Ngerasa udah paling update soal Piala Dunia? Buat kamu yang hidupnya nggak jauh dari bola, highlight, dan euforia stadion, saatnya upgrade cara kamu menikmati Piala Dunia. Cuma di Pro 2 FM RRI Padang, kita bahas semua yang lagi viral, dari momen gokil di lapangan, drama pemain, sampai obrolan receh yang relate banget sama kamu. Ada banyak program yang bakal nemenin kamu dari sebelum kick off hingga after match. Gak cuma denger, kamu juga bisa ikutan, share opini, debat skor hingga debat santai bareng penyiar favoritmu. So, jangan cuma jadi penonton, jadilah bagian dari hype-nya Piala Dunia 2026. Dengerin terus Pro 2 FM RRI Padang. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dikutip dari rri.co.id, pemerintah mendorong percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik di 6 lokasi. Sebanyak 13 pemerintah kabupaten atau kota menandatangani kesepakatan bersama proyek tersebut. Penandatanganan dilakukan di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin 11 Mei 2026. Langkah ini menjadi bagian percepatan penanganan darurat sampah nasional. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan percepatan dilakukan setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025. Pemerintah mulai menggerakkan pembangunan fasilitas pengelolaan sampah berbasis energi listrik. Menurutnya, pemerintah menargetkan pembangunan 25 lokasi PSEL dalam 2 hingga 3 tahun ke depan. Program diarahkan menangani kedaruratan sampah di 62 kabupaten dan kota. Ia mengungkapkan, percepatan dilakukan melalui penyederhanaan prosedur dan pembagian peran antar instansi. Pemerintah pusat, daerah, PLN, dan antara Indonesia dan badan usaha dilibatkan dalam proyek.

0: Cookie adalah sepotong kecil data yang dikirim dari situs web dan disimpan di komputer pengguna oleh browser web saat pengguna berselancar. Sebuah situs biasanya akan memberikan pemberitahuan penggunaan cookie ketika kita baru pertama kali mengunjungi web tersebut. Jika kita klik setuju pada pemberitahuan cookie, browser akan menyimpan data-data kita pada website. Mengaktifkan cookie akan membantu loading situs web menjadi lebih cepat. Artinya, cookie bermanfaat untuk menyimpan informasi login, menyimpan pengaturan situs web, menyediakan konten lebih personal, dan menampilkan iklan. Namun jangan heran, saat kunjungan kedua dan seterusnya, pemberitaan cookie tidak akan tampil karena cookie sudah aktif.
1: Dira, berapa kali harus Mama bilang, jangan main gelas?
2: Iya, maaf, Ma.
3: Dira, mobil Papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
2: Maaf, Pak Dira nggak sengaja.
4: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

Radio Republik Indonesia Pro 2 FM Padang, teman terbaik kamu. Masih sama Fathan Mubina ya teman Pro 2. Tapi sayangnya teman Pro 2, ya. Pada sore hari ini, kayaknya waktunya aku untuk pamit undur diri dari ruang dengar kamu semuanya. Makasih ya yang udah gabung, yang masih sampai saat ini mendengarkan siaran kita di radio, terus juga di aplikasi kita RRI Digital, atau mungkin yang dengerin di streaming radio juga di rri.co.id. Thank you juga yang udah gabung dan juga teman Pro 2. Tapi jangan khawatir, jangan kemana-mana dulu, kan kita bakal terus nemenin kamu sampai malam hari nanti, tengah malam nanti. Dan di malam hari ini bakalan ada siapa ya? Mau tahu kelanjutannya? Saksikan terus, simak terus di gak bercanda teman Pro 2. Nanti kayaknya kemungkinan bakal ada Gus Free yang bakal nemenin kamu sampai jam 23-an. So, teman Pro 2 sekali lagi thank you dan bye-bye semuanya. Selamat sore, selamat beristirahat ya setelah aktivitas seharian teman Pro 2. Kalau gitu, tapi jangan lupa untuk bahagia selalu. Fatamina, peace out.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Mahdi Anur, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat. Saya ingin menyampaikan sedikit ulasan berkaitan dengan Piala Dunia 2026 yang insya Allah kita tonton bersama di bulan Juni dan Juli 2026 ini. Menarik ini, kita perlu sedikit untuk mengotak-atik ini berkait event kegiatan dunia yang dicintai masyarakat banyak, para pecinta bola mania, untuk kita bisa nonton bersama, tebak skor juga, tebak angka, tebak pemenang. Tapi memang dari sisi nilai-nilai kemanusiaan agak sedikit tercederai, mana pada tahun ini cara bersama Amerika, Kanada, dan Meksiko. Tapi kita berharap pemuncak jagokan Argentina, tapi di Asia kita juga ada Jepang yang menjadi kuda hitam dan akan insya Allah menjadi yang terbaik juga. Nanti kita berharap Jepang masuk di final. Saya pikir ini yang terbaik dan insya Allah kita tonton bersama tayangan yang menarik ini untuk disuguhkan pada masyarakat luas.

2, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

0: mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah? Padahal Allah maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, mengapa kamu menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah? Kamu menghendaki jalan Allah bengkok, padahal kamu menyaksikan, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang yang diberi kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir setelah beriman. Dan bagaimana kamu sampai menjadi kafir, padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu, dan Rasulnya Muhammad pun berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa berpegang teguh kepada agama Allah, maka sungguh dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Para pendengar RRI Padang di mana saja berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan dalam kehidupan ini. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Hari ini kita akan berbicara tentang memakmurkan masjid. Sebuah amalan yang menjadi tanda keimanan seseorang. Masjid bukan hanya rumah ibadah, tetapi juga pusat peradaban Islam. Disinilah hati-hati yang bersih bertemu. Disinilah nur ilahi terpancar. Dan disinilah kejayaan Islam bermula. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari yang akhir, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Surah At-Taubah ayat 18. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Masjid dalam pandangan Islam. Buya Hamka dalam karya-karyanya yang syarat hikmah menggambarkan masjid sebagai jantung kehidupan umat Islam. Ia menulis bahwa dalam sejarah Islam, masjid bukan hanya tempat sholat, tetapi juga pusat pendidikan, tempat musyawarah, dan titik tolak pergerakan Islam. Beliau menuturkan, jika engkau ingin melihat kejayaan Islam dalam suatu negeri, lihatlah bagaimana masjidnya. Jika masjidnya ramai, umat Islamnya kuat. Jika masjidnya sepi, itulah tanda kelemahan iman. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Masjid dari Nabi hingga kejayaan umat. Sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid selalu menjadi pusat peradaban. Ketika Rasulullah tiba di Madinah, hal pertama yang beliau lakukan adalah membangun Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Masjid tidak hanya menjadi tempat sholat, tetapi juga tempat berkumpulnya kaum muslimin untuk menimba ilmu pengetahuan dan mengatur strategi perjuangan Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan

0: yabtaghi bihi wajha Allah, banallahu lahu baitam fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, lihatlah bagaimana para sahabat dan ulama besar terdahulu menjadikan masjid sebagai pusat kehidupan. Imam Syafi'i menimba ilmu di masjid sejak kecil. Umar bin Khattab sering bermusyawarah di masjid. Bahkan peradaban Islam mencapai puncaknya ketika masjid-masjid dipenuhi oleh umat yang beribadah dan menuntut ilmu. Namun Buya Hamka juga pernah berkata dengan penuh keprihatinan, jangan jadikan masjid hanya sekedar bangunan megah yang sunyi. Jangan biarkan ia menjadi saksi bisu atas kemunduran umat Islam. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, bagaimana cara memakmurkan masjid? Pertama adalah melaksanakan salat berjamaah. Memakmurkan masjid dimulai dari hal yang paling utama, yaitu salat berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Salatul jamaah afdalu min salatil fazzi bi 27 darajah." Salat berjamaah lebih utama dibandingkan salat sendirian dengan 27 derajat. Kemudian cara memakmurkan masjid yang kedua adalah mengadakan kajian ilmu dan pendidikan Islam. Masjid harus menjadi pusat ilmu. Anak-anak harus dididik membaca Al-Quran di dalamnya. Orang dewasa harus menuntut ilmu agama di dalamnya. Masjid harus ramai oleh halaqah ilmu, sebagaimana dulu para ulama besar tumbuh dari rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Yang ketiga adalah menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan sosial. Masjid harus menjadi tempat kebersamaan umat. Dari masjid lahir kepedulian terhadap fakir miskin. Dari masjid bangkit kepedulian terhadap anak yatim. Dari masjid kita menyebarkan kebaikan ke seluruh pelosok negeri. Yang keempat adalah menjaga kesucian dan keindahan masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga kebersihan masjid. Beliau pernah memuji seorang wanita yang rutin membersihkan masjid. Bahkan setelah wafatnya, Rasulullah menziarahi kuburannya karena besarnya jasa wanita itu dalam memuliakan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, jika kita ingin melihat kejayaan Islam, mari kita mulai dari masjid. Jika kita ingin anak-anak kita menjadi generasi Qur'ani, ajaklah mereka ke masjid. Jika kita ingin mendapatkan keberkahan hidup, jadilah orang yang mencintai masjid. Sebagaimana pesan Buya Hamka, bangkitnya umat Islam tidak bisa dilepaskan dari masjid. Jika masjidnya ramai, Islam akan jaya. Jika masjidnya sepi, Islam akan merana. Maka marilah kita berlomba-lomba memakmurkan masjid, baik dengan harta, baik dengan ilmu, tenaga, maupun kehadiran kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hambanya yang mencintai dan memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kami yang menyampaikan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, pukul 18.20 menit waktu Indonesia Barat, kita dengarkan kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

Allahu Ekber, Allahu Ekber.

Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lihatlah orang yang di bawah kalian dalam masalah dunia, dan jangan melihat orang yang di atas kalian. Hal ini akan lebih mendorong kalian untuk tidak meremehkan nikmat Allah yang ada pada kalian." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Bu, charger aku nggak ada nih. Aduh, mana baterainya tinggal 2% lagi.
1: Oh iya, tadi ibu panggil 5 kali, kamu juga low response.
0: Itu beda, Bu. Ini penting. Yah, mati deh HP-nya.
1: Giliran HP mau mati aja, langsung gercep cari charger. Coba giliran ibu yang manggil, nggak muncul-muncul.
0: Hehehe, ya udah Bu, sini aku bantu.
2: Baterai bisa habis dan diisi. Waktu bersama nggak bisa terulang lagi. Jangan sampai kosong ya.
3: Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih, coba sini. Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
0: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
3: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: pot baru lagi nih, Zal?
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

Selamat sore, maksudnya selamat malam teman Pro 2 kita di Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Hasil pengundian Piala Asia 2027 menempatkan Indonesia di grup F bersama Jepang, Qatar, dan Thailand. Banyak yang menyebut grup ini sebagai grup berat bagi timnas Indonesia. Pengamat sepak bola Roni Pangemanan menilai seluruh grup di Piala Asia sama beratnya. Menurutnya 24 tim yang lolos ke Piala Asia 2027 merupakan tim terbaik. Meski demikian, ia menyoroti Jepang dan Qatar sebagai rival Indonesia di grup F. Indonesia lanjutnya tetap dianggap sebagai underdog berdasarkan peringkat FIFA terbaru. Namun menurutnya kondisi itu tidak mengurangi motivasi para pemain. Ia menilai Jepang, Qatar, dan Thailand akan mewaspadai perkembangan timnas Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini tidak lepas dari banyaknya pemain Indonesia yang bermain pada liga-liga Eropa. Pembalap dan tiktum berisiko kehilangan kursi Formula E Gen 4 musim depan. Kontraknya bersama tim Cupra Kiro berakhir akhir musim ini. Dilansir dari motorsport.com, harga hingga Mei 2026, tiktum belum mendapat tawaran pasti untuk era Gen 4. Sementara itu beberapa pembalap lain justru sudah mulai melakukan tes mobil generasi terbaru Formula E tersebut. Tiktum mengaku frustasi dengan situasi kontraknya bersama Cupra Kiro. Ia merasa tidak tahu menahu dan belum mendapat kejelasan mengenai masa depannya di tim tersebut. Di satu sisi, citra Tiktum masih dianggap menghambat peluangnya mendapat kontrak baru. Ia mengaku beberapa tim masih menganggapnya sebagai resiko besar. Tren gaya hidup sehat di Indonesia terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Survei Populix 2025 mencatat 94% masyarakat Indonesia rutin berolahraga setidaknya satu kali dalam sepekan. Perkembangan olahraga terlihat dari meningkatnya popularitas cabang seperti lari, padel, gym, futsal, hingga sepak bola. Aktivitas olahraga kini menjadi bagian penting dalam membangun komunitas dan hubungan sosial masyarakat. Selain basket dan combat sport, SE Indonesia juga mendukung futsal, padel, dan sepak bola nasional. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen perusahaan mendukung gaya hidup aktif masyarakat Indonesia. CEO dan founder SE Indonesia, Rinaldi Dharma Utama, mengatakan sepak bola kini berkembang melampaui harga atau sekedar olahraga kompetitif. Menurutnya, sepak bola telah menjadi bagian dari identitas dan budaya masyarakat Indonesia.

0: Produ FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Produ. Jam 7 malam hari ini kita balik lagi ke gabung ke Produ RRI Jakarta untuk mengikuti music live chat. Ada host Edit dan Ellen yang siap temenin kamu, dan ada guest star Alisa Dirai. Bisa kamu simak keseruan obrolannya, ngobrolin tentang musiknya sampai nanti jam 8 malam. Dimanapun kamu berada, teman Produ, selamat mengikuti.
1: Mungkin juga bisa bertanya secara langsung ya.
0: Betul.
1: Buat bintang tamu kita malam hari ini, langsung drop aja bisa di live chat YouTube RRI Jakarta. Mm-hmm. Atau bisa di WhatsApp-nya Produ FM Jakarta di 0811-800-105.
0: Yes, dan kita belum spill nih, kira-kira kita bakal ngobrol sama siapa sih, Dit, malam hari ini?
1: Kita bakal ngobrol sama...
0: sama
1: Alisa Dirai.
0: Oh, Alisa Dirai teman berdua dengan single terbarunya, nanti kita akan ngobrol bareng-bareng ya. Yoke. Pastinya.
1: Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana, tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia.
1: Welcome to MLC Music Live Show.
0: Betul. Dan sesuai janji kita tadi, kita gak mungkin cuma berdua teman berdua, yes. Karena seperti akan kurang menarik kalau kita doang ya. Makanya sore hari ini kita sudah kedatangan satu perempuan,
1: yes.
0: Wanita cantik. Siapa, Dit?
1: Kita kedatangan Alisa Dira.
0: Alisa Dira.

0: ada yang bakar ban di situ?
1: Enggak, ada.
0: Iya.
1: Adanya ini bakar chat-chat sama mantan, ada.
2: Waduh. Foto mantan.
0: Aduh. Ini baru mulai udah bahas-bahas mantan aja kita nih. Baru mulai kita. Kita pemanasan dulu ya.
1: Iya.
0: Gimana Kak Alisa? Cih, tanya cih.
2: Gua
0: takut salah nanya.
1: Kok takut salah nanya?
0: Enggak apa-apa. Jadi Kak Alisa tadi merekam demo baru.
1: Merekam demo, iya, lagu
0: untuk
1: baru.
0: Single baru.
1: Iya, karena keseharian aku di situ-situ aja sih. Jadi aku ya udah aku nulis lagu, aku nyanyi, terus aku kuliah juga.
2: Oke. Tapi kalau dihitung-hitung ya kayak ya kita let's say sebulan tuh bisa
1: sebulan
2: bikin berapa lagu
1: ya
2: tuh?
1: Kalau misal ecek-ecek ya. Ecek-ecek tuh maksud gue yang kayak beneran kayak aduh ini kayak kurang gitu sih. Mungkin kayak 10 ada.
2: Oke.
1: Tapi kalau yang kayak beneran gue cinta, gue naksir mungkin 1 sampai 2 gitu ya.
0: Oh, ada tiernya gitu
1: ya. Ada tiernya.
0: Gue enggak terlalu suka nih atau gue suka banget nih gitu.
1: Benar. Ada yang dianak tirikan. Maaf nih buat lagu-lagu gue gitu.
2: Oh, benar gitu. Tapi ada enggak maksudnya pernah enggak suatu saat ketika mungkin ada satu lagu yang ya tadi bahasanya dianak tirikan gitu kan, tapi ternyata banyak orang yang suka.
1: Nah, sebenarnya yang aku anak tirikan tuh enggak pernah aku rilis.
2: Oh.
1: Iya, jadi jadi yang dirilis tuh udah yang kayak bener-bener anak pilihan ya, anak emasnya gue. Itu yang gue pilih.
2: Oke, paham.
0: Nah, kalau lagu yang nanti nih, kira-kira bakal mirip-mirip gak kayak lagu lo sebelumnya ya Kak?
1: Sebenarnya mirip sama, jadi vibesnya ini mirip sama salah satu lagu gue yang rilis di tahun 2024.
0: Okay.
1: Judulnya Minimal Tanggung Jawab.
0: Minimal Tanggung Jawab.
1: Iya, jadi kita ambil instrumentasi dan referensinya tuh lebih banyak kayak ke luar negeri gitu kan.
0: Oke.
1: Mm-hmm. Dan kayak lumayan ada kayak elektronik instrumennya gitu loh.
2: Oke. Alright. Berarti ini adalah single ke-7.
1: Betul.
2: Single ke-7 nih.
1: Gak terasa.
2: Anaknya udah 7 nih.
0: Iya.
1: 7 ini gak terasa dan selalu di setiap journey-nya ditemani oleh RRI Pro 2.
0: Gokil. Karena Kak Alisa termasuk yang sering main kesini ya.
1: Iya.
0: Termasuk yang sering main kesini gitu kan.
2: Untungnya gak kapok ya.
0: Iya. Pertama gak kapok dan dia produktif banget. Bener. Berarti produktif banget ya. Kacau. Betul.
2: Karena terakhir juga kesini tuh awal tahun ya.
0: Awal tahun ya.
1: Iya.
0: Awal tahun bulan ke-5 udah kesini lagi cuy.
1: Iya.
2: Wow. Yeah. Terbukti ya. Sangat produktif.
0: Produktif banget ya. Berarti dari awal tahun ke sekarang udah rilis berapa lagi tuh Kak?
1: Kalau dari awal tahun ke sekarang lupa lagi.
0: 3 atau 4 mungkin ya?
1: 2 sampai 3. Lupa.
0: Okay. 2 sampai 3.
1: Mungkin teman-teman yang nonton bisa jawab.
0: Nah, mungkin.
1: Mungkin
0: nih
1: mereka lebih hafal ya tanggal-tanggalnya gitu.
2: Benar, kadang-kadang sering kayak gitu ya.
0: Iya, benar.
2: Lebih apa? Lebih perhatian sama kita.
1: Iya.
0: Nah, jadi Kak Alisa diri juga baru aja ngerilis satu single baru nih yang berjudul Gak Apa-Apa Nice. Ini Nice Try ya berarti ya.
1: Apa iya, tapi judulnya
2: setidaknya aku telah mencoba.
0: Nah, ini kayak sebenarnya tentang ya udahlah yang penting usaha gue udah jalan nih gitu.
1: Benar, iya.
0: Itu backstory-nya gimana tuh, Kak?
1: Backstory-nya tuh awalnya aku kayak ngerasa gimana ya? Dimanapun lah, di lingkungan manapun itu menurut gue susah gitu untuk mendapatkan suatu kesempatan ya.
0: Oke.
1: Mau itu misalnya waktu gue ngejar kampus, kayak kok gue susah banget sih ngejar kampus. Mungkin nanti ketika gue mau nyari kerja pun juga begitu. Dan kayak di fase-fase itu tuh pasti ada momen dimana kita dibandingin sama orang lain. Terus kayak kita gak dikasih kesempatan sedangkan orang lain dapet. Jadi kayak lagunya tentang itu sih. Kayak tentang kayak gue minta dong kesempatannya, tapi kalaupun nantinya gue gagal tuh sebenarnya gue nggak apa-apa, yang penting gue udah nyoba. Yang penting kasih gue kesempatan buat nyoba dulu kayak gitu.
2: Itu dia benar-benar setidaknya mencoba ya, daripada mungkin menyesal nanti akhirnya.
1: Betul
2: karena nggak mencoba sama sekali, jadi bercobalah, tolong kasih kesempatan deh gitu.
1: Gitu istilahnya.
0: Karena mungkin banyak orang yang udah takut nyoba ya.
1: Betul, ada yang takut nyoba juga ada yang gak diberi kesempatan untuk nyoba.
0: Udah
1: keburu di underestimate.
0: Iya, bener.
1: Lu mah gak bisa, padahal kayak kasih gue kesempatannya dulu dong.
0: Tapi lu percaya gak kalau misalkan keberhasilan itu adalah kemampuan bertemu dengan waktu yang tepat?
1: Percaya.
0: Okay.
1: Tapi ini ada ininya juga ya, maksudnya ada poin-poin yang harus diambil adalah karena

0: sukses itu kan kayak luck dan juga dari kompetensi kita gitu,
1: betul,
0: kan.
1: Betul.
0: Nah jadi setiap ada kesempatan apapun kita ambil aja karena kita nggak tahu kesempatan mana yang akan membawa kita ke kesuksesan, yes, gitu kan.
2: Alis Adira,
1: Alis Adira, kita harus pamit dulu teman-teman dulu karena foto udah bagus tadi, udah bagus daripada
0: di klip bisa,
1: di klip ya, di klip ya, ini di klip ya, tolong ya. Ini udah bagus banget quotesnya, ya. Jadi kita tutup aja MLC.
0: Jadi sekarang gue aja ini ya.
1: takut jombang lagi nanti.
2: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman bro dua, yes. Bakal ngebahas soal setidaknya aku telah mencoba.
1: Betul.
2: Buat lo semua teman bro dua seluruh Indonesia yang mau bertanya,
1: betul.
2: Boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di YouTube channel RRI Jakarta,
1: yes.
2: Atau bisa langsung berapa di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Yes, teman bro dua, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Yes, Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2.
1: Yoi, masih barengan sama kita berdua dan tentunya masih ditemanin sama Alisa Dira. Halo.
0: Kita masih ngomongin tentang single terbarunya Ica.
2: Yes.
0: Ica, panggilan Ica.
2: Ica. Tapi biasanya yang tahu Ica-Icaan tuh biasanya cuma yang kayak ini, aku tuh suka live gitu kan,
0: okay.
2: Ya, TikTok gitu. Nah, yang itu beneran udah tahu tuh kalau nama aku Ica.
0: Oh.
1: Siapa yang pertama kali manggil Ica itu?
2: Nyokap.
0: Oh, nama kecil.
2: Oh,
0: ya.
2: Nah, karena nyokap gue suka muncul di konten. Terus kayak sekarang Ica, Ica gitu kan. Oh. Jadi orang tahu.
0: Nonton enggak sekarang nih? Nonton enggak?
2: Kayak enggak.
0: Oh, enggak. Baru mau disapa.
2: Nonton gue tiap hari ini.
0: Iya, benar. Kira lagi nonton. Baru mau disapa lo, tante.
2: Tapi terakhir kali kesini ditemenin beliau. Yeah.
0: Oh, sekarang lagi enggak nemenin. Yeah. Oke. Okay. Jadi Ica baru ngerilis sebuah single terbaru ya. Yeah. Dan tadi ternyata Deeply emang sebenarnya ini tentang apa ya? Target ataupun kayak pengen achieve something ya sebenarnya.
2: Achieve something or someone ya.
0: Or someone.
2: Or someone.
0: Nice.
1: Alright.
0: Nice.
2: Or someone.
1: Mm-hmm. Jadi berarti sebenarnya ya bisa dimaknai dua itu ya, tergantung yang denger juga.
2: Tergantung yang ngedengar, tergantung yang denger aja.
1: Tapi sebenarnya kalau ketika ditulisnya gitu sebenarnya ini tentang apa? Maksudnya tujuannya.
2: Oh, jadi awal dari awal ya kalau gue tuh dari lirik yang muncul dulu itu tuh di first. Di awal itu gue bilang mungkin aku tak sehebat dia, tapi I have my own way to please you and make you happy. Ya itu.
0: Okay.
2: Nah, itu adalah lirik pertama yang muncul dari lagu itu. Sebelum semuanya gue tulis gitu. Jadi yang muncul ide pertama tuh dari lirik itu. Karena gue waktu itu lagi dibanding-bandingin sama orang.
0: Masih dibanding-bandingin.
2: Dibanding-bandingin.
0: Wah,
2: iya, gue dibanding-bandingin dengan orang lain yang notabene lebih cantik, lebih hebat. Tapi di saat itu gue cuman ngangguk-ngangguk aja, padahal dalam hati gue kayak gila, gue tuh punya cara gue sendiri buat jadi keren loh gitu. Gue tuh punya cara gue sendiri buat jadi cakep, buat jadi keren.
0: Yes,
2: kayak gitu. Bener.
0: Nice. Keren loh, keren. Kadang mungkin sebenarnya orang gak niat untuk underestimate ya, cuma kadang-kadang dengan membandingkan tuh udah kayak something ya. Ada beefnya, kenapa ya gue dibandingin gitu.
2: Iya, bener.
0: Kayak gak enaknya tuh kayak gitu.
2: Bener.
0: Iya, tuh lihat tuh anak tetangga tuh.
1: Eta.
0: Oh gitu. Tapi sebenarnya dari ini kan lagu yang apa ya? Ini lagu yang menurut Alisa tuh inspiring ya sih sebenarnya, harusnya jadi bikin orang motivated gitu atau ngegalau aja justru.
2: Ini bikin orang motivated dan juga aku lebih kayak ke gimana ya? Di sini ini kan sebenarnya lagu yang mencerminkan betapa sedihnya aku diperlakukan seperti itu gitu. Bukan lebih sedih, tapi aku juga ada rasa marahnya dan gak terima gitu loh. Gak terima ketika gue tuh gak dikasih kesempatan karena mungkin yang lain lebih cantik, yang lain lebih hebat. Gue kesel gitu. Tapi padahal kayak gue mau loh nyoba meskipun gagal gitu kan. Jadi gue lebih mau nge-gather, gue mau ngumpulin orang-orang dengan cerita yang sama.
0: Iya,
2: jadi kayak gue pengen mereka tuh merasa bahwa mereka gak sendirian loh. Karena gue pun ngerasain kayak gitu kok. Dan gue memvalidasi mereka dengan bahwa emang ini perasaan kayak gini tuh gak enak gitu. Kayak gitu aja sih.
0: Jadi sebenarnya ini adalah apa ya, perasaan yang dikompil ya jadi satu ya.
2: Betul.
0: Dan ini ada ini nggak cerita orang lain sebenarnya di sini, apa pure dari cerita kamu aja?
2: Ada sih cerita orang lain ya.
0: Jadi
2: ada.
0: Mirip-mirip sama cerita kamu.
2: Mirip-mirip ya, dibanding-bandingin lah, atau kayak mungkin banyak juga yang nggak dikasih kesempatan kalau mereka misalnya mau coba nge-apply kerja atau apa gitu loh.
0: Sebenarnya aku pengen nanya dari tadi kan backstory-nya sebenarnya mungkin dari lingkungan terdekat dulu ya. Nah, ini biasanya ini bukan mengeneralisir ya, cuma kadang dari siblings ya, kalau misalkan siblings, orang tua yang punya anak banyak, itu cenderung nge-compare antara satu anak dengan anak yang lain. Itu terjadi di kamu kah?
2: Nah, sebenarnya kalau terjadi atau enggaknya tuh mungkin pasti secara tidak sadar pernah gitu ya.
0: Okay.
2: Tapi pernahnya pun mungkin niatnya itu untuk motivasi. Betul. Atau apa. Nah, cuman alhamdulillahnya tuh ada hubungan yang sangat dua arah antara aku dan mamaku.
0: Oh.
2: Jadi kayak mamaku sangat open minded untuk mendengar aku berkritisi dan akunya pun sangat tidak takut untuk vokal gitu.
0: Nice.
2: Kayak aku beneran dari kecil tuh tipe orang yang blak-blakan aja kalau gua nggak suka diginiin kayak gini dengan cara yang baik ya.
0: Nanti akhirnya dirubah mungkin ya, disesuaikan lagi.
2: Iya, menurut aku hubungan, karena menurut aku emang hubungan tuh nggak ada yang ideal banget.
0: Betul.
2: Tapi harus ada kerjasama antara kedua belah pihak.
0: Wow.
1: Bener. Jadi ada apa ya, kayak bisa dibilang kayak timbal balik.
0: Iya, dua arah ya.
2: Iya, dua arah ya. Kakak-kakak kalau misalnya ini berhubungan jangan sampai satu arah.
0: Oh, jangan dong. Sampai berbahaya sekali hubungan satu arah itu.
1: Bener. Masa berusaha sendiri.
0: Ya? Iya, bener. Tapi betul, kamu berapa bersaudara?
2: Aku tiga.
0: Oh iya? Kamu anak ke?
2: Aku anak kedua.
1: Wow. Anak tengah.
0: Hello.
1: Iya, bener.
0: Iya, kayak dia. Iya. Kadang kalau anak tengah tuh apa ya, harus ngalah sama kakak, ngalah sama adek, bener gak?
2: Kalau sama kakak nggak ngalah.
0: Oh, nggak ngalah justru gak ya? Ngalah. Oh, beda.
2: Tapi kalau sama adek ngalah nih.
0: Oh iya. Yeah. Kalau sama kakak nggak.
2: Awalnya agak shock tuh waktu adek gue lahir.
0: Oh iya.
1: Kenapa?
0: GP jauh kah?
2: GP 5 tahun, tapi gue shock banget tuh.
0: Kenapa tuh emang?
2: Wah, jadinya bukan gue yang paling diperhatiin. Ada.
0: Gagal bontot ya.
2: Gagal bontot. Cuman makin kesini ternyata enak juga.
0: Iya.
2: Banyak saudara gitu.
0: Iya, benar. Jadi itu serunya mungkin punya itu cewek berapa, cowok berapa?
2: Jadi adik gue cewek, kakak gue cowok.
0: Oh, wah itu seru banget sih.
2: Dan kalau sama kakak ini gak pernah berantem.
0: Enggak.
2: Oh, iya.
0: Akur
2: banget.
0: Jarang. Kalau dia gak pernah ngomong sama kakak-kakak justru. Gak pernah ngobrol sama adik juga. Iya. Tapi
1: sesekali.
0: Cowok semua soalnya.
2: Cowok semua. Biasa.
1: Tinggi.
0: Tapi lo penasaran gak sih lo cuy lagunya kayak gimana?
1: Ya kita dengerin dulu ya. Single terbarunya Alisa Dira. Yes. Setidaknya aku telah mencoba.
0: Betul.
1: Nanti kita bakal bahas lagi. Jadi pastiin buat tetap stay tune terus di MLC
0: Music Live Chat.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Ya, semua berdua masih di MLC
1: Music Live Chat. Dan kita udah dengerin single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba. Tapi gimana rasanya akhirnya single ketujuh ini rilis? Ada perasaan excited kah atau takut? Ada ragunya kah ketika rilis?
2: Ada rasanya gimana ya? Kalau jadi sebenarnya kalau dari POV penyanyi itu kayak sebenarnya sama aja kayak ketika lo misalnya baru pertama kali beli jam tangan gitu. Lo akan happy banget kan?
0: Yes.
2: Tapi di kali ketujuh lo beli itu gak akan se-excited pas pertama kali kan? Tapi tantangannya adalah gimana caranya lo tetap menjaga excitement-nya itu. Jadi gue tetap excited. Karena ya tadi cara mengakali kejenuhan gue adalah dengan ya udah gue explore mungkin yang genre lain, cara aransemen yang lain kayak gitu. Gitu.
1: Benar-benar. Berarti dari berarti total yang udah dirilis kan ada 7 single ya. Di single ketujuh ini berarti ada treatment yang berbeda dong.
2: Ada treatment yang berbeda.
1: Apa tuh bedanya tuh dengan
2: gua menyusupkan kayak satu baris lagu satu baris satu yang lirik berbahasa Inggris. Terus juga dari apa ya? Gua tuh sangat sangat mendapatkan referensi itu dari lagunya Bara Suara yang Terbuang Dalam Waktu. Dan juga kalau teman-teman tahu ABBA yang Chiquitita itu kan kayak dia ada outro-nya yang sangat meledak gitu ya. Nah, gue menggunakan itu di lagu gue yang ketujuh ini. Tapi di lagu-lagu yang sebelumnya belum pernah. Jadi gue kayak excited nih, gimana tanggapan orang-orang kayak gitu.
1: Berarti selalu apa ya mengeksplor sesuatu yang baru ya.
2: Betul.
0: Dan emang reference lu ke ABBA kah?
2: Iya, ke ABBA juga. Iya, gue meluas aja sih kayak menurut gue sebagai musisi kita tuh gak boleh menutup telinga gitu loh. Kayak misalnya lu gak suka dangdut, tapi lu harus tetap pernah denger, lu harus tahu denger dangdut. Harus tahu apa sih yang bikin dangdut ini enak bagi orang-orang yang mendengarkan. Kayak menurut gue gak bisa tutup telinga.
0: Dan tadi kita sempat ngobrol di off air, ternyata lu adalah seorang mahasiswa psikologi ya.
2: Betul.
0: Kita disuruh gambar pohon gak disini?
2: Nah, sebenernya boleh-boleh aja.
0: Itu salah satu yang diajarin ya gak sih di kampus?
2: Cuman kalau di kampus kita kayak secara etika tuh anak S1 belum, kalau di UI itu belum boleh.
0: Belum boleh. Nanti lo harus ambil profesi lagi untuk itu ya.
2: Mungkin ini fun fact buat temen-temen juga. Jadi di psikologi tuh sebenarnya banyak kan kita belajar statistika sih.
0: Yes, betul.
2: Iya, jadi kita lebih bisa ngelihat orang tuh sebenarnya dari statistika justru. Kita ngelakuin penelitian tentang behavior orang, tentang sikap orang tuh gimana, dan dari situ kita baru bisa kayak menyimpulkan kayak mungkin kalau bisa digeneralisasi tuh mayoritas orang di Indonesia tuh gini kayak gitu-gitu.
1: Paham. Tapi sebenarnya ada pengaruhnya enggak dengan cara lo menulis, cara lo bernyanyi dengan
2: ada.
0: Serius?
2: Ada.
0: Apa tuh?
2: Jadi gini, kalau di jadi ilmu berharga yang gue pelajarin dari psikologi ini adalah mata kuliah kalau di UI ada mata kuliah untuk kita gimana caranya observasi dan wawancara. Nah, katanya observasi ini adalah melihat apa yang bisa dilihat yang tangible gitu kan. Jadi kayak sekarang gue lumayan observatif terhadap orang-orang dan gue juga belajar cara wawancara orang yang baik. Caranya gue bisa ngedigging kayak orang itu sampai dalam-dalam banget dan itu berguna ketika gue nulis lagu. Ternyata gue tuh perlu riset, kayak perlu tanyalah ke orang. Kecil-kecilan ya. Misalnya gue ketemu lo kayak lalu gue tanya ini gimana sih? Apa yang lo rasain? Apa dampaknya buat hidup lo? Terus habis itu kayak apa misalnya cara lo keluar dari keadaan kayak gitu gimana? Kayak gitu-gitu.
0: Ini soalnya dari single ini tuh POV-nya menarik sebenarnya dari orang yang kompleks gitu perasaannya nggak sih? Kayak pengen coba achieve something or someone gitu. Tuh jarang loh cuy.
1: Jarang.
0: Ditulisnya dengan POV itu.
2: Iya, jadi emang lebih ke situ sih kayak teknik wawancara. Teknik wawancaranya kak gitu.
1: Berarti udah dilakuin untuk berapa lagu ini?
0: Treatment ini
2: tuh baru kayak ke yang lagu ini sama ada yang sudah bisa tertawa. Okay. Oh. Sudah bisa tertawa itu.
0: Wow. Kayak gitu. Nice, nice, nice, nice, nice. Ternyata ini adalah seorang POV psikolog.
1: Benar-benar. Ternyata ada cara baru gitu ya, untuk membuat sebuah lagu.
0: Betul.
1: Yang gue tahu ya sekedar apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan oleh orang pencipta itu. Ternyata bisa dengan cara mewawancara.
2: Dan juga bisa pakai statistik ya.
1: Coba bayangin
0: buat statistik lagunya nanti dilihat juga tuh.
2: Statistik lagunya dan juga statistik misalnya kita mau ngecek nih kira-kira kita nulis lagu ini relate atau enggak.
0: Relate apa enggak ya?
2: Sebenarnya tinggal polling kan. Iya. Tapi pollingnya enggak boleh kasar. Enggak maksudnya enggak boleh kayak sembarang. Kira-kira lu bakal suka enggak lagu
0: ini? Iya, itu kasar.
2: Kira-kira lu bakalan ini enggak kalau
0: soft selling ya? Harus soft selling.
2: Iya, tapi ya biasa lah ya. Sebenarnya membuat orang menyukai karya kita tuh tidak semudah kata-katanya.
0: Betul.
2: Enggak. Mungkin betul. Orang-orang bilangnya, ya nanti gue dengerin lagu lu. Wah, lagu lu top. Tapi kayak ya udah aja bagi, maksudnya mungkin bagi kita itu adalah dunia kita. Mm-hmm. Tapi mungkin bagi orang lain itu adalah sekelibat aja. Jadi gimana caranya kita bisa bikin itu juga part of their life gitu kan. Itu sulit ya. Sulit loh. Aku sangat apresiasi buat musisi-musisi yang udah bisa sampai ke level itu.
1: Wow. Tapi untuk lagu ini setidaknya aku telah mencoba. Pernah ada feedback yang diterima gak sama Alisa Dira ketika orang-orang dengerin lagu ini?
2: Pernah.
1: Apa tuh
2: salah yang satunya? Yang menariknya adalah jadi emang kayak lagu ini tuh gak semudah lagu-lagu pop ballad yang pernah aku keluarin. Maksudnya gak semudah itu diterimanya sama masyarakat. Tapi kalau ada yang suka, itu mereka suka banget. Kayak mereka nge-report ke aku kayak misalnya kayak hari ini gue dengerin 5 kali, hari ini gue dengerin 6 kali gitu. Karena karena emang kayak tadi ya, ini kan cerita dalam lagunya sangat kompleks dan terkhusus banget ya. Jadi belum tentu ada di setiap orang. Tapi ketika ada yang kayak kena banget, dia akan langsung melekat sama lagu ini.
1: Langsung kayak wah ini gua banget nih. Gitu kan. Kayak terwakilkan ya.
2: Benar.
0: Oke, okay, kalau buat Alisa Dira ada ini enggak lirik yang jadi favorit banget di lagu ini?
2: Lirik favorit sebenarnya semuanya ya. Favorit.
0: Semuanya?
2: Iya. Tapi kayak favorit aku sebenarnya yang tadi sih.
0: Yang mana tuh?
2: Mungkin aku tak sehebat dia, tapi I have my own way to make you happy and please you baby.
0: Oh itu deep sih, meaningnya deep banget ya. Deep banget.
2: Karena gue gini, karena gue kayak grown gini loh. Kayak gue sih bersyukur banget ya sama Tuhan gitu. Karena ya maksudnya gue masih bisa diterima lah di society ini. Tapi gue itu lahir sebagai anak yang introvert. Gue introvert yang awalnya gak tahu gimana cara untuk berteman. Lalu juga I don't know how to groom myself gitu. Kayak gue tuh gak tahu cara untuk jadi perempuan yang cantik itu seperti apa waktu itu. Tapi kayak akhirnya gue sadar kayak kalau gue kayak gini terus tuh gue gak dikasih kesempatan ya sama dunia. Gue tuh dibanding-bandingin terus ya sama anak yang lain kayak gini-gini. Tapi akhirnya ya udahlah, gue deal with it aja kalau gue emang harus kayak gini gitu.
0: Oke.
1: Benar. Akan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngobrol dua barengan sama Alisa Dira ngomongin soal single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba.
2: Yes.
1: Kemana-mana tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: barengan sama Aliza Dira.
1: Dira.
0: Ya, mm-hmm. ya baru aja rilis single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba.
1: Setidaknya aku telah mencoba.
2: Betul.
0: Boleh kasih tahu nggak? Kira-kira dengerin ini cocoknya tuh kapan sih?
1: Best time ya. Best listening.
2: Best time. Best listening adalah menurut gue di mobil.
1: Oke.
2: Sendirian.
1: Oke.
2: Sambil menatap city light ya.
1: Tapi
2: pokoknya ini adalah lagu yang menurut gue cocoknya sendirian atau enggak? Boleh dengan teman-teman lu, tapi jangan sama teman-teman lu yang lagi baik-baik aja. Jangan, gak relate.
1: Cari nih orang-orang yang lagi ambiar juga ya.
2: Lagi ambiar juga ya. Menurut gue enak sih ini lagu.
1: Oke. Jadi ambience tuh kayak lagi syahdu gitu ya sama
2: betul.
1: City Light dan lain-lain.
2: Harus redup sih kata gue.
1: Harus redup. Dan harus di mobil ya. Di motor nggak bisa.
2: Nggak bisa. Atau sebenarnya boleh juga, katanya kan obat terbaik untuk patah hati itu bisa jadi lari gitu ya.
1: Lari
2: culture gitu.
1: Benar.
2: Boleh juga kok, katanya. Ada teman-teman gue yang sukanya tuh dengerin lagu gue kalau lagi lari.
0: Wow.
2: Iya.
1: Bukannya lemes ya kalau kayak gitu ya?
2: Enggak tahu tapi
1: gue lemes kok begitu.
2: Iya. Mungkin buat yang kesukaannya kayak gitu bisa sih, bisa.
1: Oke.
0: Coping mechanism orang-orang beda.
1: Benar. Oke. Waktu bikin lagu ini ada struggle enggak sih waktu itu?
2: Jujur ya? Ini lagu yang enggak gue strugglein lagi.
0: So far.
1: Dari lirik sama, sampai produksi
2: aman aja aman. Karena gue punya gambaran yang baik di lagu ini gitu.
1: Bukan
2: baik tuh bukannya bagus ya, tapi mateng gitu.
1: Kadang
2: kan kita suka bingung ya, aduh ini yang kosong gue isi lirik apa lagi ya. Atau itu. Kayak ini akhirannya gue bikin gimana ya. Kalau ini tuh gue beneran ada gambarannya banget. Mungkin karena menggebu-gebu ya.
1: Akhirnya nulisnya lancar aja tuh.
2: Lancar aja, gila.
1: Gila. Lancarnya gila.
2: Mungkin lagi emosi gitu ya.
1: Iya. Gokil.
0: Alright. Terus dari Ali sendiri ada pesan gak nih buat teman Pro 2 semua di Indonesia? Silahkan.
2: Jadi malu.
1: Dia senang banget. Itu tadi out of context ya.
2: Jadi malu.
1: Itu bukan Alisa Dira tuh yang barusan ya.
0: Gak apa-apa.
2: Langsung wajahku mau merah. Pesan-pesannya buat temen-temen ya, mungkin yang suka merasa gagal atau yang suka merasa gak diberi kesempatan, itu bukan salah kalian. Memang kadang menurut aku Tuhan tuh adil, tapi emang dunia dan isi-isinya tuh pada keras gitu ya. Kalian gak bisa berharap orang lain tuh punya hati sebaik kalian dan lain-lain. Jadi ya udah, cobain aja setiap ada kesempatan. Kalaupun nantinya gagal, jangan menyesal, karena mendingan gagal setelah nyoba daripada kita gagal sebelum. Karena dari sebelum mencoba, dari awal kita belum nyoba.
1: Iya sih, benar.
0: Ya setidaknya aku telah mencoba.
2: Betul.
1: Iya sih, itu penting banget teman Pro 2, mungkin buat kamu yang masih takut untuk mencoba.
0: Yes.
1: Jangan pernah takut untuk mencoba. Takutlah kalau lo gak pernah mencoba.
2: Betul.
1: Dan takut gagal.
2: Betul.
0: Dan takutlah lo kalau lo belum dengerin setidaknya aku telah mencoba.
1: Gokil. Penyiar.
2: Penyiar ya.
1: Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja?
2: Ada di banyak berbagai digital streaming platform kayak Spotify, YouTube, di DSP, dan juga bisa didengerin di Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM Jakarta dan seluruh Indonesia.
2: Iya, kalau mungkin kakak-kakak di sini berkenan gitu ya, next time diputerin
1: lagi. Tenang aja.
0: Bisa diatur.
1: Kirimin kasetnya aja. Udah gak ada yang pake ya, sorry. Nanti kita puterin teman Pro 2. Jadi jangan lupa untuk di request juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia lagu terbaru dari Aliza Dira pasti.
0: Yeah. Untuk MV visualizer?
1: MV-nya?
2: Ada, aman aja.
1: Wih, sama aman aja.
2: Di YouTube. Di kenapa?
0: Dicek di mana?
2: Bisa dicek di YouTube-nya Indo Semar Sakti.
1: Oke.
2: Tulis aja setidaknya aku telah mencoba. Emang agak PR ya, jadi panjang gitu. Emang PR nih.
1: Iya.
2: Lupa teman-teman, jangan malas ngetik
1: ya. Liriknya ada, video lirik mungkin?
2: Video lirik ada juga.
1: Ada juga, gokil.

0: kapan.
1: Jangan kapok-kapok untuk main kesini.
0: Enggak dong.
2: Yes. Kita mau single ke-8, 9, 10.
0: Oh iya, amin.
1: Semua jangan lupa untuk main kesini pokoknya, yes, ya.
0: Terima kasih banyak.
2: Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia.
1: Betul.
2: Dan ini mau nyapa dulu beberapa. Ada Rati.
1: Oh, di YouTube nih.
0: Ada Rati, hai.
1: Kata keren Ica.
2: Dan juga ada Muyaza.
1: Apa katanya?
0: Ah, ada Kamuy, hai.
1: Halo Kamuy.
2: Kalau sama orang berarti gak sendirian dong. Iya dong.
1: Oh iya benar.
2: Takut sama Tuhan katanya.
1: Iya. Yeah.
0: Siapa yang ngomong?
2: Muyaza.
1: Kamuy. Takut sama Tuhan. Takut sama Tuhan. Ya, ya, ya. Siapa lagi? Ada lagi edit?
2: Udah.
1: Oke.
2: Dan lainnya juga yang mungkin juga mendengarkan kita seru-seruan di malam hari ini.
1: Yes.
2: Di MLC Music Live Chat selama betul. 1 jam terakhir.
1: Abis ini bakal ditemenin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Prodo FM Indonesia pastinya.
2: Yoke, jadi pastiin buat selalu dengerin lagunya Alisa Dira di semua DSP dan juga bisa di request di Prodo FM seluruh Indonesia. Kalau gitu nama gue Edit Tama.
1: Gue Elandi Krisnandaru dan juga
0: aku Alisa Dira.
2: Kita pamit.
1: Bye-bye.

Hari kamu makin seru bareng Pro2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan noise in the Z head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Udah di jam 8 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat malam hari ini. Dan kita balik di Pro 2 RRI Padang. Tadi kita udah gabung ke Pro 2 RRI Jakarta, teman Pro 2. By the way, selamat malam dan selamat dengerin Gus Pri juga. Berarti jam 12 malam teman Pro 2. Udah dan uni-uni sekota Padang yang lagi dengerin kita. Ataupun kamu yang lagi ada di luar kota Padang yang lagi dengerin kita via rri.co.id juga RRI Digital ya teman Pro 2. Jam 8 malam kita punya informasi seputar olahraga dulu deh buat kamu, tepatnya di bidang sepak bola kali ini ya. Tapi kabarnya kurang menyenangkan sih teman Pro 2. Ada timnas U17 Indonesia, timnas kita nih teman Pro 2 di kelompok umur 17 yang gagal di Piala Asia tahun ini ya. Yang mana kegagalan timnas Indonesia U17 ini memicu sorotan terhadap sistem pembinaan pemain muda nasional. Nah, evaluasi menyeluruh dinilai penting memperbaiki kualitas persiapan menghadapi turnamen internasional nih, teman Bro 2. Pengamat sepak bola Lukas Aditya menilai persiapan Garuda Muda berlangsung kurang maksimal dan minimnya pemusatan latihan disebut mempengaruhi performa tim sepanjang Piala Asia U17 2026. Nah, menurutnya nih, teman Bro 2, kekurangan persiapan terlihat saat Indonesia menghadapi Jepang pada laga terakhir grup ya. Passing antar pemain dinilai kurang rapi dan chemistry tim belum terbentuk sempurna. Nah, untuk itu dirinya meminta PSSI memperkuat pembinaan melalui kompetisi usia muda nasional nih, teman Bro 2. Turnamen usia dini dinilai penting menjaring pemain potensial sejak awal. Dan menurut Lukas, teman Bro 2, Indonesia memiliki banyak kompetisi yang bisa dimanfaatkan ya sebagai sarana scouting pemain muda. Pembinaan berjenjang dianggap penting agar pemain berkembang hingga nanti mencapai level senior. Sebenarnya timnas kita nih, timnas U17 sempat menang 1-0 melawan Cina pada laga pembuka grup ya teman Bro 2. Tapi Garuda Muda kemudian kalah dari Qatar dan Jepang. Pelatih Kurniawan Dwi Yulianto meminta pemain tidak larut dalam kekecewaan usai turnamen. Dia menegaskan pemain masih memiliki masa depan panjang di sepak bola nasional. Dan kita harapkan ke depannya timnas kita baik di kelompok umur maupun di level senior bisa lebih berprestasi ya teman Pro 2.

0: Beda halnya denganku.
1: Kamu yang enggak becus mengurus rumah tangga.
0: Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu. Aku juga sering dibentaknya. Aku berharap aku tidak pulang ke rumah.
2: Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.

0: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.
1: Baksonya, Mas.
2: Udah nyampe baksonya.
3: Iya, masih panas nih.
2: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
4: Mangkoknya, Sen. Tuker sih, Sen. Yang itu aja.
2: Emang kenapa mangkok kamu, leh?
4: Saya mau yang itu.
2: Apa bedanya mangkok saya ini?
4: Ada gambar ayamnya.
2: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
4: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak, saya nggak mau makan lah.
2: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda? Apa gimana?
4: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
2: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
5: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas. Kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Bendara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Asmadi Basir, Ketua Umum KONI Kabupaten Padang Priaman. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Mari kita ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Pro2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro2. Kali ini masih dari kabar yang kurang menyenangkan juga teman Pro2. Ada tunggal putra Anthony Sinisuka Ginting yang kalah di babak 32 besar Thailand Open 2026 nih teman Pro2. Yang mana Ginting dikalahkan pebulu tangkis asal Tiongkok Si Yuki dengan skor 12-21 dan 17-21. Dan bertanding di Nemi Board Stadium, Bangkok pada hari Rabu 13 Mei 2026, Ginting langsung berhadapan dengan tunggal putra ranking 1 versi BWF. Nah, putra Indonesia langsung terdominasi sejak game pertama dibuka ya. Si Yuki langsung tampil agresif di game pertama, membuka game dengan menceploskan 6 poin secara beruntun. Ketangguhannya tidak dapat diantisipasi Ginting yang masih belum mampu mengeluarkan permainan ini, teman Pro2. Nah, pada game kedua, Ginting mulai mampu mengimbangi permainan yang disajikan si Yuki. Kedua pemain saling bertukar poin hingga kedudukan 15-15 saat si Yuki mampu lepas dari kejaran Ginting. Selesai pertandingan, Anthony Sinisuka Ginting mengatakan dirinya tetap bersyukur ya dengan hal pertandingan ini, terlebih menghadapi si Yuki di game pertama. Ginting mengaku mengalami kesulitan tersendiri saat menghadapi pemain top 20. Selanjutnya Ginting akan memfokuskan diri pada hal-hal yang perlu ditingkatkan, khususnya untuk mengatasi perubahan-perubahan yang terjadi di lapangan. Semangat terus Ginting, biar makin berprestasi buat Indonesia.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
4: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya, secara umum, para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula, masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
5: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Muhammad Adli, Ketua Umum KONI Kabupaten Pesisir Selatan. Sorotan dunia kini mengarah ke pesta sepak bola terbesar Piala Dunia 2026 yang akan menghadirkan persaingan ketat dari tim-tim terbaik dunia. Jika kita melihat konsistensi sejak 2018, ada 5 negara yang layak disebut sebagai kekuatan utama: Spanyol, Prancis, Inggris, Argentina, dan Portugal. Kita mulai dari Spanyol. Tim Matador menunjukkan regenerasi yang sangat rapi. Pasca era emas mereka, Spanyol kini tenggelam. Justru bangkit dengan gaya bermain yang tetap khas, penguasaan bola tinggi, disiplin taktik, dan talenta muda seperti regenerasi baru yang terus bermunculan. Konsistensi mereka di turnamen besar dan UEFA National League menjadi bukti bahwa Spanyol tetap berbahaya. Berikutnya, Prancis. Sejak menjuarai Piala Dunia FIFA 2018, Les Blues hampir selalu tampil di level tertinggi. Kedalaman skuad mereka luar biasa. Pemain muda dan senior berpadu dengan kualitas elit. Bahkan saat mengalami pergantian regenerasi, Prancis tetap stabil dan sulit dikalahkan. Dari Eropa, kita beralih ke Inggris. The Three Lions menunjukkan peningkatan signifikan sejak 2018. Mereka tidak lagi sekedar tim berbakat, tetapi juga matang secara mental. Final Euro dan performa konsisten di turnamen besar menjadi indikator bahwa Inggris kini adalah kandidat juara yang serius. Kemudian, sang juara bertahan, Argentina. Keberhasilan mereka di Piala Dunia FIFA 2022 bukan kebetulan. Argentina tampil solid dari lini belakang hingga depan, dengan mental juara yang terbentuk sejak Copa America 2021. Konsistensi permainan dan kekompakan tim menjadi kekuatan utama mereka menuju 2026. Dan jangan lupa, Portugal. Dalam beberapa tahun terakhir, Portugal menunjukkan transformasi besar. Mereka tidak lagi bergantung pada satu bintang. melainkan kolektivitas tim yang kuat, kombinasi pemain muda berbakat dan pengalaman menjadikan Portugal salah satu tim paling seimbang saat ini. Namun pendengar, selalu ada kejutan di setiap piala dunia, dan kali ini sorotan kuda hitam jatuh kepada Jepang. Tim Samurai Biru berkembang pesat dalam satu dekade terakhir. Disiplin, kecepatan, dan organisasi permainan mereka semakin modern. Jepang juga konsisten tampil impresif di level internasional, bahkan mampu mengalahkan tim-tim besar Eropa dalam beberapa kesempatan. Ditambah lagi, banyak pemain mereka kini berkarir di liga top dunia, membawa pengalaman dan mental bertanding yang jauh lebih matang. Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang siapa yang kuat di atas kertas, tapi siapa yang paling siap secara mental, taktik, dan konsistensi. Kita tunggu siapa yang akan menulis sejarah berikutnya. Salam olahraga.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.
3: Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan, yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Malam hari ini balik lagi di Sharing Time alias Kopsteng. Malam hari ini teman Pro 2 sampai nanti jam 11 malam ya. Kita bahas soal tema keluarga. Nah, kalau udah ngomongin keluarga teman Pro 2, tentunya ada beberapa prinsip yang mungkin diterapkan juga. Di antaranya mungkin ada di keluarga kamu teman Pro 2, atau ini gak pernah dibahas sebenarnya di keluarga kamu. Misalnya kayak gabung ke sebuah komunitas. Nah, prinsip yang diterapkan di keluarga kamu tentang gabung ke sebuah komunitas itu kayak gimana sih teman Pro 2? Apakah boleh atau bebas-bebas aja masuk ke sebuah komunitas? Atau sama sekali jangan deh masuk ke komunitas gitu mungkin ya. Pandangan keluarga kamu terhadap sebuah komunitas. Atau dipandang negatif, dipandang positif kah masuk ke sebuah komunitas teman Pro 2? Kamu bisa share dong pengalaman, bukan pengalaman sih, prinsip yang diterapkan di keluarga kamu tentang gabung komunitas itu seperti apa. Nah, kamu bisa share di 0751 27482, atau di WhatsApp kita juga bisa, teman berdua di 0811 66 55 908. Dan kita bahas soal ini sampai nanti jam 11 malam ya. Sambil kita juga bahas nih nanti beberapa manfaat ikut komunitas profesional di luar jam kerja kamu, mungkin di luar profesi kamu saat ini teman Pro 2, yang mungkin sama sekali gak ada hubungannya sama profesi yang lagi kamu jalanin.

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari C_T, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.
3: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Karena kita tahu ya gimana pun prinsip yang diterapkan di keluarga kamu tentang gabung ke komunitas, tapi gak bisa dipungkiri juga. Banyak orang mengira perkembangan karir hanya ditentukan oleh performa di kantor. Padahal nih, teman Pro 2, dunia kerja sering bergerak lewat koneksi yang dibangun di luar meja kerja. Komunitas profesional misalnya, yang bukan sekedar tempat berkumpulnya orang dari satu bidang aja. Ada di sana kamu bisa ketemu orang dengan pengalaman, wawasan, dan peluang berbeda ya, teman Pro 2. Banyak kesempatan karir justru datang dari obrolan santai di luar kantor. Nah, salah satu manfaatnya nih yang paling berasa ketika kamu gabung sama komunitas di luar jam kantor, teman Pro 2. Yang paling jelas adalah memperluas networking kerja secara organik ya. Karena masuk ke komunitas profesional membuat kamu bertemu orang dari berbagai perusahaan misalnya. Relasi kayak gini nih sulit didapat kalau lingkup kamu hanya kantor ya. Seling kali nih teman Pro 2, peluang baru datang dari orang yang mengenal kualitas kerja kamu. Semakin luas jaringan kamu nih, semakin besar akses terhadap yang namanya kesempatan. Nah, networking kerja yang kuat juga membangun reputasi profesional perlahan. Orang mulai mengenal cara berpikir kamu lewat diskusi dan juga kontribusi. Padahal nih teman Pro 2, dalam banyak industri, reputasi personal sangat berpengaruh. Nah, karir sering berkembang lewat siapa yang ingat sama nama kamu.

0: ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Punya usaha? Jualan online atau lagi bangun bisnis dari nol? Dengerin ini. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik ngadain Sensus Ekonomi 2026. Dari Mei sampai Agustus, semua pelaku usaha bakal didata. Bukan cuma formalitas, data dari kamu bisa nentuin kebijakan, peluang, sampai masa depan bisnis di Indonesia. Jangan cuek, jangan skip. Isi dengan jujur, karena data kamu itu berharga banget. Tenang, data kamu aman dilindungi. Yuk ambil bagian, biar usaha kamu bukan cuma jalan, tapi ikut bikin Indonesia makin kuat. Sensus Ekonomi 2026, karena bisnis kamu punya dampak besar.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
5: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
6: Kamu kenapa, Tari?
5: Eh, Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
6: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
5: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
6: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
7: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Prodo FM RRI Padang, teman terbaik kamu, teman berdua. Nggak semua lowongan kerja dipublikasikan secara terbuka gitu ya. Banyak perusahaan nih merekrut lewat rekomendasi internal atau koneksi terpercaya, teman berdua. Nah, di sini nih komunitas profesional bisa jadi jalur masuk yang strategis. Kamu mungkin atau lebih mungkin mendengar peluang sebelum diumumkan kepada publik, jadi ya aksesnya lebih dulu gitu loh, teman berdua. Nah, kadang kesempatan besar datang dari percakapan yang enggak direncanakan ya, teman berdua. Obrolan setelah acara komunitas bisa berubah jadi tawaran proyek misalnya. Nah, hal kayak gini ini wajar dalam dunia profesional modern, teman berdua. Karena itu yang namanya membangun relasi bukan sekedar basa-basi sosial.

0: Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja.
1: Siapa kamu?
0: Aku sisi hitam dirimu. Ngapain upacara? Panas-panas, berdiri lama pula.
1: Vina, loh, kamu?
2: Aku sisi putih dirimu. Vin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari, sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
1: Iya ya.
2: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa, kan?
1: Kamu benar, aku harus ikut upacara.
0: Hei, Vina, kamu gak takut hitam dan gosong seperti aku nanti?
1: Yang penting hati aku putih gitu loh.
0: Iya juga ya. Vin, aku ikut upacara ya.
1: Tunggu.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Om Brodo dunia kerja berubah lebih cepat daripada yang banyak orang sadari ya. Skill yang relevan hari ini bisa cepat tertinggal beberapa tahun lagi. Nah, lewat komunitas nih, kita jadi lebih mudah untuk ngikutin perubahan tren yang ada di industri ya. Diskusi dengan orang-orang dalam industri yang sama, seringkali nih kayak ngasih insight yang belum tentu dibahas di kantor ya, Om Brodo. Komunitas juga bisa memperluas perspektif soal cara kerja profesional lain. Nah, kamu bisa belajar tools, strategi, atau pendekatan baru. Padahal nih, wawasan kayak gini penting ya teman berdua agar karir jadi nggak stuck aja. Semakin adaptif kamu di dalam sebuah pekerjaan, semakin tinggi juga tuh nilai profesional kamu.

0: muat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
2: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.
3: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, OK resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata OK terus digunakan karena dianggap

Tomo Pro 2, banyak orang sebenarnya kompeten ya, tapi kurang percaya diri pada kapasitasnya. Anda berada di komunitas profesional, bantu kamu melihat bahwa orang lain ini juga lagi belajar. Kamu jadi sadar bahwa semua orang punya prosesnya masing-masing ya. Perasaan minder biasanya mulai berkurang tuh dari fase ini. Nah, saat rutin berdiskusi dan berbagi pendapat, kemampuan komunikasi kamu juga pada akhirnya ikut terasa tuh. Tomo Pro 2, kamu belajar menyampaikan ide dengan lebih yakin. Dan percaya gak sih kalau skill ini tuh sangat berguna ya Tomo Pro 2 untuk presentasi maupun negosiasi kerja. Karir sering naik bukan hanya karena skill teknis, tapi juga faktor-faktor di sekitarnya.

0: Berhenti, minggir deh, minggir deh.
1: Pak, pak, pak, pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocat, saya cuma dirit doang sama gebetan saya. Dan sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
2: Shh, kamu nggak tahu gimana keadaan saya dek.
3: Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm. Hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, dek. Terpanggil dari hati nurani saya, dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, dek.
1: Oh, maafin saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
4: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.
5: Hai, udah nunggu dari tadi ya? Maaf, aku telat. Loh, kok nangis? Kamu kenapa sih? Wanita kan emang lebih sering menangis daripada pria, karena perasaan wanita lebih peka. Kamu tahu nggak? Air mata manusia itu terbagi menjadi tiga jenis, yaitu basal, fungsinya melumasi, memberi nutrisi, dan melindungi kornea. Air mata jenis ini sebagai pelindung konstan untuk menjauhkan bahaya debu maupun kotoran. Terus ya ada air mata refleks. Ini terbentuk saat indera penglihatan kita perlu membersihkan bahan iritan berbahaya seperti asap dan benda asing. Kemudian ada juga nih yang namanya air mata emosional, diproduksi sebagai respon terhadap rasa gembira, sedih atau rasa takut dan keadaan emosional lainnya. Oh iya, selain itu semua cairan di tubuh manusia memiliki sedikit garam di dalamnya loh, termasuk air mata. Kandungan garam pada air mata bahkan hampir mirip dengan plasma darah. Kamu kenapa sih? Dari tadi nangis terus. Aku datang telat kan udah minta maaf.
1: Aku dijodohkan, dok.
5: Apa?
1: Aku gak bisa menolak keinginan papa. Bulan depan mereka melamar aku.

Kamu berdua kadang pekerjaan kantor terasa terlalu sempit ya untuk seluruh potensi kamu. Ada minat, ide, atau kemampuan yang belum terpakai maksimal. Nah, komunitas profesional ngasih ruang tuh untuk mengeksplorasi sisi itu ya. Kamu bisa berkembang tanpa batasan struktur kantor. Banyak orang akhirnya menemukan arah karir baru dari komunitas. Ada yang pindah industri, mulai bisnis, atau membangun personal brand. Semua berawal dari lingkungan yang mendorong pertumbuhan ya teman berdua. Yang penting nih, kamu berani hadir dan terlibat secara aktif. Karir yang sehat jarang dibangun hanya dari kerja keras di balik layar. Relasi, wawasan, dan eksposur juga punya peran besar dalam perjalanan profesional kamu. Karena itu, ikut komunitas bisa jadi investasi yang hasilnya nih teman berdua terasa bertahun-tahun kemudian. Jadi ya mudah-mudahan prinsip di keluarga kamu nih gak membatasi kamu untuk ikut dalam sebuah komunitas ya teman berdua. Yang jadi akhir dari kebersamaan kita di Kopstek malam hari ini. Abis ini jam 11 masih ada lagu-lagu di Jazz Music yang bisa kamu dengerin.

Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.

Selamat pagi sahabat kreatif. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi 90,8 MHz menyelenggarakan acara sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12 Padang, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka tetap merdeka.

Hari kamu makin seru bareng Pro2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

membaca zikir setelah subuh disampaikan oleh Rasul dalam riwayat dari Anas radhiyallahu anhu dalam kitab At-Tirmizi dan kitab lainnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mendirikan salat subuh dengan berjamaah kemudian duduk dan berzikir kepada Allah subhanahu wa taala sehingga terbitnya matahari kemudian mendirikan salat 2 rakaat, maka bagaikan pahalanya haji dan umrah dengan sempurna.

Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali wa sahbihi bi yaumil qiyamah. Hari ini saya akan membacakan sebuah kisah yang bagus, kisah tentang Imam Ahmad bin Hanbal dan seorang tukang roti yang selalu beristighfar. Jadi seorang tukang roti di Basrah dipertemukan oleh ulama yang sangat ia ingin ketemu, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Ahmad di akhir hidupnya beliau bercerita, suatu ketika saya usia sudah tua, saya tidak tahu kenapa saya ingin sekali menuju ke salah satu kota di Irak, yaitu Basrah. Padahal tidak ada janji sama orang dan tidak ada hajat. Jadi Imam Ahmad tuh tak kenapa tuh kok saya ada keinginan ke sana ya, walaupun padahal enggak ada tujuan Imam Ahmad itu. Kemudian

syekh itu biasanya untuk orang tua, orang kaya, ataupun orang yang berilmu. Dalam kisah ini panggilan untuk orang tua, karena Marbot tidak mengenal Imam Ahmad. Dia hanya melihat beliau ini sebagai orang layak, orang tua yang tidak yang layak dihormati. Jadi ya, kalau zaman sekarang kita misalnya mau mengetahui seorang ulama walaupun beda kota, kita bisa dari foto, dari HP, dari medsos, atau dari manapun. Kalau zaman dulu cuma tahu nama tapi nggak tahu wajah. Jadi banyak kota-kota yang wah terkenal, ada ulama besar di sana, ilmunya sekian. Jadi cuma tahu kisahnya aja, biografi, cuma tidak tahu wajahnya seperti apa. Dan itu Imam Ahmad walaupun sama-sama di Irak, di Basrah dan di Baghdad, ya tetap dia namanya terkenal, tersohor, tapi nggak tahu orang-orang wajahnya seperti apa. Nah, lalu Imam Marbot ditanya, Syekh mau ngapain? Terus mau istirahat. Kemudian Imam Ahmad nggak memperkenalkan diri tuh. Terus Imam Ahmad di Irak sangat populer, terkenal sama seorang ulama zuhud, ahli hadis yang hafal sejuta hadis. Namun tidak ada pada masa itu foto ya, jadi sayang lagi tidak, namanya cuma terkenal. Terus Imam Ahmad bilang, saya cuma ingin istirahat. Kata musafirnya, tidak ada yang boleh tidur di masjid. Imam Ahmad bercerita, saya didorong-dorong oleh marbotnya itu, disuruh keluar. Setelah keluar masjid, dikunci pintu masjid. Lalu si Imam Ahmad pengen tidur di teras masjid. Lah, marbot datang lagi, mau ngapain lagi Syekh? Mau tidur, saya musafir, kata Imam Ahmad. Lalu marbot berkata, di dalam masjid nggak boleh, di teras masjid juga nggak boleh. Imam Ahmad pun diusir. Nah, setelah dia hanya pengen istirahat malam, Imam Ahmad nggak dapat izin untuk istirahat. Akhirnya Imam Ahmad pergi ke sebelahnya masjid, itu ada penjual toko roti. Sambil melihat adonannya, melihat Imam Ahmad didorong-dorong oleh marbot masjid, Imam Ahmad bertanya, sudah berapa lama kau lakukan ini? Sudah lama sekali Syekh, saya menjual roti selama 30 tahun menjadi tukang roti. Jadi Imam Ahmad setelah didorong-dorong oleh marbot masjid, datanglah ke rumahnya si tukang roti. Nah, tukang roti itu ditanya sama Imam Ahmad, sudah berapa lama? Terus Imam tukang rotinya jawab, sudah 30 tahun. Terus apa hasil dari perbuatanmu ini? Tukang roti menjawab, tidak ada tukang roti itu menjawab, tidak ada hajat yang saya minta kecuali saya dikabulkan, dan kecuali pasti dikabulkan oleh Allah. Semua yang saya minta ya Allah langsung diterima. Nah, bingung kan? Karena wasilahnya istighfar. Jadi tukang roti itu selalu istighfar. Selalu setiap istighfar, karena dengan istighfar itu salah satu wasilah yang doa kita diterima, dikabulkan oleh Allah itu dengan istighfar. Nah, maka dengan istighfar itulah setiap doa-doanya si tukang roti dikabulkan. Nah, lalu sama tukang roti ngomong, semua dikabulkan kecuali satu, masih ada yang belum dikasih oleh Allah. Muhammad nanya, apa itu? Saya ingin bertemu dengan Imam Ahmad. Dari itulah langsung Imam Ahmad bilang, Allahu Akbar, Allah telah mendatangkan saya jauh-jauh dari Baghdad, pergi ke Basrah, bahkan sampai didorong-dorong oleh marbot masjid, sampai ke jalanan, ternyata berkat istighfarnya si tukang roti. Nah, yang kita petik di sini bukan masalah dengan istighfar maka doa kamu akan dikabulkan, atau jika kamu ingin doa dikabulkan maka perbanyaklah istighfar, atau bagaimana mempelajari rezeki dengan istighfar, bukan. Tapi yang saya ingin bahas adalah masalah doa. Doa ini jika tanpa ilmu, doa itu akan menjadi bumerang bagi pendoanya, atau bumerang untuk yang didoakan. Bisa datang kebaikan untuk yang pendoa, atau bisa menjadi kesusahan bagi pendoa. Bisa menjadi kebaikan untuk orang yang didoakan, atau bisa menjadi kesusahan bagi orang yang didoakan. Dalam surat Al-Hud ya, ayat 47, Qala Rabbi inni a'udzubika an as'alaka. Ya Nuh berkata, ya Rabbku, sesungguhnya aku berlindung kepada engkau dari memohon pada engkau ma laisa, apa-apa yang tidak ketahui libihi di dalam ilmi, di dalamnya, tidak mengetahui dalam yang tidak memohon kepada Allah engkau sesuatu yang tiada.

dan mengetahui hakikatnya. Jadi Nuh itu berdoa kepada Allah terhadap sesuatu-sesuatu yang dari memohon kepada Engkau dari yang sesuatu yang tidak ketahui hakikatnya. Artinya seperti apa? Ketika kita berdoa, kita ingin menjadi seperti itu. Yang kita tidak tahu hakikatnya itu seperti kita, jika kita seperti itu akan seperti apa? Kisah yang kita ingat mungkin ini kisahnya Korun. Korun itu berdoa, minta berdoakan oleh Nabi Musa agar apa? Agar menjadi orang kaya. Ternyata kekayaannya itu akan menjadi sengsara baginya. Sengsara di dunia, dia dihukumi oleh Allah dan hartanya dicabut dan dia akan. Nah, dari sana kita bisa melihat kisahnya Korun situ, doanya itu malah menjadi sengsaraan bagi dia. Kenapa? Dia berdoa terhadap sesuatu yang dia tidak ketahui hakikatnya. Maka dari itu, sama seperti si tukang roti itu, dia tidak tahu hakikatnya doanya dia itu akan menyusahkan orang. Menurut dia baik, dia ingin bertemu Imam Ahmad. Ternyata itu hakikatnya menyusahkan Imam Ahmad. Maka dari itu, kita berdoa untuk para pemuda-pemudi yang misalnya belum menikah. Jangan berdoa sesuatu yang kita tidak tahu hakikat di dalamnya. Karena apa? Misalnya kita ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bla bla bla bla ganteng, ini tinggal daerah sini, apa namanya, wilayah tinggal di sini, pekerjaannya sukses, gini-gini. Ternyata kita menikahi atau kita sudah langsung tunjuk orangnya, ya Allah nikahkan aku sama dia. Ternyata di masa pernikahannya itu malah membuat kesusahan bagimu. Yang awalnya bisa rajin pengajian, rajin ibadahnya tepat waktu, malah jadi terabaikan. Atau yang dulunya begini banyak kebaikan-kebaikan yang malah berkurang ketika sudah menikah sama yang kita inginkan. Nah, ini yang harus kita patut pikirkan baik-baik dalam berdoa. Makanya doa itu butuh ilmu. Yang sampai para pemuda-pemudi sama sekarang banyak berdoa, banyak keinginan, banyak permintaan, tapi fatal karena tidak tahu hakikat dalam isi doanya. Maka perlu ketahui, jangan sampai bodoh dalam berdoa. Insya Allah akan sambung lagi untuk selanjutnya. Wallahu'alam bisawab, ukuran bahasa dari saya. Subhanakubiyam dikasih doli antasir katulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Busu Indonesia resmi.
1: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu. 33 atlet. Jam berapa ini kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adik kayaknya lebih butuh deh.
2: Aku tak sempurna.
3: Jangan suka membedakan anak.

0: banget loh. Yuk kenalan sama trio ini. Yang pertama Clutch, yang digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Terus juga ada Maple, rusa besar dari Kanada. Maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Dan terakhir, ada Zayu, merupakan jaguar yang mewakili Meksiko. Karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan warisan budaya.
1: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2000.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta

0: juga. Kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Juga takut tahu,
0: takut sama ibu guru.
1: Juga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: gitu Yoga. Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan Mama kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Ya, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
3: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
2: Hah? Apaan tuh?
3: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu.

Pelarangan pemutaran dan nonton barang film tanpa putusan pengadilan maupun dasar hukum tidak dibenarkan oleh negara. Demikian disampaikan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai. Disebutkan bahwa pembatalan itu disebabkan tekanan atau permintaan dari kelompok tertentu. Namun, Pigai menegaskan orang yang tidak diberi otoritas atau diperintah menurut undang-undang tidak boleh melakukan tindakan itu. Menteri menambahkan pelarangan film harus memiliki dasar hukum jelas melalui undang-undang maupun putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Menurut dia, larangan tanpa dasar hukum sah tidak dibenarkan dalam sistem demokrasi dan negara hukum Indonesia. Pigai menegaskan, karya film merupakan bagian dari ekspresi daya cipta yang harus dihormati di negeri demokrasi. Karena itu, lanjut dia, masyarakat memiliki hak untuk menonton maupun menyelenggarakan pemutaran film selama tidak ada putusan hukum yang melarang. Penyanyi asal Kanada The Weeknd kembali menyapa penggemarnya di Asia lewat tur dunia After Hours Till Dawn Stadium Tour. Indonesia turut masuk dalam daftar negara yang akan disambangi dalam rangkaian konser tersebut. Dalam pengumuman resmi yang dibagikan promotor Live Nation dan Tom Presence, The Weeknd dijadwalkan tampil di Jakarta International Stadium pada 26 dan 27 September 2026. Konser ini diprediksi menjadi salah satu pertunjukan musik internasional terbesar di Indonesia tahun ini. Tur Asia tersebut akan menjadi babak terakhir dari rangkaian After Hours Till Dawn Stadium Tour. Tur ini dikenal sebagai tur solo artis pria terlaris dalam sejarah dengan penjualan jutaan tiket di berbagai negara. RR Kihoshi dipastikan gagal lolos ke playoff MPL Indonesia Season 17 meski regular season belum berakhir. Kepastian itu terjadi setelah RRQ terpuruk di peringkat ke-9 klasemen sementara hingga pekan ke-7. RRQ Hoshi hanya meraih 1 kemenangan dari total 12 pertandingan yang sudah dijalani musim ini. Sementara 11 pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan bagi tim berjuluk raja dari segala raja tersebut. Satu-satunya kemenangan RRQ Hoshi diraih saat menghadapi Bigetron by Vitality pada pekan ke-6 kompetisi MPL Indonesia. Namun, kemenangan tersebut gagal mengangkat posisi RRQ keluar dari papan bawah klasemen sementara. Hasil buruk tersebut memperpanjang catatan negatif RRQ Hoshi dalam 2 musim terakhir kompetisi MPL Indonesia. Sebelumnya, RRQ juga gagal lolos playoff pada MPL Indonesia season 16 lalu.

0: mana orangnya? Kok gak ada? Hantu kali ya?
1: Woi, dibawa sini nih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kita memprodue Fathan Bina kali ini yang mudara pada frekuensi 90,8 MHz menemani kamu semua di hari Kamis tanggal 14 Mei 2026 ya. Dan ini merupakan awal dari libur panjang bagi kamu semua. Wah, asik banget ya liburan ya. Karena memang juga satu sisi ini untuk memperingati kenaikan Yesus Kristus memprodue. Dan ini merupakan hari libur nasional dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Panjang banget itu. Pokoknya selamat menikmati hari libur ya untuk kamu yang menikmatinya. Dan satu sisi juga bagi mereka yang memperingati kenaikan Yesus Kristus. Dan pastinya teman Pro 2 ada juga yang memang masih harus melanjutkan pekerjaannya. Itu tetap semangat pokoknya dimanapun kamu berada. Jangan kemana-mana, terus dengarkan 90,8 MHz. Kita bakal menghibur kamu semuanya. Kita bakal kasih informasi ke semuanya apa yang lagi happening saat ini. So, teman Pro 2 sama Fathan Bina kali ini.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak...

Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei untuk mengenang lahirnya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Didirikan oleh Dr. Sutomo dan mahasiswa Stovia, organisasi ini muncul berkat gagasan Wahidin Sudirohusodo untuk meningkatkan martabat bangsa Indonesia. Budi Utomo memperoleh dukungan besar dari para pelajar Indonesia, menjadi pendorong semangat bagi generasi muda untuk mendirikan organisasi pemuda lainnya. Peringatan ini bertujuan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional, serta mengingatkan akan pentingnya semangat kebangkitan dan perjuangan untuk kemajuan bangsa Indonesia.

0: Selamat Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2024. Siapkan diri, bangkit untuk Indonesia Emas.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya Dr. Andes Haji Muhidi MM, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga pelosok desa. RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bahagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia Pro 2 FM, Padang teman terbaik kamu. Tapi nih Hatu Mom Pro 2 ya, memang kayaknya bulan Mei ini full dengan liburan. Jadi untuk kamu kayaknya udah harus ada planning gitu kan, udah ada mau kemana nih. Selain hari kebangkitan saat ini Hatu Mom Pro 2, itu kan juga nanti bakal ada Idul Adha ya Hatu Mom Pro 2 ya. Udah hari ini libur panjang juga dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Terus nanti Idul Adha juga libur nasional ada juga. Dan ya pastinya mungkin di antara kamu ada yang ingin memanfaatkan momen-momen seperti ini di bulan Mei ini Temen Pro 2, bulan yang mantep banget sih kayaknya sih. Yang pasti Temen Pro 2, kalau ngomongin juga nih tentang Idul Adha, itu juga kita harus memperhatikan. Ini kan kita nanti bakal motong hewan kurban. Dan kalau kita ngomongin tentang hewan kurban, itu juga pastinya kita harus ngomongin tentang kesehatannya Temen Pro 2. Jadi ini Temen Pro 2 dari Kementerian Kesehatan itu ngingetin masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit zoonosis menjelang Idul Adha 2026. Penyakit zoonosis itu tuh infeksi yang bisa nular dari hewan ke manusia ataupun sebaliknya. Jadi ini yang perlu diperhatikan Temen Pro 2. Ini yang disampaikan PLT Dirjen Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni dalam konferensi pers di kantor Bakom kemarin pada Rabu 13 Mei 2026 di Jakarta. Terus Andi juga bilang, antraks itu jadi salah satu penyakit zoonosis yang perlu diwaspadai. Mungkin kamu yang pernah dengar antraks Temen Pro 2, ini tuh penyakit berasal dari hewan ternak yang disebabkan bakteri Bacillus anthracis. Nah, jadi menurut Andi, antraks itu bisa nular melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi. Dengan hewan yang terinfeksi ya Temen Pro 2 ya. Atau kamu menghirup udara tercemar di sekitarannya. Hingga mungkin kamu mengonsumsi daging yang benar-benar gak mateng. Nah, penularan itu juga dapat terjadi melalui tanah maupun limbah pemotongan hewan yang telah terkontaminasi. Jadi ini juga perlu menjadi perhatian panitianya ya. Dan juga mereka yang menjual hewan kurban, nanti jangan lupa dikasih vaksin untuk hewan-hewannya. Terus juga untuk pemotongannya jangan lupa panitia kurban dipersiapkan dengan matang. Bagaimana nanti untuk motongnya sebisa mungkin, peralatannya yang baru-baru, jangan sampai udah kelihatan tuh ada karat-karat dikit itu digunain. Nah, jangan sampai itu ya. Belum lagi nanti untuk limbah-limbahnya, kayak misalnya jeroan. Nah, itu kan kadang-kadang masih menjadi perdebatan ya Temen Pro 2 ya. Ada yang membiasakan mencuci jeroan atau membuang jeroan itu karena masih ingin menggunakan dalemannya, usus-ususnya. Tapi kotoran-kotorannya itu dicuci di sungai atau di kali. Nah, itu jangan sampai seperti itu Temen Pro 2. Karena memang gak disarankan ya. Apalagi sungai, kali itu kan airnya masih digunakan untuk keseharian masyarakat dan bahkan dilarang keras oleh berbagai otoritas lingkungan hidup di Indonesia. Kenapa? Ya pastinya itu bisa cemarin lingkungan. Pertama, limbah organik. Darah dan sisa kotoran dari jeroan itu mengandung beban organik yang tinggi. Jadi kalau dibuang ke sungai itu bisa mengurangi kadar oksigen dalam air. Terus juga pastinya memicu bau gak sedap, sama berisiko kematian ikan serta organisme air lainnya. Sama bisa untuk penyebaran penyakit itu bisa juga Temen Pro 2. Dan risiko kesehatan ya kontaminasi bakteri sama pencemaran air baku. Itulah dia Temen Pro 2. Data Kemenkes juga itu kalau dilihat-lihat Temen Pro 2 itu mencatat kasus antraks sempat mencapai 81 kasus pada 2023. Dengan 3 kematian Temen Pro 2. Tapi syukurnya di sepanjang 2024 sampai 2026, artinya 2024-2025, maupun kan selain Idul Adha biasanya ya pastinya memang kan ada pemotongan daging itu Temen Pro 2. Tapi jumlah kasus mengalami penurunan itu alhamdulillah banget ya Temen Pro 2 ya. Dan tentunya dengan kewaspadaan ini, pastinya kita berharap menjaga kesehatan masyarakat kita sehingga kasus yang terjadi itu minimal atau nggak ada. Dan juga harapannya sih nggak ada lagi angka kematiannya Temen Pro 2. Pada 2025-2026, Kemenkes tidak mencatat adanya kematian akibat antraks. Sebagian besar kasus yang ditemukan merupakan antraks kulit, terus juga sementara antraks saluran pencernaan dan meningitis tergolong lebih berbahaya.
Jadi selain antraks, masyarakat juga diimbau memperhatikan kebersihan dalam proses pengelolaan daging kurban. Terus juga Kemenkes minta masyarakat segera melapor kepada petugas kesehatan atau dinas peternakan apabila menemukan hewan kurban yang menunjukkan gejala sakit, serta pemerintah menegaskan kewaspadaan bersama menjadi kunci menjaga keamanan pangan selama Idul Adha. Itu teman Pro 2, pokoknya kita sama-sama menjaga kesehatan kita, dan ini beda ya nantinya zoonosis dengan hantavirus ya teman Pro 2 ya. Yang pasti nanti coba aku infoin lagi tentang hantavirus, bagaimana updatean sekarang, apa yang telah dilakukan sama Kemenkes untuk menghindari. Tapi sekali lagi, kamu gak perlu panik dengan hantavirus ini teman Pro 2, karena itu bukan seperti pandemi yang pernah kita lalui. Nanti bakal aku infoin, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Padang, teman terbaik kamu.

0: punya usaha, jualan online, atau lagi bangun bisnis dari nol? Dengerin ini. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik ngadain Sensus Ekonomi 2026. Dari Mei sampai Agustus, semua pelaku usaha bakal didata. Bukan cuma formalitas, data dari kamu bisa nentuin kebijakan, peluang, sampai masa depan bisnis di Indonesia. Jangan cuek, jangan skip. Isi dengan jujur, karena data kamu itu berharga banget. Tenang, data kamu aman dilindungi. Yuk ambil bagian, biar usaha kamu bukan cuma jalan, tapi ikut bikin Indonesia makin kuat. Sensus Ekonomi 2026, karena bisnis kamu punya dampak besar.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
2: Syifa, bisa pinjam duit lagi nggak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
3: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
2: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
3: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
2: Kamu gak peduli ya sama aku.
3: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
4: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
5: Ayo lagi kita main, Leh. Ini motor udah sip bener ini. Abis ditune up.
6: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
5: Ay, laju kalau kayak gitu.
6: Ayo.
5: Nah, udah belum?
6: Belum nyampe dapur asapnya.
5: Nah,
7: ya Allah, banyak asap di sini. Apalah Saleh, Husain?
5: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
7: Bukan asap penyelamat motor lagi. Ya udah matiin itu motor. Napas Mak sudah sesek ini karena asapnya. Matiin cepetan, matiin.
8: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.
9: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
10: Aduh, hoax tuh.
9: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
10: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Atau Mempro 2, ini kalau terkait hantavirus, jadi Kementerian Kesehatan itu udah menyiagakan 51 balai kekarantinaan kesehatan atau BKK, itu di berbagai pintu masuk internasional untuk mencegah penyebaran hantavirus ke Indonesia. Dan balai tersebut tersebar di bandara, terus juga ada pelabuhan, sampai wilayah perbatasan negara. Masih dengan Andi Saguni yang bilang BKK memiliki fungsi utama melakukan cegah dan tangkal terhadap penyakit menular dari luar negeri. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi wabah global termasuk hantavirus, teman Pro 2. Dan menurut Andi, pengawasan dilakukan secara ketat terhadap penumpang pesawat maupun kapal laut yang datang dari negara tertentu berisiko tinggi. Terus juga petugas BKK bakal mantau juga riwayat perjalanan asal negara sampai kemungkinan kontak erat penumpang, teman Pro 2. Selain itu, petugas juga bakal melakukan pemeriksaan suhu tubuh menggunakan thermal scanner di pintu masuk internasional, dan penumpang diwajibkan mengisi data kesehatan melalui sistem digital All Indonesia melalui sebelum memasuki wilayah Indonesia. Melalui sistem barcode digital tersebut, pemerintah bisa melakukan deteksi dini terhadap gejala seperti demam, terus juga bisa kayak gangguan pernapasan dan lain sebagainya. Jika ditemukan indikasi penyakit menular, petugas kesehatan bakal segera melakukan pemeriksaan lanjutan. Kemenkes juga telah menyiapkan mekanisme rujukan bagi penumpang yang terindikasi mengalami gejala hantavirus atau penyakit menular lainnya. Terus juga pemerintah ini berharap, teman Pro 2, penguatan pengawasan di seluruh pintu masuk internasional dapat mencegah penyebaran hantavirus di Indonesia. Kemenkes juga mengimbau masyarakat tetap tenang dan menjaga pola hidup bersih untuk mengurangi risiko penularan penyakit. Dan hantavirus sendiri, teman Pro 2, itu nggak serta-merta langsung kamu tiba-tiba kayak kalau COVID dulu kan, COVID-19 itu kan dulu tiba-tiba mungkin dari udara dan lain sebagainya kamu terkena gitu. Nah kalau hantavirus itu lebih kamu kayak kena kontak dengan hewan pengerat. Makanya kenapa yang di luar negeri, apalagi mungkin yang hewan pengeratnya lebih banyak selain tikus, kalau Indonesia apa aja ya, teman Pro 2, ya ada hewan pengeratnya ya. Kan kalau di sana ada yang kayak tikus tanah, itu bentukannya tuh yang hidungnya ada cabang-cabangnya, terus ada juga hewan pengerat lainnya. Oh iya, di Indonesia ada deh, kayak marmut itu termasuk pengerat enggak ya? Pokoknya hewan-hewan pengerat itu, teman Pro 2. Dan itu kamu kalau misalnya kena kontak, mereka emang udah ada penyakit tuh, itu ada virusnya, itu kamu kena kontak bisa air liurnya atau urinnya atau mungkin kotoran tikus atau hewan pengerat yang terinfeksi. Dan penularan ke manusia ya umumnya terjadi saat seseorang atau mungkin yang memang terinfeksi itu, dia tuh ngehirup debu atau partikel halus yang terkontaminasi virus aerosol dari kotoran tikus itu, teman Pro 2. Jadi mekanisme penyebarannya itu kayak biasanya inhalasi atau pernapasan. Kalau di rumah kamu nih udah ada kayak kotoran-kotoran tikus atau ya pokoknya udah banyak tuh tikus di situ, itu bisa nanti kamu menghirup udara yang mengandung virus dari urin, terus juga feses atau air liur tikus yang ngering dan terbawa angin, tuh bisa jadi, teman Pro 2. Atau mungkin kontak langsung kayak nyentuh urinnya, fesesnya atau tikusnya yang terinfeksi malah, teman Pro 2, dan menyentuh mata, hidung atau mulut. Pokoknya yang ada kayak lendir atau airnya, teman Pro 2. Sama gigitan juga bisa, dan kontak dengan kulit yang luka. Virus bisa masuk melalui luka terbuka pada kulit. Ya salah satunya kalau digigit kan pasti ada lukanya ya. Kalau digigit tikus kan lumayan nih, agak sakit ya, itu bisa menjadi penyebab terkenanya hantavirus itu, teman Pro 2. Ya pastinya, makanya itu teman Pro 2, kita sama-sama mari jaga kesehatan biar rumah atau wilayah kita, daerah kita, RT, RW, saluran, got dan lain sebagainya itu jauh dari yang namanya tikus-tikus, hewan-hewan pengerat, teman Pro 2. Jadi kita perlu dan wajib untuk menjaga kebersihannya. Kalau udah ada sampah yang menumpuk di wilayah RT kamu, kamu bisa langsung laporkan ke RT, ke RW, agar nantinya diproses segera biar itu sampah nggak numpuk lagi. Beda halnya kalau memang itu ada tong sampah besar dan memang kamu udah di, bukan iming-iming sih, istilahnya udah ada peraturan di RT itu kalau buang sampah di situ dulu biar nanti dari tong sampah besar itu dibawa sama truk sampah. Jangan sampai karena kamu bingung ini udah saking banyaknya sampah di rumah, akhirnya kamu asal buang aja di luar. Yang penting ini ada lahan kosong nih, ya udah buang aja ke sini.
toh nanti bakal dibersihin. Nah itu nggak tentu juga teman pro 2, kadang-kadang kan akhirnya didiemin, orang mikir ih ini boleh nih buang sampah di sini, ya buang di sini, buang di sini, ya udah sama lama-lama pada mikir sama tuh, akhirnya udah numpuk tuh sampah di situ, itu baunya bakal nyebar ke rumah kamu lagi pada akhirnya, karena saking banyaknya sampah numpuk kamu ngerasa ih kok gini sih, merasa dirugikan, padahal kamu dulu yang mulainya itu teman pro 2. Belum lagi sampah-sampah itu yang bakal mengundang dah hewan-hewan pengerat kayak tikus. Nah, makanya teman pro 2 sekali lagi ini yang perlu kita perhatikan, yaitu jaga kebersihan.